0: 90,6 FM Radio, teman terbaik kamu. Yay.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang sama Icin dan juga Fathan pada pagi hari ini di Sabana pagi, nemenin kamu semuanya di mana kamu berada, apalagi yang udah pada jalan semua dari rumah,
0: udah siap-siap selesai. Kenalin please, welcome our rappers of the year. My name is
1: Fathan. I'm here nemenin teman Pro 2 Padang.
0: Iya,
1: udah capek-capek ya.
0: Ini ya cukup ngos-ngosan cukup, juga ya aku ya, yang denger ngos-ngosan juga. Ya udah teman Pro 2, ini karena berhubung tadi Fathan udah update kondisi ini ya, berasap dan berkabut lagi Kota Padang. Sekarang kita mau update cuacanya beneran, Tan. Tadi kan kita cuma kayak menerka-nerka, oh kabut lagi nih.
1: Merasakan
0: kita, sekarang kita dari ahlinya langsung BMKG.
1: Ahlinya langsung. Ini perakiraan cuaca Provinsi Sumatera Barat ya teman Pro 2 ya. Untuk hari Rabu, sudah hari Rabu, udah tanggal 7 Oktober, dikit lagi tanggal 30 ya. Bentar lagi
0: belum, sabar,
1: ganti
0: belum.
1: Ganti bulan ya.
0: Belum, belum, ini masih awal.
1: Masih awal.
0: Tapi gak kerasa 2 bulan lagi tahun baru ya.
1: Oh iya.
0: Iya, bener banget loh.
1: Aduh, udah ada plan izin kemana?
0: Enggak ada.
1: Oh kirain.
0: Gak usah nge-plan kayaknya gak bisa juga. Kita tetap siaran.
1: Iya,

0: nemenin Pro 2 aja udah seneng lah.
1: Iya, udah seneng. Biar teman Pro 2 aja yang tahun baruan, kita update info tahun barunya.
0: Iya, tapi kalau sekarang kita update ini dulu, cuaca,
1: update cuaca
0: dulu nih.
1: Nah, hari ini tuh kalau apa ya, dari PSL dulu teman Pro 2. PSL itu hari ini diprediksi hujan ringan. Nah, beda sama kota Solo, si Junjung Tanah Datar, Padang Pariaman itu keempat-empatnya udara kabur.
0: Ini teman bukan keempat-empatnya, Kak. Ini banyak banget, oh, hampir
1: banyak banget
0: semuanya
1: ya? mostly udaranya kabur ya.
0: Polusinya makin tebel kayaknya nih sekarang, yeah, nih, enggak tahu kenapa. Tadi kan Solo, si Junjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 Kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Darmasraya, Solo Selatan
1: itu udaranya kabur ya.
0: Kota Solo juga, Kota Sawalunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh sama Kota Pariaman. Ya ampun, ini asapnya dari mana lagi ya polusinya?
1: Iya. Kenapa ya teman Pro 2? Tapi kalau Padang sih prediksinya katanya hujan ringan.
0: Alhamdulillah, semoga ya. Karena beberapa hari kemarin nggak hujan lagi nih. Nggak tahu kenapa nih, 2 hari sih sebelumnya. Yeah. Karena sebelumnya 3 hari
1: itu
0: yang lalu hujan.
1: Kita hujan terus ya. Tapi semoga aja sekarang hujannya beneran ringan. Nggak usah hujan deras-deras. Bisa di request gitu. Karena emang kalau hujan deras tuh yang bikin cemas dan bikin khawatir tuh adalah debit air.
0: Ah, itu kadang-kadang tuh, Kak.
1: Iya, di sungai. Dan memang beberapa waktu yang lalu kita juga sempat kejadian ya di Solo ya. Di Arosuka gitu, Kabupaten Solo. Waktu itu ada galodo. Nah, kayak gitu tuh yang kadang nyeremin. Padahal hujannya sebenarnya terjadinya memang durasinya lama. Tapi tuh gak yang nyampe seharian gitu loh, Tan.
0: Itu sih. Iya kan? Kan berbeda sama yang akhir tahun itu. Kalau akhir tahun tuh kok emang hampir setiap hari tuh ya, intensitas. Tuh, tinggi banget,
1: bener,
0: panjang banget.
1: Jadi, aduh, pokoknya.
0: Tapi, ya itu Kak, kita agak serba salah juga nih masalahnya nih.
1: Kenapa tuh serba salah? Kenapa?
0: Ketika kabut berasap kemarin, itu kan yang kita harapkan adalah hujan yang besar gitu kan,
1: ya,
0: hujan lebat.
1: Betul.
0: Tapi yang nggak benar-benar panjang banget, supaya asapnya ini hilang nih. Tapi ternyata emang untuk Sumbar sendiri kan, kalau udah hujan nih, udah agak rentan nih.
1: Iya.
0: Makanya mungkin teman Pro 2 tetap stay safe, aware terus dengan informasi-informasi.
1: Betul.
0: Terus juga peringatan-peringatan dini mungkin yang dihadirkan sama pemerintah setempat atau pihak-pihak terkait, khususnya BMKG.
1: Yes.
0: Terus juga dari apa namanya?
1: Dari RRI.
0: RRI juga.
1: Iya kan. Pokoknya stay safe teman Pro 2 karena kita benar-benar nggak bisa pernah prediksi ya kapan akan kejadian bencana, tapi yang kita bisa tentukan adalah gimana reaksi kita saat menghadapi terjadinya bencana. Asik. Gitu.
0: Iya, betul. Oke lah.
1: Nanti kita balik lagi ya, Tan ya.
0: Yeah.
1: Mau ngasih tahu apa? Ayo.
0: Enggak, itu tadi kan Kota Padang, alhamdulillah insyaallah semoga hujan ringan. Terus juga Pasaman Barat hujan ringan.
1: Oke.
0: Jadi hujan ringan cuma 3, pesisir selatan, Pasaman Barat,
1: sama
0: Kota Padang.
1: Ya. Selebihnya udara kabur ya.
0: Itu dia jadi pertanyaan.
1: Wah, tapi emang kabur ya. Maksudnya emang kabut. Kabutnya tuh bikin penglihatan juga kabur ya.
0: Iya, betul.
1: Pro
0: 2,
1: makanya udaranya juga lagi enggak sehat sebenarnya ini. Kalau kamu lihat di luar dan berangkat sekolah pagi-pagi. Nah, ini baru aja beberapa ini ya, orang RRI.
0: Ah, iya, rekan-rekan kerja kita.
1: Rekan-rekan teman-teman kerja kita pakai masker. Pakai masker ya, harus jaga diri banget, jaga apa ya? Jaga diri, jaga hati ya, mau kemana.
0: Jagalah hati.
1: Asik.
0: Jangan kau apa namanya tuh?
1: Vibes bulan puasa nih jadinya.
0: Iya, jangan dong.
1: Ya, teman Pro 2, pokoknya yang penting banget tuh tetap ya sarapan pagi dulu.
0: Yoi.
1: Ya, biar ada amunisi buat tubuhnya beraktivitas di pagi hari ini karena harinya bakal panjang nih, masih pagi banget ya. Jangan lupa, terus kalau terlambat buru-burunya jangan sampai kebut-kebutan. Tetap
0: sih,
1: patuhi
0: sih.
1: Ini ya, rambu-rambu lalu lintas.
0: Betul. Benar. Dan perhatikan juga para pejalan kaki yang mau nyebrang, khususnya terutama anak-anak sekolah. Jadi
1: betul,
0: walaupun kamu terlambat ya kamu juga harus aware, juga harus apa ya istilahnya, sama-sama mengertilah sama orang yang mau nyebrang.
1: Yes, benar banget. Dan juga yang mau nyebrang, aku juga mau ngasih ini wejangan sedikit.
0: Apa tuh?
1: Karena kebanyakan orang yang kadang ya, ini kadang sih, enggak banyak. Beberapa di antara kita tuh nyebrang, tapi tuh nyebrang tuh yang nyantai banget.
0: Oke.
1: Nyantai udah gitu enggak lihat kiri kanan, seslow itu, kayak seolah-olah itu mobil tuh bisa kayak berhenti, padahal kan sebenarnya orang juga pada punya ini ya.
0: Waktu
1: juga gitu. Aku tuh kalau nyebrang selalu lihat minimal tangan diarahin ke arah kendaraan, terus kayak gitu minta seolah kode minta misi jalan gitu. Terus seberusaha mungkin tuh agak setengah berlari biar cepet gitu sampai ke seberang.
0: Iya, yeah,
1: iya. Yeah. Iya kan? Tapi kebanyakan ada beberapa.
0: Beberapa, enggak banyak.
1: Kayaknya teman pro 2 enggak masuk sih. Ada yang kayak gitu, Tan.
0: Ya, tapi yang namanya lalin sama-sama semuanya harus saling ngertilah. Motor ngerti mobil, mobil ngerti motor, motor mobil ngerti pejalan kaki ngerti motor mobil. Iya,
1: karena kunci hubungan berlalu lintas juga komunikasi. Asik,
0: kunci hubungan.
1: Komunikasi.
0: Iya betul sih, semua komunikasi. Iya betul.
1: Komunikasinya lewat apa? Lewat bahasa tubuh juga. Ya, teman berdua. Ya udah, nanti kita balik lagi. Jangan kemana-mana ya, masih di Gado-Gado.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih kak, panas ini.
0: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
1: Beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual.
1: Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
0: Yakin nih?
1: Yakinlah, 1000 juta%.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Aku adalah seorang anak. Aku
5: bukanlah
4: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
5: tidak suka
4: menyakitiku. Sifatnya sangat
5: jauh dari
4: emosional. Mulutnya
5: tidak pernah
4: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
5: tidak pernah
4: memukulku. Kakinya
5: tidak pernah
4: menendangku. Karena baginya kekerasan
5: tidak akan
4: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
6: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
7: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Temuan Pro2 dikutip dari antaranews.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kepala Stasiun Geofisika Mataram Sumawan mengatakan pusat gempa terletak pada kedalaman 92 km dengan koordinat 8,77 derajat lintang selatan dan 116,14 derajat bujur timur atau 9 km tenggara Kabupaten Lombok Barat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ayo lagi kita main, Le. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ay, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah, udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
2: Nah, kamu.
4: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah salah, Buset?
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
4: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
0: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
5: Lagi santai di sore hari,

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Itu yang lagi tuh.
1: Ada lagunya, ada
0: selamat
1: lagunya.
0: Selamat pagi. Na na na na na. Na na na na.
1: Iya. Benar.
0: Aku emang kadang-kadang jarang hafal lirik lagu sih.
1: Enggak apa-apa. It's okay. Ya tapi ngobrolin soal lagu-lagu. Lagu itu kan penting banget ya buat aku.
0: Wah, iya.
1: Kenapa cobatan?
0: Kenapa tuh, Kak?
1: Pertama, karena aku suka musik. Kedua, emang hobi nyanyi.
0: Oh.
1: Alasan ketiga, lagu itu hiburan, ya.
0: Si. Tapi hiburan. Yang paling aku ingat itu pernah nonton ini enggak?
1: Apa?
0: Yang filmnya terbaru tuh Homer, bukan Homer.
1: Apa? Preacher. Film bukan.
0: Tentang perjalanan pulang.
1: Perjalanan ini.
0: Yang terbaru banget tuh.
1: Yang mana?
0: Pakai Vimix. Bukan Vimix. IMAX. Film IMAX terbaru. Bentar.
1: Aduh, perjalanan IMAX pulang kagak tahu lagi aku.
0: Sutradara terkenal tuh siapa sih?
1: Siapa? Joko Anwar.
0: Yang internasional.
1: Hah?
0: Yang dia tuh sering banget menggunakan kamera IMAX.
1: Siapa?
0: Bentar ya. Kamera, ya ini lama lagi dah. Tapi namanya juga gado-gado ya. The Odyssey.
1: Oh, The Odyssey.
0: Allahu Akbar.
1: Oh itu, kenapa?
0: Itu kan, dia kan emang ada salah satu unsur yang diangkat itu mengenai syair. Ya syair kan bisa dibilang kayak lagu-lagu juga kan.
1: Oh iya, kan I see, benar-benar.
0: Kalau lagu kan itu istilahnya pengulang-pengulangan juga kan pastinya kan.
1: Yes,
0: refnya, nah sempat ditanya sama kayak istrinya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kan cerita perjalanan dia kan di ketika mau menjatuhkan atau meruntuhkan sebuah kerajaan itu kan akhirnya diulang-ulang terus tuh disyairkan. Akhirnya ditanya, kenapa harus dengan syair? Kenapa enggak kayak ditulis aja atau jadi buku aja?
1: Pokoknya,
0: singkat cerita atau singkat kata tuh karena dengan lagu atau dengan syair tuh lebih mudah dihafalkan. Jadi lebih mudah istilahnya bakal diingat sepanjang masa. Karena ya begitulah lagu. Kadang-kadang kalau lagunya ngena banget nih, kayak aku banget gitu kan. Itu pasti kita bakal ingat terus tuh lagunya tuh.
1: Ya benar sih. Dan emang ini ya relate banget. Dan makanya menurut aku tuh lagu tuh punya peranan penting. Sama kayak hari penting. Benar. Hari penting kan juga ternyata tuh jadi salah satu ini ya, hari-hari yang ternyata emang
0: selalu diingat,
1: karena ada peringatan khusus sih di balik tanggal segitu.
0: Dan tujuannya pastinya ya.
1: Seperti hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2022, hari ini tuh hari ulang tahunnya Yogyakarta loh.
0: Wow.
1: Ini gara-gara waktu selesainya pembangunan Keraton Yogyakarta itu di tahun 1756 oleh 1756 ya, yang jadi titik awal masa kejayaan kota Jogja gitu. Makanya ada temanya tahun ini mereka Authentic Concrete.
0: Wow.
1: Ini yang
0: ke-270.
1: Nah, betul banget.
0: Kalau HJKS ini juga udah 300-an ya?
1: Iya, betul. Malam puncak hari jadi kota Yogyakarta juga bakal digelar malam ini banget di Wayang Jogja Night Carnival 2026 gitu. Nah, boleh yang hari ini berangkat ke Jogja, gaskan ke sana ya. Tapi kalau misalnya buat kamu yang udah asli Jogja, aduh enggak perlu jauh-jauh ya. Naik kendaraan umum, naik kendaraan kamu sendiri bisa buat ke WJNC ini.
0: Dari sini atau dari mana nih?
1: Dari Jogjanya, yang udah asli Jogja maksud
0: aku. Oh iya, karena kan kita juga didengerin di aplikasi RRI
1: digital ya. Iya, benar.
0: Emang lagi mendengarkannya di Jawa nih.
1: Karena pendengarku ada yang salah satu dari Jogja. Terus hari ini hari, katanya hari ini Tan, hari komunikasi. Hari komunikasi damai internasional.
0: Hari komunikasi damai internasional ya. Dan mungkin ini bisa menjadi landasan untuk berkomunikasi dengan pasangannya secara damai.
1: Betul.
0: Misalnya kalau lagi ribut-ribut
1: berantem, ya.
0: Lagi ribut-ribut, ntar dulu lah, ini kita komunikasi dengan damai-damai dulu aja lah. Ini lagi
1: tenangkan
0: hari
1: dirimu.
0: Komunikasi damai internasional nih masalahnya nih.
1: Betul, tenangkan dirimu. Jadi hari ini tuh tujuannya untuk mendorong individu dan pemerintah untuk balik lagi merundingkan pemahaman dan perdamaian melalui ruang diskusi yang aman. Tuh, gak cuma hubungan personal yang butuh keamanan, kenyamanan gitu ya. Hubungan negara tuh juga butuh ruang aman.
0: Betul,
1: pemahaman gitu ya. Terus hari apa lagi, Tan? Hari ini katanya, Tan?
0: Ternyata sekarang hari kapas sedunia juga.
1: World Cotton Day.
0: Ini sampai kapas aja diperingati ya, teman pro 2 ya.
1: Semua kapas dirayakan hari ini.
0: Semua kapas dirayakan hari ini.
1: Ya.
0: Tapi ini gak hanya berkaitan dengan bahan pakaian yang sehari-hari digunakan masyarakat. Karena memang sepenting itu ya. Tapi juga kayak menyoroti peran kapas bagi kehidupan jutaan petani, pekerja, keluarga, dan juga perekonomian sejumlah negara berkembang. Karena kan ya dari sebelum dengan dari baju seperti baju sekarang ini, itu kan prosesnya juga ada campur tangan para petani, terus juga para pekerja. Nah, sejarahnya sendiri ini bermula, baru deh tahun 2019-an. Saat itu ada 4 negara penghasil kapas di Afrika yang dikenal sebagai Cotton 4 atau C4. Ya,
1: ada Benin, Burkina Faso, Chad, dan Mali. Ya.
0: Dan mereka ngusulin adanya peringatan global tentang kapas.
1: Waduh.
0: Dan akhirnya dapat dukungan nih melalui kegiatan yang digelar di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO di 7 Oktober 2019. Akhirnya dilakukan sama WTO, sama Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, terus juga Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan atau UNCTAD, International Trade Center atau ITC, serta International Cotton Advisor Committee atau ICAC, teman pro 2.
1: Oke, menarik ya, teman pro 2. Keren banget, semua kapas dirayakan hari ini. Selamat berulang tahun, bukan? Selamat menikmati hari kapas sedunia ya buat kapas-kapasku di rumah. Terus katanya juga buat kamu, buat kita semua, pejalan kaki dan pesepeda. Nih buat Fatan juga.
0: Ada
1: katanya
0: apa tuh?
1: Hari ini hari nasional berjalan kaki dan bersepeda ke sekolah. Ke sekolah tapi, bukan harusnya, ke kantor.
0: Iya, ini harusnya nih harus diingetin terus-terus nih. Tapi nasional di mana nih?
1: Nah, di mana tuh? Beda, di Amerika Serikat. Berarti kamu harus ke Amerika dulu kan? Buat dirayakan.
0: Tapi kalau boleh ya di Indonesia juga dari pemerintah daerah.
1: Harusnya
0: mungkin
1: ya,
0: dari
1: nanti
0: mengawali,
1: ya. Karena katanya emang pesepeda-pesepeda kalau di luar negeri tuh kan emang banyak banget
0: banyak,
1: ya Tanya. Karena mereka tuh pola hidupnya emang udah pada oke banget. Indo juga gak kalah ya.
0: Gak
1: cuman
0: kalah
1: mereka mostly emang udah berangkat ke lokasi-lokasi itu udah kayak Fatan, bersepeda. Maksudnya kalau kasih kayak kerja,
0: banyak
1: yang bersepeda gitu. Polusi juga berkurang jadinya.
0: Di Eropa itu kan emang sebenarnya transportasinya. Ke fasilitasnya itu emang udah support sih dari awal sih. Makanya ketika ada mobil atau motor itu malah yang kayak asing aja. Kalau di sini kan beda. Kalau di sini malah udah motor, mobil duluan. Nah, kalau ada sepeda malah lebih asing.
1: Lebih asing ya, bener banget. Ya udah deh. Pokoknya selamat walk back to school day buat kamu yang ada di Amerika Serikat. Terakhir katanya hari ini, waduh, kecantikan batin juga dirayakan ya.
0: Aduh.
1: Hari ini di Amerika Serikat diperingati sebagai National Inner Beauty Day. Ini buat para korban kasus perdagangan manusia di luar sana yang lagi berjuang, Tan. Gitu, karena kasus ini tuh jadi sorotan karena beberapa korban yang berhasil lolos tuh seringkali abis itu tuh kehilangan dirinya, kehilangan kepercayaan diri, dan ujung-ujungnya depresi. Makanya dengan adanya hari kecantikan batin nasional ini, itu biar bisa menyoroti kecantikan batin yang sering diabaikan karena kurangnya rasa percaya diri. Padahal setiap orang tuh punya cara unik untuk terlihat cantik dan menarik.
0: Ini berarti cantik dari sini tuh katanya bisa juga kayak tampan, ganteng, terus juga ke cakep gitu kan ya.
1: Betul banget. Lebih tepatnya kayak cantik dan tampan dari dalam gitu. Beauty from the inside.
0: Padahal kalau yang didagang, perdagangan manusia, iya juga ya.
1: Serem banget. Oke deh, itu dia hari penting yang kita peringati setiap tanggal 7 Oktober. And anyway, buat kamu yang lagi ulang tahun tanggal 7 Oktober, happy birthday to you.
0: Happy birthday to you.
1: Wish you all the best ya, teman pro 2. Jangan lupa traktirannya tinggal di GoFood. Gak beda-beda. Ya udah deh, nanti kita balik lagi ya, Tan ya.
0: Oke.
1: Masih di Sabana Pagi.

0: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
4: Hah? Aku?
3: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
4: Minggir, nangis lagi.
3: Sana lapor mamamu.
5: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
4: Bodoh.
3: Tolol.
4: Tahu. Dasar manja.
3: Kucel.
4: Manja.
5: Bodoh dipelihara.
6: Kenapa?
5: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
7: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
8: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Nggak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali, dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa nggak terbenam selama berbulan-bulan, atau sebaliknya, nggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Masih di Sapa Pagi teman Produe. Kamu masih dengerin 90,8 Produe, teman terbaik kamu juga Fathan.
1: Masih sama Fathan tentunya. Betul. Pagi hari ini yang kamu semuanya teman Produe. Bukan kita berdua aja, ini kita lagi rame-ramean di sini. Dari tadi
0: rame ya, lagi ditontonin kita nih.
1: Ditontonin.
0: Lagi diawasin nih, pada benar gak sih siarannya gitu.
1: Waduh. Aku jadi ini, jadi dakdikduk ini.
0: Kenapa?
1: Ditontonin rame-rame ini.
0: Dakdikduk karena ditontonin atau dakdikduk mau cari jodoh nih.
1: Aduh. Lanjut lagi gak tuh?
0: Iya, tapi kenapa?
1: Iya.
0: Mau bahas jodoh hari ini?
1: Enggak,
0: oh beda, enggak,
1: beda.
0: Kita mau bahas tadi apa? Kalau gak punya uang ya? Kalau
1: gak
0: ada
1: ya.
0: Uang.
1: Kalau gak ada uang kira-kira hidupmu seperti apa? Atau bagaimana? Gimana sih? Gitu gak sih?
0: Gara-gara ngomongin jodoh kamu jadi kehilangan konsentrasi ya Fathan ya.
1: Kehilangan arah nih.
0: Kehilangan kesadaran. Tapi tadi gini, kalau misalnya kalau gak salah tuh tadi pembahasannya, kalau misalnya uang itu gak ada
1: penting.
0: Ya gak penting, kamu bakal jadi apa?
1: Mau ngapain?
0: Aku sih kalau uang gak penting sih mau ini ya, mau santai, menjalani hidup sebagaimana mestinya, kayak slow living gitu-gitu. Karena kalau sekarang kan gak bisa slow living ya, harus kerja.
1: Ah itu sih gitu. Emang sih. Tapi kalau menjalani hidup semestinya, ya berarti tetap harus nyari uang.
0: Enggak dong.
1: Iya dong.
0: Enggak dong, emang
1: harus ada aktivitas lah, kegiatan, kerjaan lah. Tapi kerjanya mungkin, lebih slow.
0: Mungkin maksudnya gini, if money don't matters tuh kayak kalau uang gak penting tuh kamu bakal jadi apa tuh profesi maksudnya ya. Profesinya gitu. Kalau aku sih kalau uang gak penting aku pengen jadi ini sih. Pengen
1: apa?
0: Jadi apa namanya? Relawan.
1: Si.
0: Tapi bukan relawan yang fokusnya ke bencana aja. Relawan untuk kayak ada apa namanya, ke Palestina gitu-gitu.
1: Terus juga relawan hutan, relawan orang hutan juga.
0: Kamu mau? Kenapa orang hutan? Kenapa?
1: Aku tertarik sih.
0: Kenapa?
1: Ya lebih aware aja gitu kan. Seru aja. Bukan melihara ya, artinya kayak ngerawat-ngerawat hewan-hewan yang eksotis, juga hewan-hewan yang emang satwa-satwa yang dilindungi, itu kayaknya seru aja gitu. Kalau gitu. Misalnya gak harus ada uang untuk perawatannya, itu kan kayak lebih mudah aja.
0: Iya, tapi kenyataannya di dunia ini semuanya butuh uang.
1: Semuanya butuh uang.
0: Kebahagiaan itu juga butuh uang.
1: Makanya itu ya. Mungkin pagi hari ini kita cuman kayak untuk menghayal-hayal dulu aja lah.
0: Iya,
1: seandainya
0: uang gak penting.
1: Apalagi kalau misalnya tanpa uang, kayaknya asik aja jalan-jalan kemana-mana, bisa jalan-jalan jauh-jauh.
0: Bener.
1: Ya aku gak harus pakai kayak motor atau kendaraan beroda dua atau bukan kendaraan bermotor. Tapi kalau pakai sepeda kayaknya asik aja tuh.
0: Oh kamu mau ke sepeda jauh gitu?
1: Kak, aku udah plan nih. Pertama kita ke
0: kemana?
1: Ini dulu, Padang Pariaman dulu. Kalau udah nyampe ke Bukit Tinggi.
0: Oh aduh.
1: Kalau udah Kalahan Panjang nginep di sana. Ih, itu
0: apa gak capek itu Tan?
1: Enggak capek. Belum lagi kalau misalnya uang gak penting, makanannya gratis. Nah itu asik tuh makan. Makan di mana aja tinggal mampir kan.
0: Kamu emang nekat ya. Nekat keren sih Fathan ini.
1: Masih plan ya.
0: Manusia emang bisa merencanakan, yang menentukan juga Yang Maha Esa ya.
1: Iya betul.
0: Iya udah teman berdua, pokoknya tema kita hari ini itu kalau misalnya if money don't matters, kamu mau jadi apa dan kamu bakal ngapain aja. Boleh banget ya, pengen gabung di Sabana Pagi kita, telepon di 0751-27482 atau di 0811-66-55-908.
1: Karena pasti masih banyak banget ya.
0: Iya benar banget.
1: Hal-hal yang kita inginkan ketika uang tuh gak penting.
0: Iya, aduh.
1: Kalau dulu kan gambaran orang punya uang banyak tuh yang kayak di salju.
0: Oh ya. kayak aku, amin.
1: Iya, amin.
0: Kayak aku, amin.
1: Ya, dia tuh yang terlentang, terus tangannya tuh gerak-gerak atas bawah. Kayak gerakan burung. Kalau orang di salju kan dulu kayak gitu.
0: Terus
1: di film-film kalau uangnya bergelimpangan di mana-mana kan kayak gitu juga.
0: Iya.
1: Tapi seandainya itu tidak ada, jadi apa yang akan dilakukannya?
0: Coba ya, pikir teman Produe. Kalau Fathan tuh sesimpel bersepeda jauh-jauh.
1: Jalan-jalan kemana-mana.
0: Nah, kamu coba nanti dipikirin dan bisa share ke kita. Kita tunggu sampai di jam 9 ya Tania, karena nanti kita bakal ada di PK versus PK juga.
1: Yoi.
0: But before that, kita dengerin dulu lagu Kirana dari Axel Rahman.

Momen berbeda dikutip dari antaranews.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG menyebut deformasi batuan dalam lempeng pada zona subduksi lempeng Indo-Australia menyebabkan gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kepala Stasiun Geofisika Mataram Sumawan mengatakan gempa bumi menengah yang memiliki parameter update 5,0 magnitudo dengan kedalaman 82 km tersebut terjadi pukul 4 lebih 15 waktu Indonesia Tengah pada 7 Oktober 2026.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo. Semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumber hebat, olahraga juara.

0: Musim hujan kayak gini, emang paling enak nyantai di rumah sambil minumnya anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan konsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPD.

0: Masih di Prodo FM, teman terbaik kamu. Yuhu. Sabana pagi balik lagi.
1: Yoi. Nah, kalau Icin sendiri tadi kan udah sempat diceritakan kan, katanya mau lebih slow living aja. Tapi selain itu ada apa lagi enggak sih?
0: Apa tuh?
1: Belum sarapan jadinya ngomongnya blepo.
0: Kalau aku sih kalau misalnya uang enggak ada artinya ya aku tuh pengen ini ya, pengen apa namanya, pengen menemui cinta sejati yang sebenar-benarnya. Meskipun nggak tahu ya, banyak sekarang tuh lagi tren-tren banget komen bilang kayak ekonomi membunuh cinta gitu-gitu. Aduh. Maksudnya gini loh, kadangkala ketika kita jatuh cinta sama seseorang, aduh bahasan pagi ini berat banget. Tapi misalnya temboknya tinggi tuh justru bukan agama.
1: Apa tuh?
0: Tapi gara-gara ekonomi, finansial gitu-gitu. Seperti yang terjadi di dunia nyata tuh banyak yang tertunda atau gak jadi gara-gara tuh kayak misalnya dari pihak satunya gak setuju karena ekonominya ini gitu-gitu loh. Jadi kayak standar-standar untuk mencintai seseorang tuh jadinya kayak kamu punya apa untuk mencintai aku, kayak gitu. Jadi gak bisa yang kayak sekedar aku kan punya cinta buat kamu, enggak. Sekarang tuh udah di fase yang kayak ya kalau cinta ya berarti kamu harus punya uang juga gitu loh. Ngerti gak Tan? Ngerti gak sih? Nah kesana perginya. Jadi
1: itu mungkin yang aku juga pikirkan
0: sih. Iya kan?
1: Banyak, bukan cuman aku doang, mungkin kayaknya juga ada yang ngerasa
0: yang lainnya. Iya, lelaki-lelaki di luar sana tuh banyak yang relate.
1: Karena kalau kita lihat yang bahas-bahas tadi Icin itu kan juga banyak banget video-video yang udah sempat rame, viral, tentang ini dia udah lamaran, tapi ternyata biaya pinai, bukan sih namanya tuh? Panai atau
0: uang panai, ya? Tapi tuh ya.
1: Itu kan biasanya emang keluarganya yang menentukan.
0: Betul.
1: Sedangkan kalau cowok-ceweknya kan udah kayak udah klop aja segini ya nanti ya. Ya memang yang namanya seserahan apa sih itu namanya?
0: Mahar.
1: Itu kan ya sama-sama saling inilah gimana baiknya.
0: Benar.
1: Dan itu kan antara cewek
0: kesepakatan,
1: dan cowok.
0: Kesepakatan itu
1: gitu kan.
0: Kesepakatan.
1: Tapi kadang-kadang memang ada adat dari keluarga itu yang harus di apa ya?
0: Harus diikutin, harus dipatuhi.
1: Jadi kadang-kadang udah klop nih, tapi tiba-tiba dari entah itu neneknya atau bibinya tambah lagi, harusnya sekian harga maharnya tuh sekian. Dan ngerasa berat, ya mundur dah tuh cowoknya.
0: Iya, makanya kayak apa namanya, jadi terhalang gitu loh. Ya itu sih yang bikin aku, ya kalau misalnya uang gak berharga, aku pengen ya udah siapapun di dunia ini yang punya apa kekasih tapi terhalang ekonomi, ya udah gas aja gitu loh. Kayak
1: coba ya, dulu aja lah
0: ya. Be happy, cari cinta sejati kamu siapapun. Karena no matter what tuh kayak gak bisa dikalahkan hanya dengan itu gak sih, kekuatan cinta itu. Waduh.
1: Berat.
0: Icin 2020. Ya benar sih. Ya udah deh, lawan pro 2. Intinya lebih ke ini sih, kita jadi lebih bisa menikmati hidup, lebih bisa kayak gak ada kasta-kasta lagi di kehidupan. Betul. Terus orang-orang juga pada gak ada yang kayak istilah orang have dan orang haven tuh gak bakal ada, gak bakal nongol, gitu-gitu. Lebih ke sana sih menurut aku Tan.
1: Iya kan? Mungkin pembahasan ini bisa jadi hal yang inilah, kayak ya sebenarnya memang sekarang, untuk sekarang ya, kalau secara realita semua itu emang butuh uang, tapi setidaknya mungkin bisa teman pro 2 di satu sisi hati kita kayak ngerasa ya udahlah, kita hidup nikmatin dulu aja seadanya dulu aja.
0: Betul, benar banget. Biar kamu tuh menikmati apa yang ada tuh jadi lebih bermakna jadinya.
1: Iya, fokus gitu untuk hari ini dulu aja lah, enggak usah kayak mikirin kedepannya seperti apa, uangnya harus berapa.
0: Betul banget. Ya teman pro 2. Alright, pokoknya nanti kita bakal lanjut main game sih ya Tan ya.
1: Yoi.
0: Mau pikir, mau ada di pikir versus pikir sampai di jam 10 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2, dengerin kita terus. Kita bakal stay juga nemenin kamu di station 90,8 MHz di pro 2 FM, teman terbaik.
1: Dan BTW, kenapa? Kalau main game gak pakai uang ya teman pro.
0: Betul. Gamenya gratis, seru-seruan. Betul banget.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aku ke warung depan bentar ya. Helm titip bentar.
1: Depan itu jaraknya berapa?
0: Ya depan, warung depan ini deket kok.
1: Kalau jatuhnya di depan, sakitnya bisa di belakang, di samping, di tengah, sebadan deh pokoknya.
0: Duh, iya juga ya.
2: Demi keselamatan, dipakai ya helmnya, seberapapun jaraknya. Karena yang dekat belum tentu aman.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: 90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Oke,
0: oke.
1: Izin, sekarang waktunya kita main games. Pada game kali ini aku mau ngasih game yang udah kita mainin sebelumnya. Jadi nanti pertama aku, kedua Icin, atau bebas lah pokoknya siapa duluan.
0: Yes.
1: Bakal ngasih dua huruf, huruf terakhir.
0: Okay.
1: Dan dari dua huruf itu harus ada satu kata yang terbentuk. Nanti ganti-gantian nih, cepet-cepetan. Misalnya ER. Nah berarti dari Icin dulu nih.
0: Ember.
1: Ember, terus lemper.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah gitu, ntar pokoknya ganti-gantian.
0: Yang belakangnya ER gitu ya.
1: Iya sampai ER. Sampai nanti kalau gantian siapa terus ternyata dalam waktu yang lama gak jawab, nah itu berarti kalah.
0: Oke. Nice.
1: Berarti dari aku dulu ya.
0: Iya.
1: Buat kata akhirannya OM.
0: OM.
1: Mm-mm.
0: Bom.
1: Oh bisa. Terus Styrofoam.
0: Terus Baskom.
1: Waduh bisa juga lagi. Stikom. Sitkom.
0: Oke.
1: Sitkom ini kan yang drama-drama yeah, ini gak sih?
0: Iya. Betul.
1: Oke, apalagi?
0: Kolom.
1: Oke, iya juga ada lagi. Kolom.
0: Ayo. Ini berapa kali gira nih?
1: Miskom.
0: Nah,
1: pokoknya sebanyak-banyaknya sampai nanti kalau udah jawabnya benar-benar enggak ada jawabannya baru kalah.
0: Oke. Oke,
1: right. Cepet-cepetan.
0: Alright. Udah mulai nih.
1: Udah, ini nih yang miskom. Tadi aku miskom.
0: Oh, miskom. Shalom.
1: Shalom, boleh.
0: Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan.
1: Udah. Enggak ketemu lagi nih.
0: The winner takes it all. Aku pemenang.
1: Boleh. Tapi selanjutnya kita bakal hitung mundur 5 detik kali ya.
0: Kakak, boleh.
1: Biar lebih cepat kali ya. Nah, sekarang coba dari Icin. Nanti aku duluan berarti yang jawab.
0: Belakangnya IR.
1: IR.
0: Yes.
1: Mahir.
0: Syair.
1: Sipir.
0: Sopir.
1: Melimpir.
0: Sisir.
1: Mampir.
0: Ketir.
1: Ketir.
0: Petir.
1: Oh, petir. Ketir juga ada tau.
0: Ada.
1: Enggak.
0: Ada. Ketir juga ada, ketar-ketir tapi harusnya.
1: Ketir. Oh iya. Ya, berarti aku itu.
0: Ya.
1: Ambilnya itu, ketir.
0: Kusir.
1: Bentar ya, kita coba cari
0: satu,
1: dulu.
0: 1, 2, 3, 4 Liwa.
1: Fakir.
0: Kikir. 1, 2
1: Sisir.
0: Semir.
1: Pasir.
0: Kasir.
1: Wasir. Wasir. Ada kan?
0: Tapir.
1: Okay. Udah banyak nih ya kita ya. Oke.
0: Boleh. Aku lagi yang menang. 2-0.
1: Gak tau kenapa nih. Tiba-tiba nih ya. Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Sekarang dari aku nih.
0: Yeah.
1: Ini udah 2-0 ya teman Pro 2 ya. Mungkin kalau teman Pro 2 mau gabung boleh bantu-bantu
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh bantu-bantu kita aja.
1: Buat kata dua huruf terakhirnya adalah UR.
0: UR. Kasur.
1: Umur.
0: Dapur.
1: Apa ya? Aku jadi lupa. Sapur, dapur, umur.
0: Oke, okay. Fatar waktunya habis. terus.
1: Wah, apalagi ya?
0: Gak kosong banyak, ada umur, ada us, ada busur, ada ukur.
1: Oh, uzur juga.
0: Banyak. Oke. Akulah pemenangnya dari game segmen pertama ini, teman Pro 2.
1: Boleh. Kali ini harus mengakui keunggulan Icin ya dalam kosakata nih.
0: Yes, benar banget. Nanti kita lanjutin lagi game-nya, Patan. Kita mau break dulu.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: cendrawas, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: Lan, Ulan, could it be love? Could it, Lan? Iya, iya, kenapa Rin? Sorry, lagi denger lagu nih.
2: Ih, udah pakai headset. Emang sekeras apa sih volumenya sampai gak denger gitu?
1: Full dong, kalau gitu kan gak seru.
2: Ntar telinga kamu bisa rusak loh. Kalau pakai headset itu, atur volume suara atau musiknya. Sebaiknya volume suara tidak lebih dari 60% volume maksimal. Hindari penggunaan headset selama lebih dari 1 jam. Terus ya, istirahatkan telinga setidaknya selama 5 menit setiap jamnya jika penggunaan headset lebih dari 1 jam. Kalau kamu menggunakan headset over kayak gini, ntar kamu bisa kena tinnitus atau mendengar suara berdengung. Nah, menurut beberapa peneliti iya nih ya, kebiasaan mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume suara tinggi selama 3 jam atau lebih dapat meningkatkan resiko terjadinya tinnitus. Selain itu, kamu juga bisa ngerasain gangguan pendengaran dan yang lebih parahnya lagi ya, bisa sampai hilangnya pendengaran.
1: Ih, ngeri juga tuh. Yaudah ah, aku gak pakai headset lagi lah.
2: Iya, mendingan gak usah. Oh iya, Lan.
1: Apaan?
2: Tolong bersihin rumah ya. Aku buru-buru nih.
1: Apa? Apa? Gak denger? Apa?

0: Radio FM, teman terbaik aku, teman terbaik kamu maksudnya. Halo, halo, halo siapa? Halo, halo Fata. Dari tadi halo, halo mulu nih.
1: Kira-kirain halo, halo Bandung.
0: Jangan.
1: Yo, ngobrol dulu masih sama Fathan Mubinah pagi hari ini di tempat kabut yang berasap karena kota Padang masih berasap saja. Padahal bulan lalu itu udah agak reda, tapi karena hujan
0: lagi.
1: Iya, kita asapnya nggak tahu asalnya dari mana. Ini jadi pertanyaan. Semoga pemerintah bisa.
0: Oke. Stop deh kataku. Kita lanjut main games di Piki versus Piki.
1: Nah, karena dari tadi aku nyanyi ya kak. Karena emang kayaknya aku mau banget nyanyi ini.
0: Menciptakan lagu.
1: Dengan ciptaan laguku sendiri.
0: Oke.
1: Jadi untuk itu sekarang aku mau kasih tantangan untuk Icin juga dan juga teman Pro 2. Kira-kira siapa yang bisa? Nanti aku bakal kasih 3 kata. Tiga kata itu dirangkai, gak dirangkai sih, pokoknya harus ada 3 kata itu dalam lagu yang kamu buat atau lirik yang kamu buat, teman Pro 2.
0: Nice, okay.
1: Gimana, mau dicoba?
0: Gas.
1: Langsung aja ya.
0: Gas.
1: Kalau gitu ini tantangan dulu untuk Icin. Silahkan dengan kata yang pertama bunga, terus kedua udara, dan ketiga jalan.
0: Aku nih duluan.
1: Yang mau nantangin juga.
0: Apa ya? Pakai lagunya tetap pakai irama.
1: Pakai.
0: Apa ya?
1: Mau yang jazz? Mau yang jazz apa yang melo nih?
0: Aduh, kayaknya melo deh. Apa ya?
1: Apa tadi? Lupa kan kata.
0: Aduh, aku gak jago lagi.
1: Katanya tadi lu bunga.
0: Bunga, jalan sama apa sih tadi?
1: Udara sama jalan.

0: Iya, udah jadi.
1: Boleh, jalannya belum.
0: Ah, jalan belum ada.
1: Jalannya belum ada.
0: Lihatlah bunga ini bermekaran di jalan. Aku tadi bilang gitu.
1: Boleh. Jaga. Oke, sampai situ aja teman Prodo ya, game kita pada hari ini ya teman Prodo ya.
0: Gas.
1: Kalau gitu teman Prodo kita pamit.
0: Kok udah? Aku lagi. Nih tantangan buat kamu. Katanya
1: katanya enggak ada.
0: Ini kata-katanya tuh kita terus
1: mancing
0: satu lagi kucing.
1: Oke. Kalau aku mah bisa aja.
0: Gas.
1: Di akhir pekan ku bersama teman jalan. Bentar. Agak fals ya. Takutnya ganggu makan orang nih.
0: Enggak apa-apa, lanjut.
1: Harus ada ini. Ketika berakhir pekan ku jalan-jalan sama teman, dan akhirnya kita berdua mancing bersama. Kak, gak bisa kak. Bentar kak. Enggak, itu nada apa sih? Ininya ketemu liriknya. Ini nadanya itu loh. Ini aku kayaknya gak ini pandai bernyanyi ini. Kita pakai suara apa ya biasanya? Kalau aku kayak gini berarti
0: suara perut,
1: ya.
0: Suara perut.
1: Enggak, maksudnya nadanya kan ada yang suara kedua, suara ini. Terus juga kan tadi gak tahu nih beatnya. Coba ya. Jeng jeng jeng. Dikit lagi akhir pekan ku udah ada rencana sama teman. Kak, beneran kok agak malu sumpah sama gak nada
0: apa-apa,
1: sendiri.
0: Enggak apa-apa kan ya. Kamu gamesnya dari kamu. Harus berani dong. Gimana sih?
1: Harus coba pelan. Hari Minggu ku bersama temanku, kita udah jalan-jalan, punya rencana, plan sana sini, akhirnya ku

0: Di pinggir jalan, tapi ternyata itu laut. Jadinya ku pancing ikan seadanya, ku tarik ikan lalu ku taruh di jalan dulu. Karena ku lupa bawa ember, tiba-tiba kucing datang melahap ikan itu. Sedih. Ya Allah, ya Allah,
1: tolong ya Allah. Akhirnya udah ya, ada kucing mancing sama kita ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Aduh agak malu kan. Wah.
1: Ya enggak apa tar, udah bagus.
0: Citra aku masih buruk. Nih aku besok harus belajar nyanyi nih kayaknya nih. Les nyanyi nih.
1: Harus sih. Oke deh, thank you Fatah.
0: Makasih Cin juga pagi hari ini. Ini kayaknya kita juga udah semakhiri kebersamaan kita di Sabana.
1: Betul
0: pagi
1: banget,
0: ya.
1: Karena udah mau jam 10 bentar lagi.
0: Tapi kayaknya aku masih kedepannya ya? Masih mau lanjut game ini, gak apa-apa lah. Nanti aku nyari nada-nada yang pas sama suaraku nih.
1: Boleh. Ya teman berdua kalau gitu udah dulu di Sabana paginya. Yai. Aku Icin mesti sign out dari ruang dengar kamu. Abis ini dilanjutin sama Fatah di Pradua Hitler sampai jam 12 siang.
0: Alright.
1: Ketemu lagi besok teman Pro 2 di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye bye.

Masyarakat perlu memperhatikan jumlah kafein dari seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam satu hari agar tidak melebihi batas. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Mario Bori kepada RRI di Padang menjelaskan, batas konsumsi kafein maksimal 400 mg per hari mengacu pada ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ia mengungkapkan kandungan kafein dalam satu gelas kopi umumnya berada pada kisaran 80 hingga 120 mg. Film thriller Korea Selatan Killing Time merilis trailer utama terbaru menjelang penayangannya di bioskop. Trailer tersebut menampilkan Ryu Hae-yong dan Nam Yoon-soo menghadapi teror misterius di rumah sakit terbengkalai. Dikutip dari Sumpi, trailer dibuka dengan kru Killing Time yang berada dalam situasi berbahaya. Mereka tengah membuat konten di sebuah rumah sakit terbengkalai ketika ancaman mulai muncul. Konsep batas waktu 60 menit menjadi salah satu bagian yang membuat trailer terasa semakin menegangkan. Para kru harus mencari cara bertahan sebelum waktu habis dan ancaman semakin dekat. Film Killing Time disutradarai Jang Jun-hyuk dengan mengusung genre thriller dengan unsur horor. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 21 Oktober 2026. Drama Korea Between Steps menghadirkan kisah romansa dua mahasiswa. Drama tersebut mempertemukan Cho Yung-woo dan Kim So-yoon sebagai dua tokoh dengan perjalanan hidup berbeda. Dilansir dari laman Disney Plus, Between Steps mengusung genre romansa dengan latar kehidupan mahasiswa pasca sarjana. Ceritanya mengikuti hubungan Park Min-jae dan Im Yoo-jin yang bertemu dalam lingkungan laboratorium robotika. Park Min-jae diperankan Cho Yung-woo sebagai mahasiswa doktoral yang menekuni bidang robotika. Sebelumnya Min-jae merupakan atlet renang yang kehilangan satu kakinya akibat penyakit.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah masuk di Pro 2 Hitlist pada siang hari ini untuk menemani kamu semuanya. Dimana kamu bisa untuk request lagu di 0751274822, teman Pro 2, terus juga di WhatsApp 0811665908. Siang hari dengan cuaca yang alhamdulillah, walaupun pada perakiraan dari BMKG untuk Provinsi Sumbar, selebihnya memang udara kabur ya, teman Pro 2 ya. Dan itu untuk Kota Padang sendiri ternyata diperkirakan bakal hujan ringan. Tapi ternyata kalau udara kaburnya atau polusinya itu udah terlihat pekat banget di pagi hari tadi. Ini gak tahu kenapa tiba-tiba ada lagi. Udah dibanding-bandingin nih, teman Pro 2. Ada video atau foto di bulan yang lalu sama bulan sekarang. Ini apalagi awal-awal bulan. Ini makanya yang jadi pertanyaan, sumbernya ini dari mana? Makanya tolong pemerintah ya. Ini bukan pemerintah daerah Kota Padang ya, teman Pro 2, karena yang karhutla ini bukan di Padang atau di Sumbar. Sumbar juga enggak tahu sih, tapi sekitaran Sumbar, teman Pro 2, Sumatera-Sumatera lainnya, beberapa daerah masih terjadi kebakaran hutan. Untuk itu ya kita berharap ya, selain Kota Padang atau Provinsi Sumbar ini yang hujan, kota-kota lainnya, provinsi-provinsi lainnya, termasuk khususnya untuk dia yang terkena kebakaran hutan, itu juga semoga hujan lebat ya, teman Pro 2. Oke lah, kita masih ada lagi lagu-lagu yang seru pastinya untuk menemani aktivitas kamu pagi hari ini, siang hari. Ya pagi menjelang siang, mungkin di antara kamu juga masih sibuk dengan laptopnya atau dengan tugas-tugas, kertas-kertasnya nih, tanda tangan-tanda tangannya. Untuk itu, teman Pro 2, kita bakal dengerin ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Terus kalau misalnya kamu ada lagu-lagu yang spesial yang mau kamu dengerin, langsung aja drop atau calling aku siang hari ini.

0: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
3: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
4: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
3: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
4: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
3: Terus ini gimana?
4: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

kasih dari kawasan Sudirman 12 yang hari ini bersama Fathan, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Padang. Dan teman Pro 2, BTW aku walaupun siang-siang gini kan memang pasti lagi pada beraktivitas, kegiatan, kerja, terus juga sekolah atau kuliah. Tapi teman Pro 2, ini aku mau nanya, kamu udah nonton belum film Sinners? Ini sebenarnya sebelumnya udah tayang di bioskop kan, tapi aku belum sempat teman Pro 2 nonton di bioskop dan akhirnya nontonnya di Netflix. Yang awalnya aku meragukan teman Pro 2, tapi karena penasaran banyak orang yang bilang saat masih di bioskop ya teman Pro 2 ya, itu filmnya bagus banget. Ya, syukur alhamdulillah udah ada di Netflix nih. Akhirnya aku cobalah nonton teman Pro 2. Sebagus itu ternyata. Ini karya Ryan Coogler ya teman Pro 2 ya, dan dibintangi sama Michael B. Jordan, di mana dia memerankan atau menjadi peran ganda karena ini mengisahkan dua kakak beradik yang dia itu habis pulang nih dari Perang Dunia 1. Ya pokoknya dunianya nih, dunia inilah teman Pro 2 yang kayak gangsta-gangstaran. Pulang-pulang dari luar kota. Ini kan latar belakangnya di Mississippi teman Pro 2. Itu akhirnya dia mau membangun sebuah, ya bisa dikatakan kayak dunia malam, klub malam gitulah, buat tempat hiburan. Dan ternyata ada sesuatu yang memantaunya, ada sesuatu yang menerornya. Karena ini film horor teman Pro 2, makanya itu. Kerennya apa? Kerennya pertama, ini film itu membawa sejarah, latar belakangnya masih tahun 1960-an atau 1990-an gitu, yang masih kental banget dengan isu rasial. Ya masa-masa segregasi kalau gak salah. Ketika sebenarnya kayak perbudakan itu udah gak terlalu banyak, tapi juga hidupnya juga udah lumayan makin setara nih untuk yang kulit-kulit hitam. Tapi ya itu teman Pro 2, mereka masih mengalami diskriminasi. Dan masih ada yang namanya klu-klukan kalau gak salah. Belum lagi juga ini horornya itu bukan hantu yang biasa teman Pro 2, bukan monster aja, tapi vampire. Wah, nanti kita bakal lanjut lagi ceritanya dulu. Tapi dengerin dulu ada It Gitaves di aku sebelum hujan, Tone Waves Pantas, dan Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, See You Again.

0: Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman, Bank Nagarinya jauh dari sini.
1: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari. Layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
0: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
1: Bukan Bank Nagari namanya, kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
4: Yang seperti ini dibilang bagus?
5: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
4: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
5: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
4: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
5: Iya.
4: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Di film Sinners ini kan baru tahun yang lalu ya teman Pro 2, 2025. Dan memang harus nunggu berapa lama akhirnya bisa kita saksikan, kita tonton. Tapi ya itu, pada akhirnya juga aku kayak menyesal banget. Karena sebegitu bagusnya untuk sinemanya, gambarnya teman Pro 2, terus juga scene-nya itu bagus banget. Masalahnya kan kalau Netflix pakai HP. Nah itu makanya aku bayangin kalau misalnya di bioskop kemarin tuh itu gambarnya lebih bagus lagi. Berlatar tahun 1932 di Clarksdale, Mississippi. Itu di Amerika Serikat. Ini makanya pokoknya ada sejarah musiknya, ada sejarah terkait rasialnya dan lainnya teman Pro 2. Yang berani dibawa sama Coogler setelah sebelumnya dia juga sukses di Black Panther dan Fruitvale Station 2013. Kini dia coba untuk merancik film genre yang jarang disentuh yaitu sinetron terkait kulit hitam. Dengan ya keberanian seperti ini luar biasa ya teman Pro 2 ya. Tokoh utamanya atau karakter utamanya dalam film tersebut itu ada Smoke dan Stackmore yang diperanin sama satu orang yaitu Michael B. Jordan. Jadi dia peran ganda nih teman Pro 2, tapi pembawaan Michael B. Jordan tuh keren banget sih. Sepulang dari dunia atau perang dunia 1 nih teman Pro 2, dia kan mereka kembali ke kampung halaman kayak punya mimpi besar lah mau bangun sesuatu. Yaitu kampung halamannya mana? Mississippi. Pulang dari mana? Chicago. Nah selain bawa mimpi besar, ini juga mereka bawa dosa besar sebenarnya teman Pro 2. Jadi ada uang curian dari sindikat kejahatan di Chicago yang mereka pakai untuk mendirikan juke point. Makanya dalam film itu juga banyak orang yang merasa curiga nih, mau apa nih mereka di sini, terus juga ini hasil uangnya nih dari mana. Belum lagi emang apa ya, julukannya adalah pokoknya duo apa gitu, terkenal banget nih teman Pro 2, dan itu mereka berdua, Smoke dan Stackmore ini. Mereka mendirikan juke point, tempat hiburan musik bagi komunitas mereka, alias komunitas kulit hitam teman Pro 2. Tapi ya itu, yang paling menariknya juga, kan scene awalnya itu ada orang ujuk-ujuk datang ke gereja bawa gitar, gitarnya udah rusak, berdarah-darah, mukanya udah kecakar. Terus ada preacher, seorang pengkhotbah yang kayak, sudahlah kalau gitu kembalilah. Karena emang kayaknya nih orang habis dari dunia malam teman Pro 2. Dan kilas balik, nah kilas baliknya ini cuma dalam satu hari doang teman Pro 2. Jadi benar-benar emang story-nya itu, hal yang mencekamnya itu cuman terjadi sehari. Biasanya kan kalau film-film yang lain kan ada harus satu hari, dua hari, tiga hari atau beberapa tahun gitu kan. Gak tahun sih, itu tahun kelamaan kayaknya ya. Itu kan baru menceritakan kehadirannya ini, kehadirannya itu. Terus story-nya makin panjang, kompleks. Ada isi apa namanya konfliknya juga ada. Kalau ini udah teman Pro 2 diawali kilas baliknya pagi hari. Ketika mereka sudah balik nih yang berdua nih, Spock and Stackmore, ngebawa nih satu orang, aku lupa namanya tuh. Dia tuh emang pandai main gitar, terus juga penyanyi blues juga teman Pro 2. Nah ini yang mau aku bawa nih tentang musik blues ini teman Pro 2. Dimana sebenarnya ini kan sepupunya itu ayahnya, yaitu seorang preacher. Tapi diajak sama sepupu Smoke dan Stackmore ini buat isi tempat hiburannya. Karena kan dia bisa main gitar, makanya dikasih tuh gitar teman Pro 2. Dan juga kalau vampirnya, kalau sekarang kan atau yang film-film vampir terbaru itu kan konsepnya udah mereka kalau mau nyerang, nyerang aja. Terus juga kalau mau menghisap atau ya menghisap darah, tinggal dihisap aja. Nah kalau ini teman Pro 2 itu mengusung bahwa unsur-unsur yang udah klasikal. Kalau dulu kan katanya vampir itu misalnya dia nggak diizinin masuk ke dalam rumah kita, dia nggak bakal masuk. Nah disinilah juga dibawa konsep seperti itu. Jadi ketika dia mau masuk nih vampir, kalau nggak dikasih izin mereka nggak bisa masuk teman Pro 2. Makanya bar musik ini jadi atau juke joint ini menjadi salah satu tempat
ya bisa dikatakan sebenarnya perlindungan ya, ketika mereka belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Karena para vampir dalam Sinners itu bukan makhluk visi yang dilepas begitu aja ke Delta teman Pro 2, tapi mereka kayak adalah penjajah budaya. Jadi gambarannya tuh mereka penjajah budaya dipimpin sama Remick. Ini Remick merupakan vampir utamanya lah, atau bisa dibilang kayak raja vampirnya, yaitu seorang musisi kulit putih asal Irlandia yang mereka menyusup ke komunitas kulit hitam dengan satu tujuan, yaitu mencari atau mencuri bakat dan cahaya yang dimiliki sama Sammy. Ah iya, benar sama Pro 2. Si Sammy yang dia bisa main gitar sama musik blues, yaitu sepupu sang tokoh utama yang bermain gitar seperti iblis yang menjelma. Jadi emang unsur musik di sini menjadi unsur utama untuk membangun ceritanya. Nanti kita lanjut lagi, tapi dengerin dulu lagu Flora Cash, You're Somebody Else.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua.

0: aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
0: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
0: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ini kalau ngomongin musik blues ya, ini kan kalau tadi yang Sinners itu kan emang kental banget nih sama musik blues. Teman Pro 2 diangkat terus nih terkait musik blues, karena memang unsur musik tuh di film Sinners ini jadi poin utama untuk membangun cerita Teman Pro 2. Belum lagi Mississippi. Mississippi itu merupakan jantung Delta Blues, cenah katanya ya. Apalagi di akhir abad ke-19, karena ini juga musik yang berkembang di sekitaran abad segitu Teman Pro 2, akhir abad ke-19 di wilayah Delta Mississippi Amerika Serikat, yang punya hubungan erat dengan pengalaman masyarakat Afrika Amerika. Nah, itu udah ngalir semua pokoknya Teman Pro 2 tentang sejarah Mississippi di film Sinners ya, musik blues, terus juga isu-isu rasial. Nah, blues sendiri tumbuh dari berbagai tradisi musik seperti work songs. Jadi itu nyanyian saat bekerja di ladang. Ada juga spirituals, nuansanya yang religius, sama field hollers atau seruan pekerja untuk berkomunikasi dari kejauhan. Nah, dari perpaduan inilah Teman Pro 2, blues itu berkembang sebagai media untuk menyampaikan kesedihan, diskriminasi, sekaligus harapan akan kebebasan. Ya, secara musikal blues punya karakter yang cukup khas Teman Pro 2, salah satunya struktur 12 bar blues dan juga penggunaan blues note, blue notes, yaitu nada yang diturunkan sampai memberikan warna yang terdengar lebih emosional sama melankolis. Tapi sejarah blues tuh nggak hanya terjadi di Mississippi, para peneliti juga mencatat bahwa bentuk blues juga berkembang di berbagai wilayah Amerika Serikat. Betul, ada yang mau gabung, kita angkat dulu nih ya Teman Pro 2 ya. Halo, selamat pagi, siang.
1: Halo, selamat pagi, siang, makan.
0: Oh, ini Bang Fitro ya?
1: Iya, Bang.
0: Oh, Bang Fitro kenapa suaranya agak berbeda nih, Bang Fitro? Ada apa nih?
1: Iya, Bang. Aku kemarin ini ada yang tidak enak, Bang. Kemarin kan izin sing ya, Bang. Ya. Nah, aku tidak enak pun untuk sing, tapi sing sikit aja, Bang, ya. Oh, jadi begini, Bang. Aku kan sering juga ikut anu sama maling ya, Bang, ya, di studio. Jadi aku kena masalah sama maling, Bang.
0: Oh, Bang Fitro ada masalah sama maling, atau Bang Fitro sama maling kena masalah nih?
1: Oh, aku yang punya masalah sama maling, Bang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, jadi masalahnya begini, Bang, kalau aku
0: ceritain. Boleh diceritain gak nih, ntar takutnya malah ini, marinya juga nggak, takutnya.
1: Dia, kalau hari jam sekarang dia siang, Bang, dia gak pulang. Bang.
0: Enggak, maksudnya malah takutnya citra mari nih jadinya agak ini nih, beda nih.
1: Gimana, Bang, gak apa, Bang, aku ceritain aja, enggak, Bang. Kalau cekin kan tidak enak tuh, tapi dia dulu kita cekin aja dulu, Bang. Jadi aku kan sering juga ikut di basketnya sportnya, Bang, ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi entah bagaimana ini sudah kedua kalinya ini, Bang, ya. Yang keduanya ini tiba-tiba aja ikut sama WA aku itu kena blok sama respon radio.
0: Oh.
1: Kejadiannya hari Senin malam, jadi kan biasa aku kan ikut-ikut singit ini, ikut-ikut minta lagu sama beliau. Jadi pada aku gak ada komen yang ibaratnya mungkin kasar-kasar atau menyakiti, gak ada ya, Bang. Tapi aku cuma bilang, mari ya, selalu mari, jangan sampai capek. Kan itu aja walaupun dulu aku ngomong kayak gitu. Dan aku teman itu yang memblokir aku, Bang. Jadi suka cuma kikoknya aja, Bang, WA sekali, Bang, keduanya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di situ aku kayak gimana, sudah bahaya atau tidak ini lagi. Biasa aku aktif setiap hari tunggu dia live sama teman-temannya, kan. Ini enggak. Ini sudah aku aja orang-orang ini, Bang. Cengkang satu kayak ini diblokir itu.
0: Ya,
1: makanya, semoga aku juga bingung, kan. Kira aku jangan nih, kalau ada Kak Cynthia tadi aku ngomong kak sama Kak Cynthia, bukan kak cengkang, kak ikut sama maling, bang, gimana caranya nanti Cing tuh memberikan pencerahan mama. Atau kalau perlu aku sama kayak Cing lah yang ya akan kayak Cing langsung ke situ. Karena sebenarnya aku udah kesana sih nggak dulu bang, belum kerja kayak untuk kunjungan biasa. Tapi ini karena keadaan itu gimana ya bang, kadang sungguh pula kita jadi abang, kadang kita masuk pula, kadang kajian dan ini pula gitu. Oh gimana, jadi itu lah bang, kadang bukannya merusak deh abang. Otomatis tuh kita tidak ingin nama bang itu rusak abang. Tapi ibaratnya mungkin bukan banyak itu yang salah bang, temannya mungkin yang salah. Dan aku pun mentah-mentah aku bikin masalah sama Marin, ujung-ujungnya lain jadi yang apa. Jadi aku gak mau apa itu. Jadi nanti malam siapa yang salah bang?
0: Tadi malam?
1: Nanti malam.
0: Oh nanti malam ada Rini Kamal.
1: Bukan kali ini ada dekat sama Marin bang, karena kalau ada kali ini nanti malam aku sampai semuanya bang, apa yang aku
0: nanti coba deh. Ya semoga ntar kedepannya ada kejelasan ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau gitu Bang Fitro.
1: Ini kontaknya aku kirim langsung Bang. Kontaknya aku kirim langsung ke pembuat bilang ke siapa yang bangku. Tapi jangan dulu bilang aku nyuruh Bang bilang ini main diundang ke padang hasil aku bisa gak. Tapi jangan aku nyuruh
0: kurang tahu Bang Fitro, kita gak bisa asal kontak nih. Kita juga gak punya kontaknya nih masalahnya. Kalau kemarin kan bisa diundang karena ada kontaknya, tapi dari
1: ada kontak abang,
0: atasan saling atasan.
1: Pembuat biar aku kirim kontaknya ke sini bang.
0: Oh iya dan nanti aja ya.
1: Oke bang, nama kontak itu dari Marintang bang.
0: Iya nanti ya.
1: Aku kirim, ini lagi aku kirim bang.
0: Oke lah kalau gitu Bang Fitro. Makasih ya Bang Fitro ya.
1: Lagu bang.
0: Oh iya mau lagu apa?
1: Lagunya dari ini abang, dari dulu ya abang.
0: Dari Tul.
1: Adian Harif 2001 kali ya bang.
0: Doa?
1: 2001 kali. Adian Harif.
0: Doa ibu?
1: Enggak, 2001 kali.
0: Dua.
1: 2000.
0: Dua.
1: 2001 kali.
0: Oh, 2001 kali.
1: Iya.
0: 2001 kali dari Adian Harif. Iya. Oke. Oke lah kalau gitu Bang Fitro, makasih banyak ya Bang Fitro ya.
1: Iya. Oh, sama-sama untuk Bang, oh iya, kontaknya aku kirim ya Bang ya, biar nanti dimangannya, tapi nanti jangan aku nyuruh Bang, biar aja Ipadang undang.
0: Gak bisa gitu Bang, itu nanti deh, nanti ya semoga ada kejelasan.
1: Oke Bang, saya temung ke kesempatan.
0: Terima kasih Bang Fitro.
1: Aku dari UKKPK UM itu kembali ya, Nara sama Uci, memang tak pula Bang.
0: Iya, mereka asik banget ngobrolnya tuh.
1: Ya tapi enggak bikin kok masalah Bang, kita enak pula kita bisa walaupun lagunya gitu, bukan kita bisa pula cerita-cerita Bang.
0: Iya.
1: Tak ada ref begini enak pula, jadi kalau bisa pas ada UKKPK coba ref TikTok Bang.
0: Nanti kita
1: jadi,
0: coba deh.
1: Saya orang tuh bisa, ini walaupun lagunya diputar, kita juga tetap bisa sharing-sharing.
0: Oke.
1: Bisa ngomong tuh. Jadi supaya asik juga lah bang sore gaspol kita bang. Ini cuma lagu aja apaan.
0: Oke lagu itu Bang Fitro, kita langsung ke lagunya ya. Makasih Bang Fitro.
1: Oke, bang.
0: Sampai jumpa.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Taylor Swift resmi menduduki posisi puncak tangga lagu Billboard Hot 100 lewat single terbarunya Patient Zero. Pencapaian ini menjadi lagu nomor 1 ke-16 panjang karir Taylor Swift di chart musik bergensi AS tersebut. Lagu Patient Zero sukses menghentikan rekor dominasi lagu Juice in Texas milik Ella Langley yang sempat bertahan selama 24 pekan di posisi teratas. Kehadiran lagu baru ini sekaligus membawa album The Life of a Showgirl, The Encore, kembali bertengger di posisi pertama Billboard 200.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sudirman 12 sama Pro 2. Jadi kan memang pada saat-saat itu, masa-masa itu, walaupun segregasi ya teman Pro 2 ya, tetap aja kayak ada rasa disperse dan frustasi dari mereka yang ya bisa kita katakan teman Pro 2 tertindas. Terus juga ya akhirnya mereka butuh pelarian kan, ketika bekerja di ladang untuk cari hiburan ya mereka nyanyi-nyanyi sendiri teman Pro 2. Belum juga emang kan selain work song ini juga dari spirituals, kita tahu ya teman Pro 2 yang kadang-kadang misalnya ada juga beberapa yang untuk berdoanya itu menggunakan nada-nada teman Pro 2 dan file holder teman Pro 2. Nah, salah satu yang menarik juga ini adalah di mana ciri khas atau karakteristik musik blues itu formatnya itu untuk vokal atau lirik itu adalah tanya jawab. Walaupun bukan hanya lirik aja, itu juga ada instrumen. Jadi gaya vokal atau instrumen itu saling bersaut-sautan, berakar dari tradisi Afrika. Jadi kayak misalnya yang sesimpel bagaimana deng deng deng hidupku bisa jeng jeng jeng, ya pokoknya gitulah teman Pro 2. Ada format tanya jawabnya seperti itu, ntar vokal, terus akhirnya instrumen, masuk lagi vokal, instrumen lagi. Dan itu juga yang hadir dalam film Sinners teman Pro 2. Nah, memasuki abad ke-20, perjalanan blues itu ikut berubah karena adanya Great Migrations ketika jutaan warga Afrika Amerika berpindah dari wilayah selatan menuju kota-kota industri seperti Chicago, Detroit, dan St. Louis. Karena kan emang ini beberapa para peneliti juga mencatat kalau bentuk blues itu juga berkembangnya bukan di Mississippi aja, tapi di berbagai wilayah selatan Amerika Serikat. Di kota seperti Chicago, blues yang sebelumnya banyak dimainkan secara akustik kemudian berkembang menjadi lebih bertenaga dengan penggunaan gitar listrik. Ceritanya juga ikut berubah, gak cuma soal kehidupan di ladang tapi juga tentang kehidupan dan persoalan masyarakat di kota-kota besar. Pengaruh blues ternyata jauh lebih besar dari yang mungkin kita bayangkan. Blues ikut menjadi fondasi dari perkembangan rock and roll, jazz, R&B, soul, sampai hip hop. Bahkan pada era 1960-an, musisi Inggris seperti The Rolling Stones, Led Zeppelin, dan Eric Clapton banyak mengambil inspirasi dari musik blues Amerika dan membawanya ke panggung musik dunia. Jadi teman Pro 2, blues bukan cuma musik dengan nuansa sendu, ia adalah bagian dari sejarah dan bentuk ekspresi budaya yang kemudian berkembang menjadi salah satu akar penting musik modern. Dari Delta Mississippi, suaranya akhirnya menyebar ke berbagai penjuru dunia dan masih terasa pengaruhnya sampai sekarang.

Nah, dari film Sinternya sendiri atau Mompro 2 untuk aku sendiri aja ya, yang melihat kayak vampir itu di sini tuh menjadi metafora kayak dari industri hiburan kulit putih yang selama puluhan tahun mengambil suara, gaya dan juga nyawa dari para musisi kulit hitam. Dan itulah kenapa makanya Mompro 2 ini menjadi gambaran yang luar biasa banget, film yang keren abis, belum lagi visual Sinners yang emang memukau karena dengan format IMAX sama Ultra Panavision 70mm Mompro 2. Jadi emang sempat ada kayak perubahan-perubahan ukuran-ukuran, tapi udah pas banget tuh posisinya ketika lagi visionnya atau sinemanya tuh atau gambarnya tuh melihat memperlihatkan awan, walaupun emang tujuannya nggak tahu, tapi itu bagus banget teman Pro 2. Oke lah, nanti kita bakal lanjut lagi ya dengan kesuruhan-kesuruhan obrolan-obrolan lainnya, tapi untuk saat ini aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you semuanya, sampai jumpa lagi di lain waktu. Besok aku masih pagi di Sabana Pagi, jangan kemana-mana karena Sabana Pagi setiap Senin sampai Jumat. Kalau gitu, bahagia selalu, Fatah Mbina, peace out, bye-bye semuanya.

الله أكبر الله أكبر.

Hasbunallahu wa ni'mal wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

0: emang mie instan gak ada duanya. Nikmat banget.
1: Ih, ampun Tik. Kamu kok makan mie instan terus sih? Bukannya baru makan mie instan kemarin. Mie instan itu gak sehat kalau terlalu sering. Kamu tuh harus mulai konsumsi makanan yang sehat, Tika.
0: Duh, Sar. Mie instan kan nikmat tuh, murah, dan yang paling penting, ngenyangin. Hidup sehat itu mahal, Sar. Anak kos kayak aku gak bakalan sanggup.
1: Hidup sehat itu belum tentu mahal, Tik.
0: Ah, masa? Aku gak percaya.
2: Hidup sehat tidak berarti harus mahal. Mari mulai hidup sehat dari makanan yang kita konsumsi.

Nation saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin. Serta gaya yang berlapis atau layering.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM, Pro 2, RRI Padang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, senang banget di siang hari ini. Gus Pri hadir lagi nih, temenin kamu di hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026 ya, teman Pro 2. Gimana udah pada makan siang belum sih? Kalau belum, kita kasih nih rekomendasi makan siang yang gak biasa. Bukan gak biasa sih, mungkin buat kamu yang tadi sarapannya telat gitu ya, jam-jam 10, jam 11, terus belum terlalu lapar. Nah, ini cocok buat kamu nih, teman berdua, untuk kamu konsumsi siang hari ini. Yaitu kita punya roti gulung abon. Resepnya kayak gimana, teman berdua? Biar roti gulung abonnya empuk dan gurih. Yang pertama nih, kamu harus siapkan dulu bahan-bahannya. 250 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 5 gram ragi instan, 10 gram susu bubuk, terus 125 ml susu cair dingin, 2 butir kuning telur, 30 gram margarin, setengah sendok teh garam, teman bro 2. Untuk bahan olesan dan toppingnya, 1 butir kuning telur, daun bawang secukupnya, cabai besar secukupnya, biji wijen secukupnya juga, terus susu kental manis secukupnya, abon secukupnya, margarin, dan kertas roti. Nah, cara bikinnya gimana? Kamu campurkan tepung, gula, ragi, susu bubuk, kuning telur, dan susu dingin. Uleni sekitar 5 menit sampai setengah kalis ya, teman bro 2. Masukkan margarin dan garam, lalu uleni sampai kalis dan elastis. Tandanya, adonan tidak lengket dan bisa ditarik tipis tanpa mudah sobek. Nah, bulatkan adonan, tutup rapat, lalu diamkan 30-45 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, olesi loyang dengan margarin, teman bro 2, lalu alasi dengan kertas roti ya. Kempiskan adonan, lalu gilas melebar sesuai ukuran loyang. Tata adonan di loyang dan tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu, teman bro 2. Diamkan 15-20 menit sambil panaskan oven 175 derajat Celcius, api atas bawah ya. Olesi permukaan adonan dengan kuning telur, lalu taburi daun bawang, cabai, dan juga wijen. Panggang selama 25 menit sampai permukaannya kuning keemasan ya, teman bro 2. Keluarkan dari oven dan hentakkan loyang perlahan. Lengkupkan roti di atas alas bersih, tutup dengan loyang, lalu diamkan 15 menit agar tetap elastis ya, teman bro 2. Campur mayonis dan susu kental manis, lalu oles tipis di permukaan roti. Taburi dengan abon secara merata. Gulung roti perlahan dengan bantuan kertas roti sampai rapi dan rapat ya, teman bro 2. Kemudian kamu potong dan sajikan. Jadi deh makan siang yang gak terlalu bikin kenyang kamu, yaitu roti gulung abon yang empuk dan juga renyah.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mo. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Talodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Produa FM Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Produa. Kali ini kita next ke info seputar olahraga dari dunia MotoGP dulu nih, teman Produa. Ada George Russell yang terancam start balapan dari belakang di Grand Prix Singapura 2026. Dan ini merupakan dampak dari kerusakan power unit Mercedes. Oh, bukan dari F1 ya, dari F1 deh, teman Produa, bukan dari MotoGP maksudnya, teman Produa. Yang sebelumnya saat Grand Prix Bahrain di Malaysia, Russell terpaksa menepi di Sepang ketika balapan menyisakan 5 putaran ya. Saat itu ia berada di posisi ketiga di belakang safety car. Masalah terjadi ketika Russell memasuki tikungan 1. Saat itu Mercedes mengkonfirmasi bahwa mobil Russell mengalami kegagalan pada power unitnya. Nah, Mercedes kemudian membutuhkan power unit baru. Nah, masalah lainnya timbul ketika Russell sudah menggunakan 4 power unit sesuai batas musim 2026. Nah, kalau diganti nih, Russell akan melewati batas alokasi power unit musim 2026 ya, berdasarkan regulasi FIA. Penggunaan unit tambahan pertama dikenakan penalti turun 10 posisi. Nah, karena itu nih, teman berdua, Russell berpotensi start balapan dari belakang di Grand Prix Singapura. Penalti tersebut berlaku untuk balapan utama, bukan sprint pada Sabtu. Di situasi ini jadi pukulan bagi Russell yang sedang mengejar rekan setimnya, Kimi Antonelli ya. Ia kini tertinggal 84 poin dari pembalap Italia tersebut dalam klasemen sementara. Berat ya cobaannya. Mudah-mudahan Russell bisa bangkit dari situasi ini dan membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing di F1.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, tuh.
2: Aku
3: Gali lagi logi. Rini, kenapa sih?
4: Kamu tahu gak sih?
3: Enggak.
4: Dengerin dulu.
3: Apa? Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini. Ih, serem gak sih?
4: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali? Cie.
3: Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
4: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor gitu.
3: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa position trainee disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
4: Gak gitu juga dong kulit nangka.
5: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? It's gak usah bingung, nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria, nongkrong di Radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
6: Teman terbaik kamu.

Tawang Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum memetakan tantangan pengelolaan royalti hak cipta lintas negara di tengah pertumbuhan musik digital. Pemetaan tersebut mencakup pertukaran data, pencocokan informasi karya, transparansi, serta distribusi royalti kepada pencipta dan pemegang hak.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Gratis,
4: gratis,
3: gratis,
4: gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Berita selanjutnya ini nomor 2 ada dari Qatar dan India yang masuk dalam daftar kandidat tuan rumah untuk Olimpiade 2036 nih nomor 2. Di mana Qatar resmi masuk dalam daftar negara yang mengajukan diri ya sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2036. Nah, Komite Olimpiade Internasional menyebut India dan 5 negara lainnya juga masuk dalam daftar kandidat sementara. Lansir dari Al Jazeera, selain Qatar dan India, kandidat lainnya adalah Afrika Selatan, Jerman, Hungaria, Turki, dan Korea Selatan. Nah, negara lain masih memiliki waktu hingga 31 Oktober untuk menyatakan minat menjadi tuan rumah ya, teman-teman berdua. Qatar sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Asian Games 2026. Negara tersebut juga dijadwalkan kembali jadi tuan rumah Asian Games pada 2030. Pada Maret 2027, Dewan Eksekutif IOC akan menyusun daftar pendek dari negara-negara yang berminat terlebih dahulu ya. Para kandidat yang terpilih kemudian akan memasuki tahap dialog dengan IOC. Nah, lanjut itu proses berikutnya sampai nanti terpilih negara yang akan menjadi tuan rumah pada Olimpiade 2036. Misalnya kalau Olimpiade digelar di kawasan Teluk, jadwal pertandingan kemungkinan harus digeser dari periode tradisional Juli-Agustus ya. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi cuaca panas di kawasan tersebut. Jadi menyesuaikan juga nih di negara mana nanti penyelenggaranya. Terus waktunya juga apakah mungkin di waktu normal atau digeser pelaksanaannya menjadi berbeda penyelenggaranya ya, nomor 2.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
2: No way.
1: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat.

Teman berdua ada Fontaines DC yang memperkenalkan lagu terbaru sebagai bagian dari perjalanan menuju album studio kelima mereka ya, Dopamine Chamber. Band post-punk asal Irlandia yang beranggotakan Grian Chatton, Carlos O'Connell, Connor Cody, Connor Deegan Tree, dan Tom Cole ini merilis Tongue pada 30 September 2026 ya, yang menjadi rilisan lanjutan setelah Marian yang diperkenalkan bulan lalu. Sementara Dopamine Chamber dijadwalkan hadir pada 16 Oktober melalui XL Recordings. Bersama dengan perilisan lagu nih, teman berdua, mereka juga membagikan video musik garapan John Angus Stewart yang direkam sendiri oleh para member selama berada di New York. Nah, lagu mereka kali ini nih memperlihatkan Fontaines DC yang semakin berani ya, bermain dengan tekstur suara dan pendekatan produksi yang berbeda, di mana vokal Grian Chatton diproses menggunakan sampler oleh Carlos O'Connell sehingga menghasilkan perubahan pitch yang terdistorsi, sementara Connor Deegan Tree menciptakan permainan bass yang terlihat dan terdengar lebih santai dengan memanipulasi kecepatan tape ya, nomor berdua. Gitaris Connor Corley mengatakan pendekatan tersebut meneruskan eksplorasi yang mereka mulai lewat Romance dengan elemen permainan band secara langsung baru digunakan ketika benar-benar dibutuhkan. Jadi kayak ada perbedaan gitu ya dari gaya bermain musik pada umumnya. Seru juga sih teman berdua, mungkin jadi warna baru juga dari cara membawakan sebuah lagu gitu ya, yang bisa kamu temukan dalam lagu mereka berjudul Tongue.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Kita lanjut lagi dengan info berikutnya nih. Kali ini ada James Blunt yang melanjutkan perjalanan menuju album studio ke-8 ya, Airplane Mode, teman Prodo 2. Single terbaru berjudul Circles yang dirilis pada 2 Oktober 2026. Lagu ini jadi rilisan ketiga dari album yang dijadwalkan hadir pada 6 November mendatang ya, teman Prodo 2, melalui Atlantic Records. Setelah Taste Like Summer dan Wake of It All yang masing-masing dirilis pada Agustus dan September ini, nomor 2, secara musikal Circles mengambil inspirasi dari warna Britpop era 90-an, sementara liriknya mengeksplorasi berbagai hal yang terus memenuhi pikiran hingga membuat seorang sulit tidur gitu ya, jadi insomnia gitu deh, nomor 2. Circles jadi bagian dari 12 lagu yang akan hadir dalam Airplane Mode, sekaligus menandai album pertama James Blunt dalam 3 tahun setelah Who We Used To Be pada 2023. Produksi album dikerjakan oleh Red Triangle, Afters, teman berdua, dan Mickey Echo. Untuk judul Airplane Mode sendiri nih, sang penyanyi mengambil inspirasi dari fitur pada ponsel yang biasa diaktifkan ketika seseorang berada di dalam pesawat ya, yang menggambarkan album ini sebagai bagian dari perjalanan untuk menemukan kembali nih arah yang sempat hilang, hingga akhirnya ia merasa kembali menemukan dirinya melalui proses rekaman di dalam sebuah studio di Banbury.

0: lampu merah diterobos, dilarang muter balik, tapi tetap ada yang nekat. Alasannya sih klasik. Ah, kita cuma bentar kok. Atau, mumpung gak ada polisi. Padahal, rambu lalu lintas itu dipasang bukan buat pajangan atau ujian SIM. Rambu itu pembatas antara selamat sampai rumah atau pindah tidur di rumah sakit. Jalan raya bukan milik kita sendiri. Yuk hargai hak pengguna jalan lain dan patuhi rambu lalu lintas. Biar lambat, asal selamat.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: sambah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Warisan budaya kria asal Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat kembali mencatatkan prestasi gemilang di panggung internasional. Kerajinan tradisional sulam Kapalo Same secara resmi hadir dan diperkenalkan kepada masyarakat Eropa. Kerajinan tradisional sulam Kapalo Same tersebut hadir dalam ajang bergengsi Indonesia Creative Week Belgium ICWB 2026 yang diselenggarakan di dua kota utama Belgia, yaitu Antwerp dan Brussels. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kepada RRI mengatakan keindahan, detail, dan keunikan sulam Kapalo Same sukses menarik perhatian para pengunjung. Karya kria ini dinilai tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi, tetapi juga syarat akan pesan budaya, kreativitas mendalam, serta kearifan lokal yang terjaga selama ratusan tahun dari tangan-tangan terampil perajin lokal Padang Pariaman. Bupati mengungkapkan rasa bangga dan harapan besarnya atas partisipasi dalam ICWB 2026 ini. Menurutnya, momentum ini merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk membawa produk lokal naik kelas. Song Kang dan Kim So Hyun kembali dipertemukan dalam drama Korea terbaru berjudul White Scandal. Drama tersebut menjadi proyek reuni keduanya setelah membintangi Love Alarm. Dilansir dari Sumpi, MBC mengonfirmasi Song Kang dan Kim So Hyun sebagai pemeran utama White Scandal. Drama ini mengadaptasi webtoon dengan judul yang sama dan menghadirkan kisah romansa penuh konflik. Song Kang berperan sebagai Dan Yi Hyuk, aktor papan atas sekaligus pewaris keluarga konglomerat generasi ketiga. Ia tidak ingin menjadi penerus keluarga dan berusaha menghindari perebutan kekuasaan. Sementara itu Kim So Hyun memerankan Ji Yun Sol, mantan aktris cilik yang kehilangan popularitas setelah sebuah insiden. Meski karirnya merosot, Yun Sol tetap mempertahankan keinginannya untuk kembali menjadi aktris.

Below menghadirkan kisah nelayan yang menghadapi makhluk laut misterius di sebuah kota pesisir Newfoundland. Serial thriller ini dibintangi Josh Hartnett, Mackenzie Davis, dan Charlie Heaton. Dilansir dari laman Netflix, Below yang tayang perdana pada 8 Oktober 2026 melalui layanan streaming tersebut. Serial ini menghadirkan 6 episode dengan cerita yang memadukan misteri, horor, dan drama keluarga. Josh Hartnett memerankan Calvin Penny, seorang nelayan yang tinggal di kota kecil Newfoundland. Calvin dikenal sebagai sosok keras kepala yang tetap peduli terhadap keluarga dan masyarakat sekitarnya. Untuk membangun karakter Calvin, Josh Hartnett turut harus mempelajari kehidupan nelayan lokal. Ia bahkan mendengarkan siaran radio lokal yang membahas aktivitas para nelayan. Charlie Heaton juga mendalami budaya masyarakat setempat selama proses produksi. Tim produksi memilih lokasi nyata untuk menghadirkan suasana Newfoundland secara lebih autentik.

dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman-teman welcome teman-teman Pro 2. Balik lagi di Sore Ceria. Sore hari ini jam 15 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Selama kurang lebih setengah jam ke depan, harusnya sih 1 jam ya teman-teman Pro 2. Tapi nanti sampai jam 4 sore kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita atau bintang tamu yang kita hadirkan setiap harinya. Nah, kali ini di studio kita udah kedatangan teman-teman panitia dari Pekan Vokasi Akuntansi 5 Universitas Dharma Andalas. Ada Zaki, Diva, dan Latifa. Halo teman-teman.
1: Halo.
0: Iya, Zaki, Diva, dan Latifa ini. Satu lagi Latifa tadi belum ya? Halo.
1: Halo.
0: Iya benar.
2: Halo.
0: Nah, itu dia. Ini teman-teman panitia berarti ya?
1: Iya.
0: Sebutannya panitia atau apa? Kelompok kerja.
1: Panitianya juga. Panitia Pekan Vokasi Akuntansi.
0: Oke. Boleh dong diceritain Pekan Vokasi Akuntansi ini apa? Siapa nih yang mau cerita?
1: Lanjut aja.
0: Siapa? ketuanya siapa? Ketuanya
1: Zaki kebetulan.
0: Oh, ketuanya Zaki ketua. Kalau yeah. Diva apa?
3: Diva divisi acara kebetulan.
0: Oke, koordinator acara ya. Kalau Latifa?
1: Kebetulan saya ketua himpunannya, Bang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ketua himpunannya. Berarti Latifa yang paling tinggi ya di sini ya.
2: Yeah.
0: Oh, ini dari himpunan apa sih? Himpunan mahasiswa.
1: Himpunan
0: dari
1: mahasiswa vokasi akuntansi.
0: Oh, dari jurusan ya, hima jurusan ya.
1: Iya.
0: Oke, himpunan mahasiswa jurusan vokasi
1: akuntansi.
0: Oh gitu. Aku dulu tahunya jurusan akuntansi aja, sekarang ada vokasi akuntansi ya.
2: Itulah Bang, kalau vokasi akuntansi itu kan ada kayak di D3. D3 itu lebih banyak praktek daripada materi.
0: Lebih banyak praktek daripada
1: teori.
0: Teorinya.
1: Yeah.
0: Prakteknya tuh di mana tuh?
2: Prakteknya di labor, Bang.
3: Biasanya di labor atau langsung ke dalam misalnya ke bank waktu magang tuh, waktu magangnya lebih banyak daripada yang biasanya, daripada S1 kayak gitu, Bang.
0: Oh, gitu.
3: Jadi praktek langsung ke lapangan tiba-tiba.
0: Praktek langsung ke lapangan. Mungkin bisa dijelasin dulu, mungkin banyak yang enggak tahu nih, vokasi akuntansi itu jurusannya kayak gimana sih?
1: Vokasi akuntansi itu jurusannya karena kami dari vokasi ya kan Bang?
0: Iya. Yeah.
1: Karena vokasi itu di mana kami 60%-nya itu praktek. Nah, 40%-nya itu teori. Jadi di mana waktu magang sebagian S1 sarjana akuntansi itu lebih kurang cuma sebulan atau 40 hari kerja.
0: Yeah.
1: Nah, kalau yang dari vokasi, kami itu melaksanakan magang selama 4 bulan penuh. Jadi
0: lebih lama waktunya.
1: Iya. Jadi kalau untuk terjun ke lapangan mungkin vokasi lebih oke sih, Bang. Karena kami dari vokasi ya.
0: Karena ilmu ya udah praktek duluan gitu ya. Kalau yang akuntansi emang belajar di ruang kelas dan teori-teorinya belajar di situ gitu ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, berarti kayak magangnya itu di mana, di bagian keuangan juga gitu atau gimana?
3: Oh, kebetulan untuk magang itu berbeda-beda, Bang. Ada yang di langsung di kantor akuntan, di bank, juga ada di kantor-kantor di Kota Padang ini juga bisa.
1: Di konsultan pajak juga bisa.
3: Di pajak.
0: Oh, di konsultan pajak juga bisa. Pokoknya yang
3: berkaitan sama bidangnya.
0: Oke, okay, butuh akuntansi lah di situ ya. Iya, benar. Tapi ini enggak pusing enggak, teman-teman? Kalau kuliah vokasi akuntansi itu pusing enggak sih?
3: Kalau menurut aku asik, tapi pusingnya ada, tapi lebih banyak asiknya karena bisa praktek langsung, nyoba ke lapangannya langsung kayak gitu, Bang. Gimana?
0: Oh gitu.
3: Gimana?
0: Enggak, pasti bohongan ini, pasti pusing.
3: Pusingnya.
0: Enggak ya, benar. Pusingnya ada gitu ya, tapi asiknya ada juga ya. Oh, gitu. Kalau Latifa sama juga sama Zaki, perasaannya sama juga?
1: Asik sih, Bang. Asik banget malahan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, namanya juga kuliah.
0: Iya, namanya juga kuliah ya. Kalau kan akuntansi itu biasanya bagian ngitung-ngitung lah gitu kan. Nah, kalau ada selisih-selisih itu nanti gimana tuh?
2: Ulang.
0: Pernah enggak sih pergi gitu?
2: Ulang dari awal.
0: Ulang dari awal ya. Benar-benar itu sampai emang seteliti itu ya. Iya. Anak-anak vokasi akuntansi dan akuntansi kayaknya perhitungan semua deh, apa-apa dihitung gitu.
1: Kayaknya emang semua deh Bang.
0: Kayaknya emang semua ya, gak cuma anak-anak akuntansi doang. Tapi ini pekan vokasi akuntansi.
3: Iya.
0: Yang kelima?
3: Iya.
2: Yang kelima.
0: Oke. Tadi siapa yang mau jelasin pekan vokasi akuntansi ini? Bukan. Apa kegiatannya, apa aja isinya, ngapain?
3: Ketua
0: himpunan
3: dulu
0: gak? Boleh Latifa.
1: Oke boleh. Nah di pekan vokasi akuntansi, pekan vokasi akuntansi 5 ini, di mana kami terdapat ada 6 rangkaian kegiatan Bang.
0: Oke.
1: Nah pertama kami mengadakan lomba teks kompetisi, yaitu di mana kayak lomba pajak. Nah itu untuk lingkupnya adalah nasional dari seluruh dari seluruh kampus yang ada di Indonesia. Nah itu boleh mengikutinya Bang. Sama seperti tahun kemarin pemenangnya itu dari kampus luar di daerah Jawa.
0: Oh gitu.
1: Terus setelah itu juga ada lomba akuntansi tingkat SMA SMK Sumatera Barat.
0: Nah, anak SMA juga bisa ya?
1: Iya, anak SMK, SMA SMK juga bisa. Okay. Kalau MAN juga boleh.
0: MAN juga boleh. Tapi anak SMA emang belajar akuntansi juga. Perlu belajar ekonomi paling. Ekonomi ada.
2: Iya. Ada.
0: Ada ya?
2: Kelas 12.
3: Dasar-dasarnya.
1: Dasar-dasarnya. Bang.
0: Oh.
1: Kalau tapi tuh lomba akuntansi itu biasanya dasar-dasar ekonomi sih itu, Bang.
0: Dasar-dasar ekonomi ya. Tapi bukan mata pelajaran, misalnya ada babnya akuntansi gitu kali ya.
3: Iya.
2: Ekonomi.
0: Oh, di mata pelajarannya ekonomi kan biasanya kan.
1: Iya.
0: Oh, oke. Iya, tapi mungkin kalau di SMK emang ada SMK akuntansi kan?
3: Iya, ada jurusannya sendiri.
0: Ada jurusannya sendiri. Yang menang akuntansi pasti anak SMK tuh, ya enggak?
1: Tapi kalau yang di kalau di acara kami nih ya, Bang.
0: Iya.
1: Lomba SMA sama SMK itu dipisah. Iya. Karena kalau SMA sesama SMA, SMA SMK sesama SMK.
0: Beda. Ya, benar-benar. Gitu. Karena ilmu yang dipelajarinya juga beda. Berbeda. Gitu ya. Iya, benar-benar.
1: Kalau kita adu berdua yang pasti menang SMK lah kan, Bang.
0: Bener, setuju. Terus apa lagi? Lomba teks tingkat nasional tadi, lomba pajak. Lomba pajak itu ngitung pajak maksudnya?
3: Lebih tepatnya
1: kayak soal-soal tentang hitungan pajak. Ada yang mulai dari PPh 21, 23, 25 dan seterusnya.
0: Oh, nah, jadi bentuk ujiannya itu apa? Pilihan ganda gitu.
1: Nah,
0: bentuk,
1: iya Bang.
3: Iya. Soal perhitungan pajak dikasih nih jumlah pendapatannya segini, perusahaannya berapa nih jumlah pajak yang harus dikeluarkan kayak gitu.
0: Itu offline apa online?
2: Online
1: Bang. Itu
0: nanti bisa curang dong orang-orang.
1: Enggak, kebetulan kami menggunakan ini Bang, e-ujian.
0: Apa? E-ujian.
1: Nah, iya, e-ujian tuh.
0: Ujian
1: gitu. Kaget tiba-tiba.
0: Kaget tuh, ujian nih gitu. Belum belajar lagi.
1: Aduh.
0: ujian namanya.
1: Iya, pakai ujian. Nah, di ujian itu ada kameranya, Bang.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Dan itu pun pakai Zoom ya kan, Kak?
3: Jadi enggak bisa nengok kanan kiri tuh, ketahuan nanti langsung di disk kayak gitu.
1: Ya, itu.
0: Oh, itu apa? Ujian itu sebuah
3: web
0: gitu ya. Oh, jadi harus masuk ke webnya dulu biar bisa ikut ujian itu.
1: Iya. Yang pasti harus daftar dulu dong, Bang.
0: Oh, iya. Benar. Harus daftar dulu. Udah selesai apa belum sih ini? Pekan olahraga.
1: Pekan
0: olahraga. Kenapa pekan olahraga ya? Pekan vokasi akuntansi yang kelima.
1: Iya. Itu di belum, Bang, diadakannya itu tanggal 19 sampai dengan 22.
0: Desember.
1: Bulan Oktober ini.
0: Oktober. 19 sampai 22 Oktober. Berarti semua rangkaiannya dimulai hari itu, tanggal 19 itu.
1: Nah, iya.
0: Oh, apa tadi? Lomba teks nasional, terus lomba akuntansi.
1: Akuntansi sesumbar. Habis itu kami juga ada kegiatan vlog motion.
0: Vlog motion.
1: Iya.
0: Apa itu bikin vlog lomba bikin
1: motion,
0: vlog?
1: Lomba bikin vlog. Nanti ada
0: enggak ada hubungannya sama akuntansi?
1: Iya, karena kan itu
0: kenapa?
1: Cuma dari rangkaian dari acara.
0: Biar rame aja ya.
1: Itu sekaligus promosi sih Bang sebenarnya.
0: Promosi apa tuh?
1: Promosi prodi mungkin, atau promosi atau kampus gitu.
3: Dharma Andala sendiri gitu.
0: Oh. Oke, ini lomba bagi mahasiswa Dharma Andalas.
1: Nah, iya.
2: Khususnya iya, Bang.
1: Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis sih, Bang, iya. Karena kami terdiri
0: dari. Oh, di luar
1: dari
0: fakultas itu enggak boleh. Persyaratannya harus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
1: Harus dari FEB sih, Bang. Kalau yang di tahun ini kami bikin rangkaiannya emang di FEB. Karena kami terdiri dari 7 prodi ya, Kak.
3: Mm-hmm. 7 prodi okay. Di FEB. Dan oh gitu. Kebetulan infonya HMVA Vokasi Akuntansi ini terdiri dari 2 jurusan sekarang, Kak. Ada yeah. D4 Akuntansi Perpajakan sama D3 Akuntansi.
0: Oh, oke, okay. Untuk yang satu enggak ada ya? Enggak, satu akuntansi ya?
1: Satu kan sarjana.
0: Oh, satu janda.
3: Ini vokasi,
0: ya.
3: Kak.
0: Vokasi ya, benar
3: jadi
0: juga
3: yang
0: sih.
3: D4 ini kebetulan baru
1: ya, baru bergabung
3: 2 tahun yang lalu. Ya.
0: Oh, baru ada jurusan ya, jurusan baru nih ya, ceritanya.
1: Iya, Pak.
0: Oh, gitu. Yang boleh ikutan angkatan berapa aja? Kan banyak tuh di FEB. Dari yang masih ada sekarang ya 4 tahun terakhir lah ya, Pak. Maksimal itu tahun 2000 masih 2022 masih ada kan ya?
1: Masih ada.
0: Iya kan?
1: Itu diikuti oleh seluruh mahasiswa ya, aktif ya, Kak.
0: Oke, berarti tahun 4 pun juga boleh ya, tahun 3 ya?
1: Boleh.
0: Sekarang maksimalnya berapa sih kalau untuk D3 sama D4?
3: Kalau D4 itu minimal 4 semester. Kalau D3-nya itu 3 tahun atau 6 semester, Kak.
0: Maksimalnya?
3: Kalau maksimalnya itu di 10 apa?
1: Oh, bukan.
2: Kalau D3 cuma 6. Iya. Cuma 8 apa?
3: D3 8 semester itu.
0: 8 semester. Lewat dari itu di DO.
2: DO.
0: Oh iya. Serem banget.
3: Jangan sampai.
0: Oh, tapi apa tadi Zaki mau bilang apa, Zak? Tapi katanya
2: kalau di ujung ya bakalan dipermudah lah jalannya sama dosen.
0: Misalnya kalau tinggal kalau D4 bikin apa sih? D3 bikin tugas akhir ya?
1: Tugas akhir.
0: Kalau misalnya kayak tinggal tugas akhir gitu ya, pasti enggak di DO juga gitu ya.
2: Enggak bakalan.
0: Enggak bakalan soalnya.
1: Insyaallah enggak.
0: Soalnya saya berencana gitu. Oke, kalau teman-teman ini ya, tahun masuknya tahun berapa? BP berapa?
3: Kebetulan kami bertiga tuh dari BP 23 atau tahun 2023 masuk.
0: Oh, berarti udah tahun akhir juga nih.
3: Iya, udah. Kebetulan dari sudah yang bertiga, baru
0: sudah.
3: Baru sudah bulan September.
0: Wah, bukan mahasiswa lagi nih, udah gak boleh nih.
3: Tapi karena masih ada kepanitiaan, makanya kami harus tanggung jawab dulu.
0: Oh iya, benar juga sih.
2: Ya itulah, Bang, dosen pasang badan lah sama kita.
0: Iya. Bukannya gak boleh, kalau aku dulu sih dilarang wisuda dulu ya. Kalau misalnya aktif di kepanitiaan gak boleh ditunda dulu wisudanya gitu. Tapi sama hima jurusan boleh ya?
2: Gimana lagi ya,
1: Bang? Itu enggak.
2: Agak-agak sakral
1: agak
2: juga.
1: Agak gimana ya, Bang? Itu kami pun kurang bisa jawabnya kan, Kak?
0: Iya, boleh. Tadi katanya dosennya pasang badan gitu ya.
1: Dosen kami is the best.
0: Oke, terus Zaki nih sebagai ketua pelaksana. Ini ada menemui kendala enggak, Zaki, dalam pelaksanaan ini? Kan masih lama berarti ya?
1: Dua minggu lagi.
0: Sekarang persiapannya udah sejauh apa nih, Zaki?
2: Kalau untuk persiapan sekarang mungkin udah di sekitaran 70% ya, Kak. Karena kita udah menyebar flyer, mencari peserta. Terus mungkin kendala besarnya sih di
1: mencari peserta kayaknya.
2: Mencari peserta itu.
0: Oke, tapi mengakomodir misalnya kalau nanti ada yang daftar terus nanti prosedurnya kayak gimana, daftarnya kemana, itu udah ada alurnya gitu ya?
2: Udah
0: ya.
2: Ada. Itu
0: tempatnya udah ada belum?
2: Tempatnya udah ada.
0: Di mana nanti?
2: Di acara? Kampus.
1: Iya.
0: Di Dharma Andalas.
1: Di Dharma Andalas sendiri, Bang.
0: Oh, itu yang apa? Yang butuh tempat itu yang paling yang offline gitu ya?
2: Yang offline mungkin kayak di final aja, Bang, di bagian lomba di tingkat SMA.
1: Lomba tingkat SMA dan
0: lomba
1: SMK.
0: Lomba akuntansi tadi.
1: Iya, Bang.
0: Oh, jadi ada tahap-tahapnya gitu ya?
2: Iya,
0: tahap eliminasi gitu.
2: Dia, finalnya langsung ke kampus.
1: Kebetulan kami di sini ada 3 paba ya kan, KP, ada beba penyisihan, semifinal. Nah, nanti kalau emang lulus final, teman-teman rekan-rekan SMA dan SMK nanti baru ke kampus Unida tercinta.
0: Oh, oke. Okay. Penyisihannya kawan?
1: Penyisihannya kebetulan itu di tanggal 19 setelah pembukaan.
0: Oke. Okay. Itu di sekolah masing-masing apa di mana?
2: Iya, di sekolah masing-masing lewat Zoom.
1: Iya, via Zoom pakai e-ujian.
0: Oke, yang SMA, yang SMA, yang SMK, yang SMK gitu ya. Terus habis itu semifinal. Semifinal masih online juga?
1: Masih
0: online.
1: Masih.
0: Oh, sampai nanti di semifinal itu berarti 4 ini, 4 peserta, tersisa 4 peserta gitu atau gimana sih caranya?
2: Kebetulan kita di sekarang ini kita ngadanya per tim, Bang.
1: Iya,
0: dia 4 tim berarti.
1: Cerdas cermat gitu, Bang. Accounting brain class.
0: Oke, berarti semifinal itu nanti diikuti 4 peserta gitu ya.
2: 4 tim.
0: Oh, 4 tim. Oke, 4 sekolah berarti.
2: 4 sekolah ya.
0: Oke.
1: Tapi itu kita enggak bisa tentukan karena kan itu tergantung siapa nilainya yang tertinggi.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Misalnya dari satu SMA bisa mengirimkan 2 tim. Nah, kebetulan 2 timnya lulus nih.
0: Jadi
1: nilainya
0: yang
1: tertinggi dua-duanya. Nah, mereka bisa masuk
0: final nanti, bisa aja sekolah yang sama gitu ya.
1: Bisa.
0: Oh, jadi maksimalnya satu sekolah boleh mengirimkan 2 timnya gitu.
2: Bebas.
1: Kalau maksimal enggak ada sih, Bang. Tapi kalau minimalnya 1 tim sih.
0: Minimal 1 tim. Ya. Maksimalnya boleh berapa aja?
1: Boleh.
0: 1 tim isinya berapa orang?
2: 3.
0: Oh, 3. Oh gitu, jadi biar peluang menangnya makin gede ya kirim tim sebanyak-banyaknya ya.
2: Boleh.
0: Siapa tahu nanti di semifinal yang apa, yang berhasil melaju dari satu sekolah kan pasti ini banget ya. Kayak sekolah mana nih jago banget kayaknya akuntansi gitu. Tapi sejauh ini yang udah daftar berapa jumlahnya, bisa di spill juga gak?
1: Kalau itu gimana? Oh, itu ditanyakan ke ininya, Bang, ke PJ acaranya.
0: PJ acara siapa nih? Diva.
3: Kebetulan kalau untuk pendaftaran itu kalau untuk sekarang masih nunggu konfirmasi dari sekolah-sekolah nih, Bang. Soalnya kami baru nyebar ininya juga ke sekolah.
0: Oh, oke. Okay. Nanti di ini lagi ya, follow up lagi ya. Iya, iya, iya. Kalau itu kan lomba akuntansi, yang lomba teks nasional.
1: Kalau yang nasional itu lombanya pribadi, Bang.
0: Oh, pribadi, perorangan ya.
1: Iya, betul.
0: Cerdas cermat juga bentukan ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Dia tuh kayak kayak soal gitu, pilihan ganda.
0: Nilai yang paling tinggi nanti dia yang menang. Itu langsung satu babak aja.
1: Bukan, itu juga 3 babak.
0: Oke.
1: Sama seperti accounting ini. Ada
0: penyisiannya juga ya.
1: Iya.
0: Syarat-syaratnya apa? Kalau yang kayaknya ini lebih terbuka untuk umum ya. Ya enggak sih? Atau mahasiswa juga?
1: Mahasiswa aktif umum. Sih, Bang. Umum, mahasiswa tapi aktif. Mahasiswa aktif di seluruh Indonesia.
3: Dari kampus mana aja.
0: Oke.
1: Okay. Boleh nih daftar.
0: Boleh tuh ya. Mahasiswa S2 kan mahasiswa juga, boleh enggak? Mahasiswa.
1: Boleh.
0: Oh, boleh.
2: Boleh.
1: Boleh.
0: Oh, boleh.
2: Ya, selagi masih mahasiswa.
1: Selagi mahasiswa aktif ya, apanya ya.
0: Aku tadi
1: ya,
0: bercanda loh nanya mahasiswa S2 ternyata beneran boleh ya. Takutnya nanti ini enggak sih? Emang boleh. Maksudnya S2 sesama S2 gitu lombanya, ada juga enggak? Atau S1 sesama S1?
3: Kebetulan selama ini enggak, itu S1 lingkup. S2 itu enggak ada ya, enggak terjadi ya, Bang. Jadi enggak, makanya pernah. Satu lingkup aja gitu.
0: Oh, okay.
3: Enggak ada yang S2.
0: Biasanya sih yang daftar S1 ya.
3: Iya.
2: S1, D3.
0: Iya, iya, benar. Oh, D3, D4 yang jurusannya vokasi akuntansi mungkin juga daftar gitu ya.
3: Iya, benar.
2: Mungkin kebanyakan dari sana, Bang.
0: Oh, oke. Okay. Tahun kemarin yang menang katanya dari mana? Dari Jawa ya?
1: Dari Jawa kalau iya, Bang, dari Jawa.
0: Dari tapi universitas dari mana tuh?
1: Universitas, ya aku lupa lagi. Udah setahun yang lalu soalnya, Bang. Kalau enggak salah
0: Unbrau, aku Unbrau Malang.
1: Brawijaya bukan.
0: Bukan. Apa?
1: Apa ya, Bang? Bolehlah kita tanya
0: sebentar. Emang ada.
3: Pokoknya Dharma Andalasnya
1: iya,
3: masuk
1: Dharma
3: juga.
1: Dharma Andalasnya masuk juga kebetulan.
0: Oh, juara berapa?
1: Mencetak nomor 2.
3: Nomor 2.
0: Oh, nomor 2.
1: Kami juara 2.
0: Nomor 3?
1: Nomor 3-nya dari kampus luar.
0: Oh, gitu.
2: Universitas Bina Nusantara.
1: Ah, iya.
0: Oh, Binus?
3: Iya.
1: Binus.
0: Oh.
1: Binus itu pintar-pintar.
0: Iya sih, benar sih.
1: Wajib ikut sih ini yang tahun ini ya kan.
0: Wajib ikut, iya. Kalau yang pintar-pintar di Binus, kalau nggak pintar
3: ada juga ya.
1: yang pintar Unida sih, Bang.
0: Oh, pintar Unida, ya benar. Iya. Kalau nggak pintar minus.
1: Iya, nggak jadi, nggak B dong.
0: Iya benar. Iya. Kalau dari Diva nih sebagai divisi acara, pasti paling ini ya, paling riuh ya nggak sih? aku ngeliat dulu teman-teman di kampus itu kalau udah jadi panitia acara itu kayak sibuk banget nih kayaknya.
3: Mumet
0: gitu.
3: Banget.
0: Iya, mumet banget.
3: Oke. Okay. Kebetulan aku itu juga PJ acara, itu ada acara satu lagi tuh namanya Company Sharing and Alumni Talk.
0: Oh, beda lagi nih, dalam rangkaian yang sama, pekan vokasi juga.
3: Iya, dalam rangkaian yang sama juga, tapi acaranya berbeda gitu. Jadi Company Sharing ini kayak acara di mana sharing session bersama perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Padang biasanya, dan juga sharing bersama alumni tentang tema yang kita bawakan di pekan vokasinya sendiri.
0: Oh gitu, ada narasumber-narasumbernya gitu.
3: Iya benar.
0: Kayak talk show jatuhnya gitu ya.
3: Iya.
0: Oh, Company Sharing.
3: Company Sharing.
0: Bagi-bagi perusahaan enggak?
3: Iya.
0: Oh iya. Kok bagi-bagi perusahaan?
3: Maksudnya, oh enggak.
0: Maksudnya sharing ilmu gitu ya.
3: Iya,
0: iya. Iya, kok bagi-bagi perusahaan? Nah, aneh-aneh aja nih kita. Itu dari mana aja? Perusahaannya nanti dari mana aja tuh? Diva.
3: Kalau perusahaan itu biasanya dari, kalau tahun kemarin itu biasanya dari ada dari bank,
0: okay,
3: dari kantor akuntan, Semen Padang juga ada waktu itu. Pokoknya bebas dari perusahaan apa aja terkait, pokoknya dia mau sharing terkait dengan tema yang kita bawakan di company tersebut.
0: Apa? Temanya apa? Ada, udah ada belum?
3: Betul, udah ada.
0: Apa tuh temanya?
3: Aduh, temanya agak panjang.
0: bacain aja Diva. Menyusun apa generasi masa depan yang patuh vokasi akuntansi gitu.
3: Kemudian temanya agak Inggris gitu.
0: Oh, Inggris apa tuh temanya?
3: Temanya Your Accounting Journey Start Here Learn Connect and Prepare for the Future.
0: Oh, okay. Apa tuh artinya kita dimana, juga nggak tahu okay. Ya.
3: Di mana yeah. Temanya tersebut? Maksud dari tema ini adalah memulai langkah belajar dan menemukan kayak koneksi kita nantinya di dunia kerja, belajar dari sini gitu.
0: Membangun relasinya sedini mungkin gitu ya.
3: Gimana sih caranya biar kita besok nih di lingkungan kerja kita dapat berkoneksi dengan bagus.
0: Oke, benar. Karena ngundang alumni juga kan.
3: Iya,
0: alumni yang juga mungkin udah paham deh seluk-beluk dunia kerjanya kayak gimana sih paham. Gitu. Iya, iya, iya. Yang jadi apa hostnya nanti di company sharing bersama alumni ini udah ada juga?
3: Kalau untuk host nih kak, kebetulan belum ada.
0: Oh, iya. Tapi dari teman-teman panitia juga?
2: Dari panitia.
0: Oke.
3: Atau kakak mau jadi host?
0: Kenapa jadi kita? Tiba-tiba ini siapa nih abang-abang?
3: Bisa kan dari mewakili RRI sebagai company sharingnya gitu.
0: Waduh.
3: Kan?
1: Atau abang mau berbagi ilmunya dari RRI.
3: Bener banget. Langsung nanti, diundang sekarang kak.
0: Nanti pulang orang-orangnya, adik-adik dari vokasi akuntansinya. Aneh deh kayaknya ya abang, kita pulang aja.
3: Mbak tuh ngajarin gimana nih caranya biar bisa bangun relationship nih nanti, relationship nanti di lingkungan kerja, cara berbicara, cara gimana gitu kan bisa.
0: Bisa sih, aku bangun tidur aja bisa. Gimana cara bangun tidur aja boleh gak? Oke, terus nanti itu dalam apa, dalam rentang 19-22 Oktober itu juga?
3: Kebetulan company sharing itu acara di hari pembuka biasanya kak, di tanggal 19.
0: Itu dulu ya, baru nanti lomba-lomba. Penutupannya kapan? 22 Oktober?
2: 22 Oktober.
0: Acara penutupan biasanya spesial tuh, karena ada pengumuman spesial. Juara ya.
2: Acara hevan-hevan dosen spesial. Khususnya.
0: Oh, kok dosen?
2: Ya, ada.
3: Ada hevannya juga.
1: Iya, kebetulan di PEVA sekarang ya kan kak, kami mengadakan kegiatan seru-seruan nih untuk para dosen. Jadi yang serunya tuh nggak cuma kami panitia, tapi dosen juga. Kami mengadakan beberapa lomba untuk dosen-dosen.
0: Oh, bagi dosen ada juga lombanya.
3: Jadi nggak mahasiswa sama siswa aja nih yang bisa ikut kak, dosen juga. Bisa ikut.
0: Apa tuh lombanya apa? Ngapain untuk dosennya?
3: Aduh,
0: ngapain?
3: Untuk lombanya mungkin surprise nggak sih?
1: Iya, surprise sih kak.
0: Iya, iya, siapa tahu nanti lomba masukin benang ke jarum gitu ya.
3: Bisa jadi.
0: Kita gak tahu, tunggu aja dari surprise panitia ya nanti ya.
3: Sama ada satu lagi nih lomba yang lupa disebutin.
0: Oh ada, apa lagi?
3: The Winner namanya.
1: Nah ya.
0: Okay. Apa tuh lomba The Winner ngapain?
3: Lomba The Winner sendiri tuh lomba kayak
1: ranking 1 ya kan kak?
3: Kayak ranking 1, nanti ada pertanyaan, biasanya itu dari pertanyaan tentang Bursa Efek Indonesia dari GISBE sendiri.
0: Oh gitu.
3: Iya, materi tentang bursa. Nanti itu ada pematerinya yang bakal nyampein sebelum lomba. Nah nanti setelah disampein tuh ada pertanyaan, nanti dijawab benar apa salah pertanyaan ini, kayak gitu.
0: Oh gitu, ya. Jadi benar apa salah doang nih ya. Tapi ya butuh pengetahuan tuh di situ ya. Itu lombanya antara apa?
3: Kalau itu lingkupnya
2: FEB,
3: FEB.
0: Oh, oke, okay. Offline berarti ya?
3: Iya, offline.
0: Oh ini kayaknya seru tuh.
3: Iya. Angkat aja gitu hoki.
0: Iya benar. Siapa tahu hadiah. Dapat hadiah nggak?
2: Dapat hadiah.
0: Dapet hadiahnya apa nih?
3: Aduh.
0: Iya. Surprise juga.
1: Kalau nggak sih.
3: Kebetulan aku pernah
1: first menang.
2: First money.
0: Oh iya.
3: Kebetulan aku pernah menang karena hoki, mungkin ngangkat-ngangkat benar salahnya kan.
0: Yang untuk umum ada nggak sih? Ya pengen pengen ikutan.
3: Yang jadi host itu aja kak.
0: Apa?
3: Jadi host aja.
0: Gimana? Oke, okay, terus udah 3 hari nih. 3 hari selesai. 3 hari kan? 19, 20, oh 22, 4 hari.
1: 4 hari.
0: Di penutupannya itu apa aja rangkaian acaranya?
2: Ya, mungkin di penutupan tuh pembagian hadiah kan?
1: Iya, yang pastinya
3: pembacaan
1: ya.
3: Pembagian hadiah, terus ada juga penampilan istimewa dari para panitia nih, Kak.
0: Oh, penitinya tampil juga.
2: Iya, gitu.
0: Jadi selain ngurus acara nih, ini nyiapin penampilan juga ya.
2: Yeah.
0: Oh. Pada tampil semua nih nanti, Zaki tampil juga.
2: Pastinya.
1: Iya. Dari penitia karena itu pasti.
0: Oh, apa? Akrobatik ya katanya.
3: Aduh.
0: Oh, oke, okay. Nanti menarik juga ya penampilannya. Pokoknya rame deh nanti ya. Jadi yang mau ikutan lombanya terus mengikuti pekan vokasi akuntansi. Kelima.
3: Iya benar.
0: Tanggal 19 sampai 22 Oktober 2026 ini silakan daftar ya teman-teman ya. Daftar. Mau daftar kemana langsung sih?
3: Kalau mau daftar itu
2: langsung
3: kebetulan
2: aja ke IG kita.
3: Instagramnya Peva.
0: Apa?
3: Instagramnya itu peva.unida.
1: Peva.unida atau
0: Peva, namanya Peva sih.
3: Pekan Vokasi Akuntansi.
0: Oh, oke. Okay.
3: Singkatan dari Pekan Vokasi.
0: Oke, okay. Peva ya, bukan PFA ya.
3: Peva.
0: Peva ya.
3: Iya.
0: Peva.
3: PEFA.unida.
0: Oh, peva.unida. Hmm, nah, kamu daftarnya di sana. Daftarnya bayar enggak?
3: Kalau daftar itu ada insert masing-masing lomba, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Kebetulan beda-beda itu.
0: Beda-beda insert. Ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Tergantung dari berapa banyak juga tim yang misalnya kalau per sekolah ya bebas lah ya, sekolahnya mau ikutin berapa peserta.
3: Iya, banyak-banyak juga boleh.
0: Oke, banyak-banyak juga boleh. Tapi sukses buat teman-teman buat acaranya, mudah-mudahan lancar nanti saat tanggal 19 ya. Persiapannya masih cukup lama nih. Dan mudah-mudahan sebelum itu juga semuanya berjalan dengan lancar dan panitianya sehat-sehat semua ya.
2: Amin.
0: Oke deh, itu dulu obrolan kita sama. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Udah.
3: Mungkin jangan lupa pantau terus nih.
0: Nah, itu dia.
3: Peva Unida,
1: sama
3: dipantau terus flyer-flyernya.
1: Ini enggak sih sama IG HMVA Unida?
3: Iya, benar.
0: Oh, di sana di up juga.
1: Iya.
0: IG apa?
1: HMVA Unida.
0: HMVA Unida.
3: Yes.
0: Oke, dipantau-pantau juga di sana ya, kriteria-kriterianya kayak gimana, ketentuan-ketentuannya kayak gimana gitu ya.
3: Jangan sampai ketinggalan untuk daftar nih, Kak.
1: Nah, wajib daftar sih, Kak.
3: Banyak banget hadiah-hadiah menarik yang bakal didapatkan.
0: Nah,
3: jutaan.
0: Oh. Ya.
1: Jutaan ya.
0: Yeah, nanti kamu habis jadi jutawan loh, kamu berdua kalau jutawan. Menang ya. Tapi kalau per tim bagi-bagi lagi ratusan ribu bisa lah ya.
3: Jutaan sih kayak.
0: Oh, jutaan juga.
1: Kalau per tim surprise lah ya, Bang ya.
0: Lebih gede lagi ya, biasanya lebih gede lagi tuh.
2: Iya, biasanya lebih gede lagi.
0: Iya,
3: pokoknya
0: ikutin
3: lumayan.
0: Deh. Lumayan. Nah, itu dia. Tapi teman-teman terima kasih udah hadir di Studio Pro 2 RRI Padang. Sukses buat acaranya dan kita ngobrol lagi kapan-kapan mungkin dengan event yang berbeda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, teman-teman Pro 2 itu tadi dia obrolan kita sama Zaki, Diva, dan Latifa dari Pekan Vokasi Akuntansi 5 Universitas Andalas. Kita cukupin dulu. Sore ceria ya di sore hari ini teman-teman Pro 2. Ketemu lagi di jam yang sama besok ya, tentunya dengan bintang tamu yang berbeda. Tetap sama kita dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bisa pinjam duit.
4: lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
5: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
4: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
5: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
4: Kamu gak peduli ya sama aku.
5: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
6: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
7: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Prodo FM Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada gak sih di antara kamu yang kayak hari ini tuh ulang tahun teman Prodo 2, terus ternyata usianya udah 30. Selamat ulang tahun ya untuk kamu yang ulang tahun hari ini. Tapi teman Prodo 2, ternyata sebelum mencapai usia 30 nih, ada beberapa hal yang harus kita explore. Tapi sebaiknya ya, bukan harus, sebaiknya yang layak kamu explore sebelum menginjak usia 30 nih teman Prodo 2. Misalnya kayak nyoba hobi yang belum pernah kamu tekuni sebelumnya ya teman Prodo 2. Memasuki usia dewasa membuat waktu untuk bersenang-senang kadang semakin sedikit. Kesibukan pekerjaan, urusan pribadi, dan berbagai tanggung jawab ini bisa membuat aktivitas yang dilakukan hanya berfokus pada hal-hal yang perlu diselesaikan ya teman Prodo 2. Padahal nih, nyoba hobi baru ini bisa jadi kesempatan untuk beristirahat sekaligus mengenal sisi lain dari dirimu. Kamu bisa mencoba menulis, memasak, fotografi, berkebun, olahraga, membuat kerajinan, atau mengikuti kelas yang menarik perhatian kamu. Pilih kegiatan yang emang membuat kamu penasaran dan sesuai dengan waktu serta energi yang kamu punya. Gak perlu langsung membeli banyak perlengkapan atau mengikuti kelas yang mahal, karena kamu bisa memulainya dari cara yang sederhana juga. Nomor 2, gak perlu langsung mahir sih ketika mencoba sesuatu yang baru. Beri diri kamu kesempatan untuk melakukan kesalahan, nyoba berbagai cara, dan belajar dari awal tanpa memikirkan hasilnya terlalu jauh ya teman-teman berdua. Menikmati proses ketika sedang mempelajari sesuatu ini bisa membuat waktu luang terasa lebih menyenangkan, sekaligus ngasih ruang untuk menemukan kegiatan yang pada akhirnya nih benar-benar kamu sukai teman-teman berdua.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Tahun 2002 dikutip dari rri.co.id. Komisi Pemilihan Umum menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai rujukan. Putusan tersebut menjadi bahan untuk menyusun aturan dan kebijakan teknis pemilihan umum mendatang.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
3: Ya, nukar uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya atau kena potongan harga.
2: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
3: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar. Fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan, sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali berturut-turut kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam olahraga.

Bapak berdua, kamu gak harus menjalani kehidupan dengan pola yang sama ya, seperti orang lain. Ada orang yang merasa nyaman dengan rutinitas yang padat, sementara sebagian lain nih lebih menikmati hidup dengan ritme yang tenang. Perbedaan tersebut wajar karena setiap orang punya kebutuhan, energi, kondisi, dan prioritas yang berbeda. Coba deh bereksperimen dengan rutinitas, cara mengatur waktu, kebiasaan menghabiskan weekend, sampai cara mengatur keuangan juga ya, teman bro dua. Kamu bisa mencoba satu perubahan kecil terlebih dahulu dan melihat pengaruhnya terhadap keseharian. Kalau ternyata kurang cocok nih, nggak perlu memaksakan sih untuk mempertahankannya, teman bro dua. Cari cara lain yang terasa kayaknya lebih sesuai deh untuk dilakukan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bout dan juga bout ini menjadi baut.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Kalau berdua kamu gak harus nunggu punya waktu yang banyak ya, atau uang yang banyak juga untuk bepergian. Sesekali kamu coba deh mengunjungi kota lain, tempat wisata di sekitar daerah kamu, misalnya kamu berdua, museum, taman, atau tempat yang selama ini hanya kamu lihat dari media sosial. Perjalanan singkat ke tempat yang belum pernah dikunjungi pun bisa jadi cara sederhana sih kamu berdua untuk keluar dari rutinitas ya. Pergi ke tempat baru bisa ngasih kamu pengalaman dan suasana yang beda. Kamu bisa melihat lingkungan lain, nyoba makanan yang belum pernah dicicipi, atau menemukan kegiatan baru nih yang sebelumnya gak terpikirkan. Gak perlu membuat itinerary yang terlalu padat sih teman berdua, karena kamu juga bisa menikmati perjalanan dengan ritme yang lebih santai. Kamu bisa nyoba bepergian bersama teman kalau ingin berbagi pengalaman dengan orang lain. Kalau udah merasa siap nih teman berdua, perjalanan singkat seseorang diri juga bisa jadi kesempatan untuk lebih mandiri dan menentukan kegiatan sesuai keinginan sendiri nih teman berdua. Pilih tujuan dan cara bepergian yang sesuai dengan waktu, budget, juga kenyamanan kamu ya, teman-teman berdua.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bang. Kirim aja kali ya?
3: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
2: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
3: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
2: Terus ini gimana?
3: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

Pombro 2 dikutip dari rri.co.id. Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa Indonesia per September 2026 tercatat sebesar USD 146,3 miliar. Ini berarti turun dibandingkan bulan sebelumnya mencapai 146,5 miliar US dollar.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

Nomor 2, usia 20-an. Ini bisa jadi waktu. Bisa jadi waktu yang menarik nih, nomor 2, untuk mencoba berbagai kemampuan baru. Kamu mungkin ingin belajar bahasa asing, public speaking, desain, atau memasak, nomor 2, atau nulis, atau keterampilan lain yang selama ini membuatmu penasaran. Nggak perlu menunggu sampai benar-benar merasa siap, karena proses belajar juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Pilih sesuatu yang emang ingin kamu pelajari tanpa terlalu memikirkan apakah kemampuan tersebut nantinya akan menghasilkan pencapaian besar. Kamu bisa mengikuti kelas, menonton tutorial, membaca buku, atau berlatih secara mandiri nih sesuai dengan cara yang belajar yang terasa aman ya dan nyaman juga. Fokus pada prosesnya agar kegiatan tersebut gak berubah jadi tuntutan baru yang harus segera dikuasai. Itu dia nomor 2. Jadi informasi terakhir kita di sore hari ini, waktunya juga gue Spri untuk pamit dari siaran kali ini. Dan untuk kamu, selamat menyudahi hari ini, selamat mungkin santai gitu ya di rumah setelah capek beraktivitas seharian. Masih ada informasi-informasi lainnya nanti yang bisa kamu ikutin juga, hiburan tentunya teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Padang. Gue Spri pamit, teman Pro 2, dan selamat sore. Bye-bye.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat?" Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, senap pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan rahmat-Nya

0: alasan manusia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya alasan manusia sangat banyak sekali kenapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya beberapa poin saja. Yang pertama adalah tidak tahunya nikmat yang diberikan. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mau bersyukur adalah karena mereka tidak menyadari atau tidak menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kadang-kadang kita selalu sibuk melihat kekurangan kita dan lupa untuk melihat semua hal baik yang sudah kita miliki. Seperti kesehatan, kebahagiaan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua adalah membandingkan diri dengan orang lain. Sifat ini, sifat iri dan dengki seringkali menghalangi seseorang untuk bersyukur ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain yang nampaknya lebih sukses, kaya atau bahagia. Kita akan merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing dan kebahagiaan bukan diukur dari materi semata. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk menginginkan lebih. Banyak orang yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka terus mengejar materi dan kekayaan, merasa bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi. Padahal harta dan kedudukan bukanlah sumber kebahagiaan yang abadi. Untuk itu, saya mengajak kepada kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia. Mari kita mensyukuri apa yang telah kita miliki. Sebanyak apapun nikmat harta yang kita miliki, mari kita tetap menjadi orang senantiasa bersyukur sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ketika kita pandai bersyukur, maka harta itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau justru sebaliknya kita lakukan, maka azab Allah akan kita terima dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur supaya kita mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah sepanjang hari. Lalu yang terakhir adalah merasa semua yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri. Ada orang yang merasa bahwa semua yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'mah fa minallah." Apapun yang ada pada sisimu, kata Allah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mari sama-sama menjadi hamba Allah yang menyadari dan mengerti bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah semoga kita jangan menjadi orang-orang seperti yang saya sampaikan sebelum di awal tadi, bahwa ada empat golongan manusia itu yang tidak pandai, yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang bahwa nikmat itu dia tidak tahu datang dari Allah. Yang kedua, senantiasa dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga adalah tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah merasa apa yang dia peroleh hari ini adalah hasil jerih payah dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa situ ada campur tangan atau ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, mari kita sama-sama bermohon sekali lagi supaya kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan menjauhi sifat-sifat yang telah disampaikan tadi. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani yang disampaikan Ustadz Ion Kennedy. Judulnya tadi alasan manusia tidak mau bersyukur. Anda masih bersama Pro 1, Pro 2.

0: dan Perempat RRI Padang. Dan kita akan segera jelang pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Kami segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini.
1: Allahu Akbar. Allah.

membaca zikir setelah subuh disampaikan oleh Rasul dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan kitab lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala sehingga terbitnya matahari kemudian mendirikan salat 2 rakaat, maka bagaikan pahalanya haji dan umrah dengan sempurna. Dengan sempurna, dengan sempurna.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
7: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ajang olahraga terbesar tingkat provinsi, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-26 resmi kembali digelar setelah sempat vakum selama 8 tahun. Penyelenggaraan Pesta Olahraga Ranah Minang ini menjadi momen yang sangat dinantikan setelah terakhir kali dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 lalu. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyampaikan bahwa kembalinya Porprov menjadi momentum krusial untuk menghidupkan kembali iklim kompetisi sekaligus memperkuat sistem pembinaan atlet daerah. Penundaan selama 8 tahun tersebut sebelumnya disebabkan oleh berbagai kendala eksternal mulai dari pandemi COVID-19, penanganan bencana alam hingga dinamika daerah lainnya. Kehadiran ribuan kontingen, pejabat dan supporter diperkirakan memberi dampak langsung bagi sektor UMKM, perhotelan, hingga industri kuliner daerah. Masih dari ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat, teman Pro 2, di mana Komisi 8 DPR RI Arisal Aziz melakukan inspeksi mendadak ke rumah tahanan negara kelas 2B Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dalam kunjungan tersebut, legislator asal Sumatera Barat ini memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemasyarakatan. Ia juga menegaskan bahwa pihak legislatif tidak akan segan-segan merekomendasikan sanksi berat hingga pencopotan jabatan bagi kepala lapas atau kepala rutan yang terbukti melakukan kong kali kong atau memberikan fasilitas eksklusif kepada narapidana tertentu. Randa Rian Desta berhasil meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat tahun 2026. Pada ajang Porprov kali ini, Randa Rian Desta yang turun di kelas 96 kg plus gaya Greco-Roman tampil dominan sejak awal laga. Ia juga mengatakan keberhasilan meraih emas pada Porprov kali ini menjadi motivasi untuk menghadapi kejuaraan berikutnya. Menurutnya, ajang Porprov kali ini juga menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan dan kondisi kompetisinya saat ini. Usai Porprov ke-16, Randa yang juga personel Polda Sumatera Barat mengaku akan langsung mempersiapkan diri menghadapi agenda kejuaraan nasional gulat yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada akhir tahun nanti. Ia juga bertekad meningkatkan persiapan agar dapat kembali meraih hasil maksimal. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
0: dikasih julukan gitu. Lo bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy. Masih gondrong.
2: Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Iya benar. Akhir tahun ya. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benar.
2: Santai aja.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener. Masih trial and error. Masih banyak begadang. Masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang. Tapi aku senang.
0: Bener. Proses belajarnya itu ya. Yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gua, karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak nggak taunya lah ya kata-kata.
2: Ya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam nasi nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi itu.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Bener. Astaga.

0: apa ya, kayak sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
1: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
1: secara
0: ada?
1: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Oh iya. Makanya judulnya adalah maju satu-satu.
2: Maju satu-satu. Keren banget nih Barudak ya. Keren banget. Selalu keren, selalu keren.
1: Amin.
2: Selalu keren.
1: Amin, amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
1: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
2: Keren. Benar-benar. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
1: Benar.
2: Sedap.
1: Karena kalau enggak tertata kacau sih, baik. Sekarang gua apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus benar, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Apalagi lo juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
1: Benar-benar. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Benar sih, benar. Itu salah satu apa sih si positif
2: ya, benar. Jadi beda mengurus anabul, beda. Jangan lu samain.
1: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
1: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tuh beda-beda nyebut Anabul.
2: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu kan. Cat person kan.
0: Cat person gue.
1: Aduh jauh dah.
2: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, sama Bro Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
1: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih.
1: Yo,
0: terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhenti lah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
2: bener. Iya kan? Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu
2: sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo, kayak
2: dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah. Yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikif, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik gue, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Oh wow, gila. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
2: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu gak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang
0: bener, harus
2: lebih disiapkan
0: sih. Iya, benar.
2: Kira gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren banget.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh gitu.
0: Oke.
1: Iya. Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Scare juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Oh wow,
1: laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin, males banget.
1: Jangan diinin banget ya.
2: Terlalu diinin pak.
1: Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Ini
0: jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya.
2: Iya
0: kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Gipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu.
1: Bener.
2: Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Bener.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji, dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Bener, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya bener.
1: Nah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan.
1: Temanggung.
2: Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kasih. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya. Benar.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk gitu kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik seru sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: kalau gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Oke sih.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Nabila Takiyah.
1: Iya.
2: Gitu taruh kasih. gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Belajar dari Senin. Jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener, lagunya juga gini-gini juga nih. Ziva bisa sih Ziva. Alah itu ya hilang ya.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA di malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lo punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
0: Bener-bener. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan. Mm-mm. Gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Ush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Ya. Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, yeah, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
1: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya. Dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Kip.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright.
1: Wah, menarik. Menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah
1: kan
0: ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang sini berdua, Kip.
0: Benar sih. Biar gak sendiri mulu gitu.
1: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Gitu. Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini Mam Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakit. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Royalty Music
1: Live Chat dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Sedap. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Nanti teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya pak. Ah sakit sakit.
1: Iya. Sakit lu sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
1: Iya.
0: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih bakal bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru.
1: Pasti nanti ada inovasi baru lah. Benar. Itu tuh terus.
0: Benar. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Apa justru satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang sakit ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu
2: interpretasinya.
1: Iya.
2: Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikutnya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain sakit aja.
0: Oh iya benar sih.
1: Album.
0: Benar. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Benar. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima guys ya.
0: Benar. Oke deh mungkin. Kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Okay, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren
1: bro. Terakhir kesini buat catong bro.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lu spill gak? Ada yang udah bisa di spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakit.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
1: Nah,
0: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap sakit ya.
0: Sakitnya tuh di sini.
1: Sakitnya.
0: Baru kan?
1: Dikeluarin lagi.
0: Kenapa? Udah nahan dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
1: Kepecet emot.
0: Ya, thank you so much, Sakit.
1: Thank you, Kimin.
2: Terima kasih, Kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap, salamin.
0: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: nice
2: banget.
0: Nice projectnya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakit ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakit bunuh diri, bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, dinonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam semuanya, teman Pro 2. Gimana nih hari Rabunya? Hari-hari harus menahan rindu. Buset, harus kita tahan rindu ini. Tapi ada gak sih teman Pro 2 yang rindunya di malam hari ini sudah terlampiaskan atau sudah tersampaikan kepada orang yang dirindukan gitu? Misalkan lagi, aduh kangen banget sama gebetan, sama pasangan, sama orang tua, sama kakak, adik, saudara, teman, sahabat. Kalau yang udah ada nih teman Pro 2, wah congrats ya, karena tidak semua orang juga bisa menyampaikan perasaan rindu kepada orang-orang yang mereka sayangi. Aduh, tiba-tiba set kita ya. Yaudah deh teman Pro 2, malam hari ini kita masih di Pro 2 FM di 90,8 pastinya, atau kamu juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. After this, teman Pro 2 pastinya banyak yang seru-seru di Pro 2, jadi jangan kemana-mana dulu, nanti kita balik lagi, kita ke lagu yang satu ini dulu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa. Kalau malam-malam gini memang waktunya kita untuk beristirahat sih teman Produa. Apalagi di jam-jam 8:30 kayak gini ya. Ini cenderung mata kita udah ngantuk sebenarnya. Tapi sering banget kita gak bisa tidur. Karena apa? Pertama, karena tugas. Mungkin ada yang belum dikerjain atau lagi ngerjain sesuatu gitu ya, deadline. Terus juga karena scrolling. Itu udah common banget teman Produa, scrolling handphone sampai kita lupa waktu, yang niatnya tidur jadi gak tidur, atau mungkin ketiduran sambil scrolling. Nah itu juga yang paling sering dialami nih sama warga-warga. Gak terhitung umurnya teman Produa, mau yang kecil mau yang gede sama. Tapi ya gitu teman Produa, harusnya kita juga punya batas untuk screen time ya. Jadi jangan terlalu terlalu bablas, karena tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik teman Produa. Jadi misalnya nih kamu punya waktu screen time sampai jam berapa, misalnya sampai jam 9, setelah itu mau tidur ya emang harus dipatuhi aturan yang udah kamu bikin untuk diri kamu sendiri. Karena tuh teman Produa, kalau misalkan enggak, takutnya nih ya akhirnya waktu tidur terganggu. Nah besok pagi juga jadi ngantuk kan, sementara mah harus tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi nih teman Produa, jangan biasakan untuk terlalu over screen time-nya sampai lupa waktu. Oke deh teman Produa, malam hari ini pastinya di Produa kita bakal nemenin kamu, masih seru-seruan bareng. Nanti di jam 9 kita bakal ada Kopseng nih teman Produa, bakal ngebahas apa ya kita. Nah nanti tuh teman Produa di jam 9 boleh banget, yang mau curhat-curhat juga oke banget jam 9 nanti. Jadi jangan lupa juga untuk gabung di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908. Oke deh kalau gitu teman Produa, kayaknya kita harus bikin malam hari ini semakin seru. Nah kita ke lagu yang satu ini dulu deh teman Produa, kita ke Danila Konyol.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Program Lintas Generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Film terbaru Tom Cruise yang berjudul Digger sedang menghadapi situasi yang cukup berat nih di box office. Jadi film yang bergenre komedi dark satir ini, teman Prodio, cuma mampu meraih sekitar 8 juta US dollar atau sekitar 130 miliar rupiah di minggu pembukaannya di Amerika Utara. Jadi angka ini sebenarnya jauh dari harapannya Warner Bros. Jadi sebelumnya, teman Prodio, film ini ditargetkan tuh setidaknya kayak 20 juta US dollar gitulah ya. Jadi itu lumayan ya, teman Prodio, lumayan jauh nih dari target gitu. Nah, kalau filmnya sendiri itu udah mulai tayang di bioskop sejak Jumat 2 Oktober 2026. Nah, film ini teman Prodio disutradarai sekaligus ditulis bersama oleh Alejandro G. Iñárritu, sineas yang dikenal dari film pemenang Oscar kayak Birdman dan juga The Revenant. Nah, kali ini nih teman Prodio, Alejandro itu menggandeng Tom Cruise sebagai pemeran utama gitu, teman Prodio. Jadi Tom Cruise itu berperan sebagai Digger Rockwell namanya. Jadi dia ini adalah seorang orang chef banget di sini, teman Prodio. Jadi orang chef banget yang punya usahanya tuh minyak gitu deh. Jadi dia ini berusaha menyelamatkan ribuan orang dari bencana lingkungan yang ternyata disebabkan oleh dia sendiri gitu, teman Prodio. Jadi sebenarnya ini karena komedi dark satirnya terasa banget, teman Prodio, karena memang filmnya dibuat seperti itu. Tapi konsepnya ini cukup unik gitu, teman Prodio. Sebenarnya kalau dilihat dari trailernya sih kayaknya seru banget nih, teman Prodio. Cuman mungkin ya belum menarik banyak penonton aja. Mungkin ini tergantung selera lagi sih, teman Prodio. Jadi ya kita gak tahu nih bagaimana kelanjutan nasib film ini, teman Prodio, di box office. Tapi di minggu pertamanya mungkin cukup mengecewakan. Tapi siapa tahu di minggu-minggu berikutnya ini juga up lagi gitu kan ya. Jadi mari kita lihat saja nih, teman Prodio, perkembangan filmnya.

0: Mama, coba lihat. Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-main Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 9 aja, gak berasa ya teman Pro 2. Gak berasa banget. Kalau misalkan udah malam gini nih teman Pro 2, biasanya kan kita udah apa nyampe di rumah, udah istirahat gitu ya. Tapi tidak semua kita juga yang bisa kayak gitu. Ada yang malam-malam gini masih harus bekerja. Mungkin kerjanya operasional gitu ya, shift-shiftan. Nah, dapatnya shift malam. Atau juga mungkin nih teman Pro 2 ada yang dagang gitu ya. Nah, dagangnya juga sampai malam nih, karena malam itu waktu yang paling banyak banget juga pelanggannya. Misalkan kayak apa, nasi goreng. Nasi goreng jujur enak banget kalau udah malam-malam gini makannya teman Pro 2, dibandingin untuk sarapan. Atau juga nih teman Pro 2 ada yang masih di perjalanan buat pulang malam hari ini. Nah, yang udah di perjalanan pulang, jangan, aku tahu capeknya sih ya, kalau di jam segini capek banget, pengen nyampe di rumah cepet, pengen istirahat gitu. Tapi nih, tapi masih harus di jalan. Jadi gak apa-apa, nikmatin perjalanannya, perjalanan pulangnya, patuhi aturannya gitu ya. Jadi tetap apa, tetap aware kita di jalan, jangan karena aduh lelah banget segala macam terus kita jadi gak hati-hati. Nah, takutnya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Oke deh teman berdua, kita belum mulai nih ngobrolin apa-apa, udah ada yang nelfon aja. By the way, kita malam hari ini ngebahas soal apa ya kita kalau malam-malam gini. Nah, nanti deh kita coba ke telepon ini dulu, masih berbunyi-bunyi deh teman Pro 2. Ada siapa sih? Oh, belum mati teleponnya, kirain udah mati. Ada siapa sih ini? Mati teleponnya. Oke deh, boleh coba ditelepon lagi ya buat kamu yang pengen bergabung sama kita malam hari ini di curhatannya di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665508, bisa di sosial media kita juga di Instagram atau juga di TikTok kita nih teman Pro 2. Nanti kita bakal live TikTok juga deh malam hari ini teman Pro 2. Oke, baiklah. Nah, kita malam ini tuh bakal ngebahas soal best friend. Nah, best friend nih teman Pro 2. Kamu punya teman gak yang temannya udah lama banget gitu? Jadi kamu bertemannya tuh sampai dari umur berapa yang paling lama? Ada gak sih orang yang sahabatannya dari TK sampai sekarang masih sahabatan? Ya bisa jadi aja ada gitu ya. Atau mungkin dari oe-oe baru lahir udah bersahabat sampai sekarang. Kita gak pernah tahu. Who knows ya kan ya teman Pro 2. Makanya nih kita pengen tahu. Jadi kamu tuh udah sahabatan sama sahabat kamu tuh dari umur berapa sih? Nah, itu dia obrolannya malam hari ini teman Pro 2. Anyway, ini ada yang nelfon. Coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam Pro 2.
1: Halo Kak, selamat malam Kak.
0: Oh iya, Fitro, apa kabar?
1: Oh, kayak nggak sekolah sekarang, Kak.
0: Gimana Fitro?
1: Kayak Kak dengar suara aku sekarang nih kayak.
0: Oh, kayak aku dengar suara Fitro. Kenapa suaranya batuk, Pak Ji? Bukan?
1: Kan ikut Kak.
0: Kenapa?
1: Oh, ini kok curhat sama Kak Ade sedikit, Kak.
0: Curhat aku, apa tuh masalahnya?
1: Oh. Jadi, aku jujur aja Kak Ade, aku
0: iya.
1: Hari ini kalau aku kurang sopan, aku ngomong tidak, mohon maaf ya. Jadi aku ada masalah sama Marin Kak.
0: Oh, kamu ada masalah sama Marin, kirain masalah apa ini, nih? Kak, ya. Oh, ada masalah. Jadi, apa? Kenapa sama Marin? Fitro, kalau masalah sama Marin, kenapa nggak ikutan sama Marin pas lagi siaran?
1: Bukan ikut, Kak.
0: Oh, bukan itu.
1: Aku agak kayak ini baru dua hari yang harus jadian, Kak. Jadi...
0: Hah? Gimana?
1: Kejadiannya dua
0: hari. Oh, kejadiannya dua hari yang lalu. Kenapa? Ya. Apa masalahnya?
1: Aku kan sering ikut... Ya, ikut di
0: pembukaan. Oh iya, terus?
1: Ibaratkan namanya tadi itu ada kayak komen atau segala macam. Padahal aku udah ngomong baik-baik sama Marin kan kayak semangat yang Marin siangnya. WA sama itu aku udah diblokir kayak gitu aja itu.
0: Oh, diblokir di mana? Dari akun radionya atau dari akun personalnya?
1: Oh, dari akun radionya, Kak.
0: Oh, gitu.
1: WA sekali, Kak.
0: Oh gitu.
1: Radio juga diblokir. Jadi gue.
0: Oh, Fitur tahu dari mana diblokir kalau pas dicoba udah nggak bisa ya gitu ya?
1: Iya kak.
0: Oh pas gitu.
1: Jadinya tidak ada lagi itu. Makanya aku pas aku aku tetap nggak balik, tapi aku karena balik mungkin nampaknya masih apa, jadi aku nggak berani untuk ngomong gitu. Karena atau lah kemarin itu dia dari ini kan juga agak lain kak, jadi aku juga ada soalnya orang nanti aku buat masalah sama main padahal tidak itu.
0: Gitu, jadi sekarang udah nggak bisa lagi gabung di radionya gitu ya, jadi, Fitro ya masalahnya.
1: Iya.
0: Oh jadi kan, itu bukan masalah sama Marin nih, siapa tahu bukan Marinnya yang melakukan itu.
1: Jadi kan aku apa tuh ya kak ya, ya mungkin oh bagaimana kak, aku gak tahu ya kak ya, padahal aku sudah baik
0: gitu ini.
1: Jadi yang memblokir itu temannya, dia kan ada temannya laki-laki kan, terus dia berkirakan kok gak ada lagi pas cari kan, aku
0: pikir gitu. Gak ada lagi itu. Ya kita
1: makanya,
0: juga.
1: Aku kirim nomor main ke Perdua kan. Jadi aku.
0: Iya kenapa dikirim ke Perdua? Kenapa?
1: Jadi aku bilang ke itu kita undang main ke Perdua itu, tapi jangan dulu kita bicarakan.
0: Fitro itu dari luar kuasa kita ya, Fitro ya. Itu dari luar ranahnya kita juga itu ya, Fitro ya.
1: Aku juga masih
0: Iya mungkin.
1: Aku mau juga ke responku, tapi aku ini tidak bawa orang.
0: Mungkin ya Fitro ya, ini aku juga gak tahu ya seperti apa keadaannya gitu ya, Fitro ya. Jadi mungkin, Fitro kan di Padang tuh ada radio-radio lainnya. Mungkin Fitro bisa beralih mendengarkan radio-radio lain yang ada di Padang mungkin ya. Mau radio apa aja gitu yang sesuai sama selera. Dan juga nih Fitro untuk apa ya, untuk kejadiannya Fitro ini. Nah itu jadi pelajaran aja. Bahwa mungkin memang Fitro ya mungkin kita boleh banget nih merasa kayak kita deket banget sama orangnya dan segala macam. Tapi tetap ada boundaries, artinya ada batasan gitu ya Fitro ya, antara pekerjaannya dan Fitro sebagai pendengarnya gitu. Mereka juga punya kehidupan pribadi sendiri. Kira-kira ya. Gitu Fitro. Jadi memang harus apa? Memang harus mengerjakan. Fitro udah dewasa, jadi kita bisa tahu nih yang mana yang baik, mana yang tidaknya gitu ya Fitro ya.
1: Ya.
0: Oke ah, oke.
1: Okay. Tapi kak, kalau apa tuh? Padahal dulu pesan sama home bang Ali dulu ke aku kan waktu aku baru main-main juga di TikToknya. Respon itu berbeda aja sama main, jangan bikin masalah sama main. Main kan juga ini juga ikut dulu.
0: Iya, maksudnya, ya betul. Ya kita tuh jadi orang baik-baik aja Fitro. Maksudnya tahu batasannya aja gitu ya Fitro ya, jangan terlalu semua dibawa ke dalam hati Fitro, permasalahan yang ada, karena takutnya nanti kepikiran jadinya overthinking dan segala macam gitu ya. Kalau Fitro menjadi pendengar mereka terus juga jadi fansnya Marin tuh boleh-boleh aja, cuman kan tetap ada batasannya gitu. Marin juga melakukan pekerjaannya tapi dia juga punya kehidupan pribadi gitu, jadi bisa dihormati itu batasan-batasan yang ada ya Fitro ya, lebih bijaksana kita kan, Fitro udah dewasa juga.
1: Ya makanya itu agak baik
0: begitulah kira-kira ya.
1: Jadi orang tuh menggapai ujung-ujungnya kayak apa itu. Nah, aku mau kayak kita menjalin ya kayak keti bukan tau nggak itu kalau ambilkan misalnya dia kurang senang kita memulai baik ya. Jadi selesai masalah itu kayak sama yang dulu masa di waktu aku ada masalah di sini kan kan selesaikan dulu
0: kayak oh iya iya oke oke iya
1: tidak kayak Oh,
0: betul betul. Iya iya.
1: Pada bahasa sama tadi.
0: Iya betul betul. Iya iya iya.
1: Masih ingat tuh.
0: Oke, Fitro. Iya, cuman kan situasinya berbeda-beda ya Fitro. Kita juga nggak tahu kondisinya di sana seperti apa. Jadi Fitro, ya udah, mungkin sekarang dicari dulu. Misalkan mau dengerin radio mana lagi, gitu. Siapa tahu ada yang cocok juga sama Fitro, radio-radio lainnya, gitu ya. Jadi jangan dimasukin ke hati semuanya. Nah, tetap itu dia pesannya aku gitu. Tetap boleh ngefans sama orang tuh boleh, ngefans sama penyiar mana boleh, Fitro, dengerin radio mana boleh, ngefans sama radionya juga boleh, tapi tetap ada batasan yang harus kita hormati gitu ya, Fitro ya.
1: Ya,
0: Kak. Oke deh kalau gitu. Fitro, iya nih Fitro, karena kita nih dibatasin waktu juga ya. Yang lainnya juga mau masuk. Fitro mau request lagu dulu atau gimana?
1: Lagu ya, Kak.
0: Kenapa?
1: Dari Neona, Kak.
0: Dari siapa?
1: Neona.
0: Neona. Oke, okay, yang mana?
1: Lupa, Kak.
0: Oke, okay, baiklah. Nanti diputerin ya, Fitro, ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Semangat ya, Fitro, ya. Jangan galau-galau gitu. Banyak hal lain di dalam hidup ini yang harus kita hadepin. Bukan itu doang masalah dalam hidup ini, ya. Prioritaskan diri kita dulu sebelum hal-hal lainnya, oke?
1: Okay? Oke.
0: Ya gimana?
1: Oke.
0: Oke, oke, oke. Oke deh, kalau gitu di buat semuanya aja ya, Fitro ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Fitro barusan nih, teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang mungkin lagi ada hal-hal yang berat yang dihadapi malam hari ini ya, sometimes memang mungkin agak sulit untuk dijalani hari-hari berat itu, tapi semuanya akan terlalui. Yang penting apa, kita balik sama diri kita sendiri dan tahu mengambil langkah apa ke depannya gitu ya, teman Pro 2 ya. Oke, baiklah, nanti kita bakal balik lagi, teman Pro 2, dan kita nih ngomongin soal best friend, guys. Best friend alias teman baik dan teman dekat mungkin ya, bisa sih. Nah, kamu udah kenal lama best friend, your best friend tuh since umur berapa sih, teman Pro 2? Ada yang paling lama nggak, dari baby mungkin, ada yang sudah berteman? Nah, siapa tahu, who knows, we never know. Nah, boleh boleh dikasih tahu sama kita malam hari ini ya. Oke deh, teman Pro 2, kalau gitu kita putarin dulu lagunya, jangan kemana-mana, stay enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Gali lagi logi.
3: Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, walau aku sendiri.
4: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih, udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
3: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
4: Kenapa?
3: Ini kena minyak panas, aduh sakit banget.
4: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
3: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Combiper dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi bisa memunculkan keloid. Serem gak tuh?
4: Iya sih, serem. Tapi lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
3: Yah, Maimunah malah curhat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Okay, baiklah, kita balik lagi nih teman Prodo di Kopseng malam hari ini. Ngomongin soal sahabat teman Prodo, atau mungkin sekarang lebih commonnya kita dengerin itu bestie. Nah, tapi itu teman Prodo yang namanya manusia ya, di dunia ini memang tidak akan lepas dari orang-orang terdekatnya. Maksudnya nih teman Prodo, kayaknya tuh setiap orang pasti punya sahabatnya sendiri-sendiri deh. Mungkin ada yang gak punya juga, atau mungkin orang-orang ada yang ngerasa dia gak punya, padahal sebenarnya dia punya juga. Ada yang kayak gitu kali ya teman Prodo. Ada mungkin karena terlalu individu aja hidupnya, bisa jadi ya teman Prodo. Tapi itu kayaknya hampir deh semua orang di dunia ini kayaknya punya teman dekat deh teman Prodo. Kayaknya ya. Dan somehow nih teman Prodo, teman-teman dekat itu kayaknya lebih dari keluarga juga. Jadi kayaknya tahu everything about us gitu deh teman Prodo. By the way, ada yang nelfon juga nih teman Prodo. Coba kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, ternyata ada Tanjudin.
1: Ya,
0: benar. Oh iya, Tanjudin, gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Udah lama juga nih aku nggak dengerin suara Tanjudin ya.
1: Iya, aku nggak bisa gabung siang karena sibuk.
0: Oh, karena sibuk, karena bekerja ya?
1: Ya benar.
0: Ah iya, betul, kita memang harus kerja. Ya kan namanya juga indeks ekonomi ya. Butuh money untuk hidup gitu. Oke deh, kalau kita lanjutin, kita lagi ngebahas ini soal sahabat. Punya enggak sahabat? Aduh, pertanyaannya kayak punya sahabat enggak? Kayak aneh ya. Cuman tapi lanjutin, ada enggak sahabat-sahabat yang emang udah deket dari lama?
1: Oh, ada.
0: Ada. Emang kenalnya itu dari umur berapa sih?
1: Dari 2014.
0: Dari 2014.
1: Oh, 17 tahun.
0: Ah, udah mau 17 tahun ya?
1: 17 tahun.
0: Eh, emang udah 17 tahun berarti kenalnya. Oh iya, 2014. Sekarang 2026. Wow, itu kenapa? Maksudnya kenapa bisa menjadi sahabat bersama teman-teman yang sekarang bersahabat?
1: Karena ya komunikasi tetap. Meskipun,
0: oh gitu, maksudnya ya, satu frekuensi gitu ya. Bisa temenan sama mereka tuh ada berapa orang sih?
1: Sebenarnya cuma satu.
0: Oh cuma satu, tapi gak apa-apa. Satu yang penting berkualitas, asik. Nah kenapa bisa, okay deh mari kita bersahabat gitu.
1: Karena juga dia... aku juga suka cerita juga sama dia gitu.
0: Oh suka cerita sama dia juga. Jadi teman curhat awalnya.
1: Sampai sekarang.
0: Oh sampai sekarang. Iya. Oh dia ada di kota yang sama-sama kamu sekarang atau kalian sudah berpisah kota?
1: Kalau dia di Manado sih, aku di Minahasa kan.
0: Oh gitu. Dulu kalian tuh ketemu karena satu sekolah, satu tempat kerja, satu tempat les, satu apa?
1: Ketemunya di sekolah.
0: Di sekolah?
1: Iya. Aku baru belum kerja, baru 17 tahun.
0: Oh iya. Maksudnya waktu itu lagi di kelas yang sama berarti, atau di sekolah yang sama lah gitu ya?
1: Iya, di...
0: Oke. Apa hal dari dia yang kamu tuh suka banget deh gitu, karena sebagai sahabatnya gitu?
1: Dia selalu mau mendengarkan cerita aku, nggak pernah bilang kalau nggak bisa cerita.
0: Oh gitu.
1: Selalu ada di saat kebutuhan, ketika aku butuh dia selalu ada. Dan dia selalu bilang kalau memang buat apa-apa selagi aku bisa, cari aku gitu.
0: Oh gitu, jadi selalu ada setiap saat gitu buat kamu berarti ya?
1: Iya, kayak yang dia bilang itu kan aku bilang tadi itu kayak mau apa ya? Kayak menurut aku sih sangat mendalam ya dia bilang. atau butuh aku gitu, selagi bisa gitu cari aku aja katanya, cari dia aja katanya.
0: Oke. Berarti dia memang menjadi sahabat yang bisa diandalkan lah gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Tapi sekarang udah jarang ketemu dong karena udah beda kota. Apa gimana?
1: Iya jarang ketemu tapi masih komunikasi.
0: Oke, itu yang penting ya, tetap keep in touch itu yang penting. Maksudnya tuh biar tahu juga dia kabarnya di sana gimana gitu ya. Sama-sama tahu update kehidupan masing-masing lah ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh kalau gitu Tung Jidin.
1: Kira-kira hari ini bisa tebak enggak sahabat aku ini cewek apa cowok?
0: Oh, kalau dilihat-lihat nih ya, cewek ya sahabatnya.
1: Kok benar sih jawabannya?
0: Aku tuh memang jago apa menerawang. Cuman yang gak bisa diterawang masa depan aja nih agak, aduh gimana ya pak, ketutupan kabut asap kita juga gak tahu. Nah, cewek ya pasti, apa sekarang dia sudah dengan kehidupannya sendiri juga ya?
1: Iya betul.
0: Seneng banget kalau misalkan kita tuh punya sahabat yang maksudnya tuh yang selalu ada buat kita. Cuman tuh kalau misalkan cewek sama cowok sahabatan agak susah tahu Tan Judin kayak apa ya. Nah cewek sama cowok tuh pasti ada apa, ada sesuatu biasanya kalau bersahabat gitu kata orang-orang ya Tan Judin. Kalau kamu gimana?
1: Iya sih cuman ya kita waktu bersahabat itu memang mungkin sama-sama apa ya berpikir untuk bersahabat gitu bukan untuk lebih dari itu.
0: Oke. Tapi kalau misal tapi dia udah menikah nggak sih, maksudnya udah punya keluarga gitu nggak sih?
1: Iya udah.
0: Oh udah ya, tapi nggak pernah menyimpan perasaan satu sama lain berarti ya, tapi pure bersahabat.
1: Iya pasangannya juga tahu gitu dan.
0: Oke.
1: Ya tau lah gitu. Kita udah bersahabat dari sekolah gitu. Alhamdulillah gitu.
0: Oh gitu. Long last ya untuk persahabatannya. Karena jarang banget persahabatan antara cewek-cewek yang bisa long last gitu. Yang penting tetap keep in touch dan saling apa ya, saling tahu kabar masing-masing. Manis banget persahabatan yang kayak gitu ya. Oke deh kalau gitu Tan Judin mau request lagu kah?
1: Iya,
0: boleh. Kenapa?
1: Imagine Dragons.
0: Imagine Dragons, yang mana tuh?
1: Udah pernah request ya sama Rini kayaknya.
0: Oh pernah ya, yang mana?
1: Yang Follow You, pernah kan ya?
0: Yang mana?
1: Follow You.
0: Follow You, Follow Me. Oke deh, boleh. Nanti kita puterin ya, Tan Judin. Mau disalam-salamin dulu?
1: Buat Rini aja.
0: Oke deh kalau gitu. Nanti kita puterin ya.
1: Iya, kabarnya sehat kan?
0: Oh iya, aku sehat, terdengar dari suaranya. Sehat luar biasa, Allahu Akbar nasib aku sekarang nih.
1: Yaudah, makasih Rini, sampai ketemu lagi.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, barusan ada Tan Judin di Minahasa jauh ya. Nah, tadi Tan Judin tuh cerita tuh soal persahabatannya. Kita mau sapa-sapa dulu juga nih people-people di TikTok kita yang lagi nonton kita nih di malam hari ini. Boleh banget loh untuk ikut bergabung bersama kita ya. Jadi kita malam ini lagi ngebahas soal sahabat. Asik, sahabat. Pada punya sahabat gak sih? Kayaknya punya deh semua ya. Nah, jadi kita bahasnya, kamu tuh kenal sahabat kamu dari umur berapa sih? Nah, itu dia guys yang kita bahas. Iya, nah ini ada telepon masuk lagi. Cuman ya kita harus sabar dulu nih teman Pro 2. Bukan karena kita mau break, cuman karena ini kayaknya memang harus ada something dulu nih ya. Agak gimana gitu sama handphone Pro 2 nih ya. Namanya juga teknis ya, di luar kuasa ini mah ya. Oh iya, buat kamu yang juga sudah bergabung malam hari ini, boleh banget yang pengen request-request, boleh. Dan yang buat yang mau nelpon boleh di 0751-27482. Tapi kemahalan, lewat telepon biasa, lewat WhatsApp aja di 0811-665-908. Boleh ditelepon lagi. Cinta-cinta, aduh kok cinta-cinta sih kak, emang secinta itu? Aneh deh. Ya udah kita sudah terhubung juga nih teman Pro 2. Coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo Kak Rini.
0: Halo, selamat malam. Siapa ini? Bahagia banget suaranya.
2: Ya iyalah.
0: Ada Nana. Nana gimana kabarnya?
2: Baik baik-baik aja. Rini gimana nih kabarnya?
0: Iya, aku juga baik-baik aja. Kan terdengar dari suaranya yang membahana ini ya.
2: Ada opening tadi lagi kan?
0: Oh iya iya. Nana dengerin dari tadi ya. Iya iya iya, betul betul. Suara kakak memang semembahana itu.
2: Iya benar. Dengan nasihat-nasihat bijaksananya itu tadi.
0: Nah betul, memang memang kita buka biro nih malam-malam nih, selalu kita buka biro apa biro konsultasi kak. Memang. Jadi ada yang mau konsul-konsul soal masalah hidup, tadi tuh pasien pertama namanya Fitro. Iya, bercanda benar. Fitro bercanda. Cuman ya Fitro agak berat tadi masalahnya kayaknya. Makanya apa kita dengerin dulu.
2: Hati-hati Fitro, berat, taruh aja dulu.
0: Iya, nah tuh dengerin katakan Ana Fitro. Berat, berat apa berat, ditaruh dulu aja. Masalah jangan dipikul-pikul, taruh. Berat, ngapain kita berat-berat, yang sakit punggung. Iya kan? Ntar
2: atit.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Temam atu ilek nanti.
0: Kenapa?
2: Temam atu ilek.
0: Emam atau ilek. Aduh, terlalu imut ya kak. Terlalu imut. Maksudnya apa? Demam batu pilek.
2: Demam batu pilek.
0: Terlalu apa kak? Terlalu imut kalau begitu. tapi kan Nana, kita lagi ini, kita lagi ngebahas soal sahabat. Ada nggak sahabatnya yang sudah kenal lama?
2: Sebenarnya ada Kak Rin, dari SD.
0: Dari SD? Lama banget.
2: Iya, jadi
0: sampai sekarang masih ya?
2: Sampai sekarang sayangnya dia sudah mendahului kita semua.
0: Sorry to hear that.
2: Iya, itu.
0: Gitu.
2: Dia tuh kita tetanggaan aja sih sebenarnya, beda komplek, beda jalan. Jadi waktu aku baru pindah ke sekolah yang baru ini.
0: Oh, dulu kamu pindah sekolah gitu?
2: Nah, SD kelas 1 sampai kelas 3 di sekolah 1 yang 4 sampai 6 yang sekolah dan disitulah ketemu dia. Nah, mamanya juga baik, anaknya juga baik. Kadang kami kan kelas 6 itu ada pelajaran tambahan mencari. Mamanya sering bawain bekal lebih untuk aku.
0: Oh, dia bawain bekal lebih buat kamu?
2: Iya.
0: Baik banget.
2: Terus juga kalau pergi sekolah dia bilang, Nana kalau susah nanti jauh pergi sekolah naik angkot, pergi aja ke rumah aku, ntar kita bareng pergi sekolah, kebetulan dia bisa dianterin pakai mobil sama papanya.
0: Oh gitu, baik banget ya? Baik banget dia berarti.
2: Iya Karin, jadi dia juga istilahnya dia nggak pilih-pilih teman, nggak beda-bedain teman walaupun dia orang yang have.
0: Oh iya dia orang yang have.
2: Iya, tapi dia tetap nggak sombong, tetap rendah hati orangnya.
0: Oke oke oke. Nah terus
2: udah dewasa ini dia sempat ketemu, dia malah nyapa duluan. Nah katanya kayak gitu pas aku nganterin almarhum mama ke kontrol ke rumah sakit kan. Lagi ketemu dia nyapa duluan. Terus tanya, rupanya mamanya udah almarhum gitu kan. Aku dengar kabar dia zaman-zamannya COVID.
0: Oh, waktu
2: itu
0: COVID.
2: Juga aku gak dapat kabar pastinya dia meninggalnya karena apa. Itu kasih emang gak ada yang bisa aku hubungi lagi keluarganya gitu.
0: Oke, jadi waktu itu dia udah pindah rumah dari dekat rumah kamu itu?
2: Dia masih di sana, aku yang pindah gitu
0: kan. Oh ya, dia masih di sana tapi kamu yang pindah. Aduh, iya. Sedih banget. Waktu itu umurnya berapa sih? Umur maksudnya itu di umur berapa sih waktu itu? Yang terakhir kali ketemu?
2: Terakhir ketemu, aduh umur berapa ya? Sebelum COVID deh kayaknya.
0: Berarti udah beberapa tahun yang lalu lah ya.
2: Wah, dia meninggalkan dua orang anak.
0: Berapa?
2: Dia meninggalkan dua orang anak, punya anak dia dua orang.
0: Aduh, sedih banget. Sampai sekarang nggak ada ini lagi, komunikasi lagi sama keluarganya berarti ya?
2: Aku terakhir dapat kabar itu waktu itu masih sering buka Facebook waktu itu. Kan katanya kalau Muslim kan bilangnya Al-Fatihah gitu kan. Ulang-ulang bacanya terus aku komen. Yang meninggal siapa? Aku bilang itu ngikutin sama teman aku. Tapi aku bilang kayak hancur banget hati waktu itu Karin. Waduh, aku nggak dapat kabar. gak tahu gimana kejadian dia gitu kan. Benar-benar kami lost contact setelah dia menikah itu, jadi kayak
0: apa ya,
2: tepatnya aku pindah rumah lah. Lebih kami gitu, kasihan banget dan sedih banget Kak Rian.
0: Iya sih, kita tuh kalau ditinggalin sama orang-orang terdekat kita pasti sedih banget ya, apalagi orang-orang yang sudah dekat gitu.
2: Iya, karena kami sering dikatakan kembar dulu. Karena usianya gak. Iya.
0: Waktu kecil itu ya?
2: Iya, waktu SD itu. Jadi kadang-kadang sering pulang naik angkot juga bareng mamanya kan. Orang-orang di angkot nanya, Bu, mereka kembar ya?
0: Iya. Pasti sering tuh. Anak kecil kalau bareng-bareng itu sering dibilang kembar. Lagi anak udah kecil, aduh lucu banget. Aku juga gitu dulu, ada teman aku, sahabat aku dari kecil namanya Nadia. Dari TK kita selalu dibilang kembar gitu. Cuman apa? Nadia emang kulitnya terang banget. Kalau aku kulitnya apa? Remang-remang kulit aku. Makanya bedanya sih sana doang kita. Iya. Oke deh.
2: Karena rata-rata teman-temannya aku tuh udah berkeluarga dan ya gimana ya, mereka juga minta waktu, mereka juga udah agak sulit.
0: Iya betul betul, kan? Prioritasnya udah beda ya.
2: Beda.
0: Oke deh kalau gitu. Iya sih, teman perdua kalau ditinggalkan sama teman gitu ya, maksudnya teman dekat itu lumayan apa ya, lumayan hatinya gitu. Karena tuh kalau kita juga kan ya seperti yang Nana tahu, baru bulan lalu juga kita ditinggalkan sama salah satu sahabat kita ya. Sama almarhum Bang Ari, itu juga rasanya aduh gitu, apa ya, hati rasanya tuh gimana gitu teman Pro 2. Walaupun mungkin ada yang sudah berpengalaman kehilangan-kehilangan yang lainnya, tapi ditinggalin sahabat tuh juga rasanya Masya Allah gitu.
2: Bang Ari tuh benar positif banget orangnya.
0: Iya, dia selalu positif orangnya.
2: Benar.
0: Nah itu dia sih teman perdua. Nah kita kirimin Al-Fatihah aja untuk orang-orang yang sudah berpulang ini ya teman perdua, untuk sahabat-sahabat kita, semoga mereka juga tenang di sisinya, di sisi Allah, dapetin tempat yang indah juga di sana gitu. Dan mungkin one day kita juga nggak tahu ya, semoga nanti kita bisa kembali bertemu di surga. Masya Allah, tabarakallah sih. Iya.
2: Tapi itu loh, ada satu lagi, yang teman aku itu sering datang ke mimpi aku.
0: Oh ya? Nah
2: waktu
0: dia ngapain?
2: Itu yang satu yang aku ingat bener, ini mimpinya gini. Kami jalan berserta, ada mamanya, aku di tengah, terus teman aku itu. Terus ke jalannya agak belok, terus kata teman aku itu, lu ikut gue aja, nah jangan ikut mama gue, nya bilang kayak gitu.
0: Dia bilang gitu ya?
2: Jalan gitu.
0: Kangen kali dia ya.
2: Iya, sampai kadang aku berdoa gitu kan, dengan cara aku berdoa aku sebutin nama dia dalam doa itu gitu.
0: Iya mungkin dia itu kali ya, kan banyak orang yang bilang itu juga, kalau misalkan yang orang yang udah gak ada itu datang ke mimpi kita, mungkin dia lagi butuh kita doain gitu.
2: Waktu itu memang kayak terobati kangennya sama dia pas mimpi itu.
0: Iya. Aku ngerti sih perasaan itu. Oke deh kalau gitu Nana, sedih banget sebenarnya kita dengerin ceritanya. Tapi
2: iya,
0: supaya gak sedih-sedih lagi, Nana mau request lagu apa nih? Kita puterin deh malam ini.
2: Sebelumnya makasih ya Karin udah denger cerita aku juga.
0: Sama-sama. Boleh-boleh, telepon Pro 2 boleh banget.
2: Itu Karin, aku kemarin tuh tanya Astrid, ada gak judulnya Terpukau?
0: Astrid, udah judulnya apa? Terpukau.
2: Terpukau, iya.
0: Oke, coba kita cari dulu ya. Terpukau, bentar.
2: Atau aku yang salah judul?
0: Oh, kamu nggak tahu judul aslinya? Kayaknya nggak, bukan Terpukau kali judulnya.
2: Apa tuh judulnya?
0: Nah, yang maksudnya lagunya yang mana nih? Aku juga nggak ada bayangan lagunya yang mana.
2: Hanya dia yang membuat aku terpukau, gitu kata-kata terakhir.
0: Kata-katanya gitu, hanya dia yang membuat aku terpukau. Apa ya tuh ya? Lagu apa ya tuh? Bentar deh kalau gitu. Atau Nana mau lagu yang lain dulu deh, nanti coba kita cariin dulu lagunya, siapa tahu ketemu nanti.
2: Itu Karin ada yang Every Time, tapi kan dulu ya dinyanyiin Britney Spears tuh.
0: Oh, ada versi barunya, tapi ini bukan Britney Spears, jadi kayak di remake gitu lagi ya. Every Time, coba kita cari dulu. Every Time in My Dreams, oh bukan. Every Time, oh dari Dave Winkler namanya.
2: Ya cowok ya.
0: Iya betul, cowok yang nyanyiin Every Time-nya ini Britney Spears.
2: Iya benar, itu aja deh Kak Rin.
0: Oh itu aja, ya udah deh. Abis ini kita puterin ya Nana ya.
2: Puterin, salam-salam buat Kak Rin ya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selalu hati-hati pulang nanti, semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin amin.
2: Terus salam buat semua pendengar Pro 2 yang lagi setia mendengarkan Pro 2 malam ini.
0: Oke deh, baiklah kalau gitu nanti kita puterin ya Nana ya.
2: Oke, terima kasih Kak Rini.
0: Sama-sama.
2: Malam.
0: Oke deh teman Pro 2, tadi ada Nana ya yang udah cerita juga soal sahabatnya nih, teman Pro 2, sahabat yang udah dikenal dari SD, udah lama banget berarti ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi, nanti kita bakal ngobrolin lagi soal best friend alias sahabat ini ya teman-teman. Nanti kita bakal obrolin lagi, jadi boleh banget nih buat kamu yang mau join, yang mau curhat-curhat bareng nama kita malam hari ini di 0751227482 apa di atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811665508 dan bisa juga di TikTok kita nih, langsung aja di kolom komentar teman Pro 2 karena kita juga lagi live malam hari ini. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, nanti kita balik lagi tapi kita puterin dulu requestannya nih malam hari ini teman Pro 2. Kita mulai dari sini, kita dari Imagine Dragons dulu, Follow You.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita balik lagi di Kopstek malam hari ini, teman Prodo. Kita ngomongin soal persahabatan bagai kepompong. Nah, kayak kepompong kah persahabatan kita? Siapa tahu ada yang kayak gitu, teman Prodo. Soalnya kan ini ya, yang namanya persahabatan setiap orang tuh kita nggak pernah tahu juga jalannya seperti apa. Siapa tahu kayak kepompong, siapa tahu kayak sekumpulan gajah, ataupun bisa jadi aja persahabatan kita kayak kayak koloninya harimau Sumatera. Nah, bisa jadi. Who knows? Nggak ada yang tahu. Tapi nih teman Prodo ngomongin soal sahabat ya, teman Prodo. Jadi ada orang-orang yang bersahabatnya memang dari kecil, memang karena apa ya, garis keturunan. Percaya nggak? Percaya nggak percaya, emang real banget teman Prodo. Jadi kenapa gara-gara garis keturunan? Karena orang tuanya itu juga dari dua keluarganya itu udah berteman dari dulu gitu. Jadi udah punya hubungan yang baik. Terus ternyata mereka mungkin lahirnya dalam waktu yang berdekatan, terus disekolahin di tempat yang sama, dan akhirnya berteman sampai dewasa dan gitu seterusnya. Ada tahu yang sampai kayak gitu. Jadi itu udah dimulai dari generasi-generasi sebelumnya, dan akhirnya lanjut gitu. Tuh, teman Prodo. Tapi kalau di apa, kalau di cerita-cerita fiksi, biasanya kalau kayak gitu kan biasanya dijodoh-jodohin tuh. Nggak, tapi in real life tuh banyak yang bersahabat gitu. Karena memang udah ke bawah gitu, dari atas sampai ke bawah gitu, teman Prodo. Jadi kalau emang ada yang kayak gitu tuh kayaknya satu hal yang harus disyukuri juga sih, teman Prodo, karena nggak susah-susah lagi cari temannya. Karena in this time gitu, untuk mencari teman yang tulus itu kan kadang agak rada-rada susah ya. Apalagi di zaman-zaman sekarang tuh kayaknya kita apa ya, banyak yang agak terlalu sensitif dengan beberapa isu gitu. Jadi terlalu sensitif, dan akhirnya mungkin ada teman-teman kita yang merasa itu tidak sensitif untuk dibahas. Nah, jadinya apa? Clash gitu, bentrok gitu. Ada juga kan yang kayak gitu. Oke deh, siapa tahu juga ada yang just friend dan udah asing 4 tahun. Nah, ini curhat kak. Just friend, ada sih teman aku yang apa, nge-crush orang akhirnya berujung just friend aja. Nge-crushnya lama banget. Cuman nggak tahu sampai sekarang atau enggak. Tapi iya, hanya menjadi teman gitu. Karena mungkin memang tidak ditakdirkan bersama, teman Prodo. Ada yang kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu. Bahas teman yang nggak tahu terima kasih gimana? Teman yang nggak tahu terima kasih, itu juga ada, real itu juga ada. Cuman kan itu balik lagi ke personality masing-masing gitu. Tapi nih teman Prodo, ada yang bikin juga, aku baru lihat kemarin di threads deh, ada yang bikin gini, tugas kita hanya berbuat baik ke semua orang untuk apa? Untuk balasannya. Itu udah urusan yang di atas gitu, at least, tapi bahasanya bagus, cuman at least intinya kayak gitu deh teman Prodo. Jadi tugas kita tuh hanya berbuat baik ke orang-orang gitu. Ada yang nih, Karjo, sahabat jadi cinta itu beneran gak sih? Nah, sahabat jadi cinta enggak bekerja, jujur itu enggak bekerja dengan baik aja. Karena gini, coba deh kalau kamu bersahabat gitu kan, cowok-cowok nih sahabatan, you bersahabatan nih cowok-cowok, nah terus akhirnya fall in love. Kita apa, ya udah mari kita menjadi sepasang kekasih gitu kan. Nah, at the end ketika hubungan kamu tidak bekerja dengan baik, nah yang kamu yang hilang dari kamu itu bukan cuma sekedar pasangan, tapi sahabat juga. Ya kali apa hubungan kita akan kembali lagi seperti dulu waktu kita masih jadi sahabatan? Enggak lah. Enggak ada. Karena di situ sudah melibatkan perasaan, guys. Jadi sahabat jadi cinta menurut aku sih bisa bekerja untuk sebagian orang, bisa. Untuk sebagian orang lagi kayaknya enggak sih ya. Untuk yang bekerja itu kayaknya teman tapi menikah deh, coba nonton filmnya. Itu mah works, mereka sampai nikah gitu ya. Tapi ada yang enggak juga sih gitu. Cowok sahabatan sama cowok. Oh. Jangan, cowok sahabatan sama cowok tuh boleh aja, it's okay, it's fine. Cuman jangan sampai bikin vlog bareng yang kemana-mana. Itu tidak boleh,
ya, itu bukannya nggak boleh di ini aja, tapi nggak boleh di segala aspek kehidupan ini. Jangan sampai bikin vlog bareng gitu ya. Oke, ini ada Acil, alumni ditinggal nikah 5 kali. Gimana ya Cel, kita mau mengomentari ini. Ditinggal nikah 5 kali itu kayak gimana ya, cicilan apa tuh? Kayak itu kayaknya kalau udah nyicil 5 kali kayaknya udah setengah jalan ya itu ya. Aduh, tapi parah sih itu teman pro 2, kalau ditinggal nikah tuh aduh jelek banget, jelek banget, jelek banget. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ditinggal nikah tuh kayak kita tahu nih dia masih ada, cuman kita emang udah gak bisa gapai dia lagi. Cuman ada orang-orang yang nekat. Nah, kata kakak apa? Yang nekat-nekat jangan terlalu nekat. Walaupun ada yang nekat-nekat apa istighfar. Ada yang nekat, tahu nih kan dia udah sama orang lain. Kita ditinggal nikah, dia udah sama orang lain. Tapi kita tetap kekeh nih kayak, ah aku gak mau, aku tetap maunya sama dia gitu. Nah, jangan terlalu nekat kak. Jangan terlalu nekat. Boleh nekat, tapi ini jangan nekat banget. Agak berbahaya ya. Oke deh teman pro 2. Nah tapi kita ke WhatsApp dulu nih teman pro 2 ya. Teman-teman TikTok sabar dulu, nanti kita bacain lagi komentarnya. Tapi ini kita ke WhatsApp dulu nih. Selamat malam pro 2. Selamat malam juga. Selamat malam juga. Kalau ngomongin soal sahabat, sahabat aku udah temenan tuh dari kecil banget. Oke, yang berteman itu awalnya orang tua kita, satu tempat kerja. Terus kita lama-lama jadi sering main bareng dan bersahabat sampai sekarang. Wow. Ini nih kayak aku bilang di awal tadi teman pro 2, sudah dimulai dari generasi-generasi sebelumnya persahabatannya. Tapi seru juga tuh kalau kayak gitu ya teman pro 2. Seru juga kalau misalkan nih orang tuanya bersahabat, terus anaknya juga bersahabat. Nah, jadi kayak udah kenal aja gitu. Tapi tuh teman pro 2 ya, ini tuh real banget nih. Kalau ada misalkan orang-orang yang orang dewasa nih yang berteman nih, misalnya kan kita berteman gitu, terus ternyata kita mungkin ada clash gitu sama si teman kita ini. Nah, terus kita udah masing-masing udah punya anak misalkan kayak gitu. Nah itu bukan berarti anaknya juga harus, misalkan kita tuh marah banget sama orang tuanya, bukan berarti anaknya juga harus dimarahin. Ini aku tuh pernah ketemu sama pengalaman-pengalaman yang kayak gitu teman pro 2. Jadi dia bermasalah nih antara orang dewasa gitu ya, orang tua-orang tua. Nah ke anaknya juga ikut-ikutan marah gitu. Maksudnya kayak mereka kan cuma anak-anak yang gak tahu apa-apa ya gitu. Dan akhirnya anaknya juga gak boleh main lagi sama anaknya gitu. Maksud aku tuh kayak urusan orang dewasa kayaknya bisa diselesaikan bersama orang dewasa aja deh gitu. Jangan dilibatkan anak-anaknya, ya gak sih? Kayak menurut aku tuh anak-anak gak ngerti apa permasalahan yang ada di orang dewasa gitu. Agak janggal gitu sih kalau menurut aku ya teman pro 2. Cuman gak tahu nih menurut kamu kayak gimana. Boleh deh komen-komen ya, atau mungkin kasih komentarnya nih teman pro 2. Baiklah, kalau gitu ya teman pro 2, nanti kita bakal balik lagi deh kayaknya ini ya. Karena ini juga kita mau play dulu lagu-lagu yang udah di request tadi, udah lumayan juga udah kita masukin playlist semua. Jadi bersabar ya warga, pasti akan kita puterin lagu-lagunya. Ya udah deh kalau gitu teman pro 2, kita puterin dulu requestannya. Buat kamu yang masih pengen ikutan, masih bisa banget di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908, atau juga langsung aja pantengin live TikTok kita @rri_pro2padang.

0: ngerti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.
4: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baiklah, ternyata teman Pro 2 gak berasa sekarang udah mau jam 11. Dan tadi kita ngobrolin soal sahabat ya, teman Pro 2. Ada yang kenal dari kecil, ada baru aja yang kenal gitu ya. Tapi nih teman Pro 2, harusnya kita menjadi orang-orang yang bersyukur juga kalau kita masih punya sahabat sampai saat ini gitu. Itu adalah rezeki, karena dikelilingi sama orang-orang yang mengerti kita dan juga bisa memahami apa yang kita hadapin, itu kan gak mudah ya untuk ketemu dengan orang-orang kayak gitu. Jadi ketika kamu masih punya orang-orang seperti itu di hidup kamu, itu adalah hal yang harus kamu syukuri, teman Pro 2, karena gak semua orang juga bisa untuk merasakannya gitu. Ada orang-orang yang memang mungkin dulunya bersahabat, tapi ternyata ketika sudah mulai berkeluarga mungkin ya, udah punya kesibukan masing-masing, udah beda kota, nah hal-hal itu udah gak bisa lagi dilakukan bersama, sudah punya prioritas masing-masing, dan hal itu tuh kadang bikin kita jadi kayak sedih juga kan. Nah, kalau misalkan kamu sampai sekarang masih punya teman-teman yang masih ada di sekeliling kamu, masih ada buat kamu, buat dengerin cerita-cerita kamu, buat dengerin keluhan kamu, dengerin semua hal berat yang pengen kamu share ke mereka gitu ya, yang mau dengerin kamu dan peluk kamu ketika kamu nangis, nah itu harus disyukuri banget, teman Pro 2. Dijaga pertemanannya, jangan sampai hal-hal kecil membuat pertemanannya menjadi terpecah belah gitu deh ya. Oke, baiklah teman Pro 2, karena ini udah mau jam 11 juga, jadi artinya kepastian kita malam hari ini harus kita cukupin sampai di sini dulu. Thank you banget untuk kamu sudah bergabung malam hari ini, teman Pro 2. Semoga sehat-sehat selalu dan juga pastinya masih bisa untuk dengerin Kapsteng setiap hari di jam 9 sampai jam 11 malam. Oke deh teman Pro 2, kita bakal puterin ada dua requestan terakhir nih. Ya teman Pro 2, ada dua requestan terakhir. Tadi ada yang pengen dengerin lagunya Setia Bonar, Cinta Terakhir, dan juga ini dari 29% nih pengen dengerin lagu Gia Indrawari, Melangitkanmu. Yaudah deh teman Pro 2, kita puterin dulu lagunya. So teman Pro 2, di jam 11 nanti kita juga bakal ada jazz music untuk nemenin kamu menuju terlelap untuk malam hari ini.

0: Κάκερ επανδία. Τη σούρνη την ατζάλα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.
6: Bu nih, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro 2. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata, aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasa seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Diam kamu. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Bapak salah aja.

manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Muda Bertakwa, para pendengar setia RRI Pro 2 yang berbahagia. Segala puji hanya bagi Allah yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tidak terhitung betapa banyaknya. Yang Allah tidak menyuruh kita untuk menghitungnya, akan tetapi Allah hanya minta kepada kita untuk mensyukurinya. Dan alangkah baiknya Allah, kalau kita syukuri, Allah justru akan menambahkan nikmat itu lagi kepada kita. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, teman-teman Pro 2, pendengar Muda Bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita bahas di dalam Muda Bertakwa kita pada hari ini adalah tentang sifat syukur. Nah, adalah tentang salah satu ciri daripada orang yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2 yang berbahagia, ya, bersyukur ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kepadanya kamu menyembah. Nah, teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, di antara sifat-sifat orang yang bersyukur itu, salah satunya adalah banyak memperhatikan atau peka. Ya, peka ini itu sudah menjadi istilah yang biasa kita dengar. Biasanya kalau ada pasangan, yang pasangan yang satu ini tidak responsif gitu ya, maka yang satu lagi akan bilang, kamu gak peka. Nah, maka ternyata salah satu sifat orang-orang yang bersyukur itu, salah satu sifat mereka adalah banyak memperhatikan atau peka. Dia peka terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia peka terhadap apa-apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia hubungkan kepada Allah semua. Nah, jadi dalilnya di mana? Allah ceritakan dalam surah As-Sajdah ayat 6-9. Allah katakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizir rahim. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Yang memperindah segala sesuatu yang Ia ciptakan. Wa bada'a khalaqal insani min tin. Dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya, kita perhatikan ayatnya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Ya. Kemudian thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian disempurnakannya dan ditiupkannya ruh ke dalam tubuhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Ia jadikan bagi manusia itu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Qalilan ma tashkurun. Akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2, di ayat ini Allah jelaskan secara detail, secara rinci, secara sedikit demi sedikit bagaimana proses penciptaan manusia. Maknanya apa? Maknanya yakni Allah ingin kita jangan melihat diri kita secara umum saja, secara luar saja. Kita jangan melihat diri kita, oh kita manusia ya udah. Enggak. Tapi Allah pengen kita tahu bahwasanya kamu itu diciptakan dengan proses yang sangat luar biasa loh. Kamu itu diciptakan dengan proses yang panjang. Kamu itu bukan, jangan kamu mengatakan kamu menjadi manusia begitu saja. Tidak, tapi melalui proses yang sangat panjang. Tujuannya apa Allah mengingatkan itu kepada kita? Tujuannya apa Allah ya menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran terhadap ayat-ayat tersebut, tentang proses tersebut? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bersyukur.
Artinya Allah ingin kita melihat sesuatu itu secara detail, secara terperinci, secara sedikit demi sedikit, tanpa mengabaikan hal-hal yang kecil. Maka inilah dalilnya bahwasanya orang yang bersyukur itu dia harus memiliki sifat yang peka, sifat yang peka, menyadari, ya, menyadari tentang apa-apa yang Allah jadikan dalam hidupnya. Nah, teman-teman Prodo yang dimuliakan Allah, kemudian ayat selanjutnya kita lihat di Quran surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Ya. Apa kata Allah di situ, ya? Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun? Adakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Ya, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Law nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, kami bisa saja menjadikan air hujan itu asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, di sini juga Allah jelaskan, ya, bagaimana Allah jadikan air hujan itu air tawar. Ya, Allah bisa saja menjadikannya asin, tapi Allah tidak melakukannya. Ya, tujuannya apa Allah jelaskan itu? Agar kita bersyukur. Maka Allah menyuruh kita, hamba-hamba yang bersyukur, untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, untuk peka akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Contoh yang paling sederhana, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah segelas air minum. Ya, teman-teman pernah minum segelas air minum? Tentu saja, ya. Kalau tidak minum, ya, sedangkan unta saja itu butuh minum, ya, sekalipun minumnya sekali sebulan gitu, ya. Tapi membutuhkan minum, apalagi kita manusia yang tidak punya punuk seperti unta. Nah, kita ketika minum tersebut, ketika kita meminum air, kita bisa membuat air itu bertambah nikmat, teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita akan meminum segelas air, akan terfikir oleh kita, ya, bagaimana air ini sampai di tangan kita? Ya, hujan mana yang menurunkannya? Lalu mengalir di sungai yang mana? Lalu siapa yang pergi mengambilnya ke sungai di gunung tersebut? Lalu siapa yang membawanya menuju ke pabrik pengolahan air minum? Lalu siapa, ya, truk mana yang membawanya sampai ke depot air minum? Hingga siapa yang memasukkan airnya ke dalam galon? Hingga sampailah air galon itu ke dalam gelas yang sedang kita pegang saat ini. Nah, maka orang yang bersyukur menyadari dia, segelas air yang ada di tangannya itu melewati proses yang sedemikian panjang, yang Allah gerakkan banyak orang, Allah gerakkan banyak pihak untuk menjadikan gelas itu sampai ke tangan kita. Kalaulah orang-orang tidak pergi mengambil air ke atas gunung, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah air itu tidak dibawa, diolah di proses pabrik air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah tidak sampai air itu diantarkan ke depot-depot air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Artinya apa, rekan-rekan yang dimuliakan Allah? Untuk menghadirkan segelas air minum saja ke tangan kita, Allah jadikan seluruh dunia bekerja. Allah jadikan banyak orang bekerja hanya untuk menjadikan kita bisa minum segelas air minum. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, air minum itu ketika kita minum nikmat sekali rasanya. Nah, itu air minum. Kemudian setelah kita minum, kita makan. Ya, kita makan. Di makanan di atas piring kita ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur, ada cabai. Ya, kalau orang yang biasa saja, ya, baik dia ketika mau makan, ketika mau minum, dia akan langsung saja minum airnya, dia akan langsung saja makan tanpa menyadari bagaimana proses makanan itu sampai ke hadapannya. Akan tetapi orang yang bersyukur, dia akan menyadari ternyata berasnya itu diimpor dari Brazil. Ya, berasnya diimpor dari Brazil. Kemudian ternyata kecapnya itu diimpor dari Vietnam. Kemudian cabenya ternyata diimpor dari Thailand. Ikannya dari Jepang dan sayurnya dari Cina.
Nah, berasnya itu dari Brazil, ya. Allah jadikan sampai di Indonesia. Kemudian berbagai lauk-pauk lainnya itu dari seluruh dunia Allah kumpulkan, sehingga terkumpullah dia di atas piring kita tersebut. Maka orang yang bersyukur ketika dia melihat sepiring nasi itu, ketika orang biasa melihatnya hanya sepiring nasi dengan lauk pauk biasa, ia melihat itu sebagai hidangan internasional. Allah gerakkan seluruh dunia bekerja untuk menghadirkan sepiring nasi baginya. Maka apabila ketika ia memakannya, sungguh terasa sangat nikmat. Ia langsung berpikir, alangkah beruntungnya dia biasa merasakan lezatnya makanan ini. Banyak orang di luar sana yang tidak punya makanan. Ada pula yang punya makanan, tapi lidahnya mati rasa. Maka menyadari bagaimana Allah hadirkan sepiring nasi itu baginya, bagaimana Allah hadirkan segelas air itu baginya, maka semakin nikmat makanan yang ia makan, semakin nikmat minuman yang ia teguk, karena menyadari alangkah bahagianya dia. Allah sediakan seluruh dunia, Allah jadikan bekerja untuk menghadirkan baginya sepiring nasi dan segelas air. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Begitulah orang yang bersyukur, semuanya jadi pemandangan indah baginya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, teman-teman pendengar Pro 2 yang berbahagia, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.
5: Lan, Ulan, could it be love? Could it? Lan. Iya, kenapa Rin? Sorry, lagi denger lagu nih.
6: Ih, udah pakai headset. Emang sekeras apa sih volumenya sampai gak denger gitu?
5: Full dong, kalau gitu kan gak seru.
6: Ntar telinga kamu bisa rusak loh. Kalau pakai headset itu, atur volume suara atau musiknya. Sebaiknya volume suara tidak lebih dari 60% volume maksimal. Hindari penggunaan headset selama lebih dari 1 jam. Terus ya, istirahatkan telinga setidaknya selama 5 menit setiap jamnya jika penggunaan headset lebih dari 1 jam. Kalau kamu menggunakan headset over kayak gini, ntar kamu bisa kena tinnitus atau mendengar suara berdengung. Nah, menurut beberapa peneliti nih ya, kebiasaan mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume suara tinggi selama 3 jam atau lebih dapat meningkatkan resiko terjadinya tinnitus. Selain itu, kamu juga bisa ngerasain gangguan pendengaran dan yang lebih parahnya lagi ya, bisa sampai hilangnya pendengaran.
5: Ih, ngeri juga tuh. Yaudah ah, aku gak pakai headset lagi lah.
6: Iya, mendingan gak usah. Oh iya, Lan.
5: Apaan?
6: Tolong bersihin rumah ya. Aku buru-buru nih.
5: Apa? Apaan? Gak dengar? Apa?

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Terbaik.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih banyak keluarga korban kekerasan terhadap anak di pesisir selatan yang memilih diam karena takut. Gabungan organisasi wanita pun mendorong mereka berani melapor agar korban terlindungi. Gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Pesisir Selatan mendorong korban kekerasan anak dan keluarganya berani melaporkan kasus. Langkah ini dinilai penting agar korban mendapat perlindungan dan penanganan sesuai kebutuhannya. Ketua GOW Kabupaten Pesisir Selatan Oktarina Risnaldi mengatakan, masih ada keluarga korban yang takut melaporkan kekerasan terhadap anak. Kekhawatiran tersebut membuat sebagian kasus berisiko tidak diketahui oleh lembaga yang berwenang. Menurut Oktarina, GOW berupaya mendatangi keluarga korban untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan. Keluarga juga diarahkan menyampaikan kasus kepada pihak yang dapat memberikan perlindungan dan penanganan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Haji Irwan bersama jajaran mengikuti pembukaan Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 secara daring dari titik lokasi atau TILOK MTSN 2 Bukit Tinggi. Pembukaan OMI tingkat Provinsi Sumatera Barat secara resmi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Haji Mustafa, secara luring dari TILOK MTSN 1 Payakumbuh. Haji Irwan menjelaskan bahwa OMI menjadi salah satu wadah strategis untuk memberikan ruang kepada peserta didik madrasah dalam mengembangkan kemampuan akademik, kreativitas, daya juang, serta semangat berkompetisi secara sehat. Ajang ini sekaligus menjadi sarana untuk mengukur dan mengembangkan potensi peserta didik hingga mampu berprestasi pada jenjang yang lebih tinggi.

Lembaga Penjamin Mutu LPM Universitas Islam Negeri UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi menggelar workshop review dan evaluasi pedoman sistem penjaminan mutu internal SPMI UIN Bukit Tinggi tahun 2026. Ketua LPM UIN Bukit Tinggi, Dr. Iswan Tiara, dalam laporannya menyampaikan bahwa peserta workshop terdiri dari para pimpinan fakultas serta pimpinan lembaga dan unit kerja di lingkungan UIN Bukit Tinggi. Para peserta tersebut juga merupakan tim penyusun pedoman SPMI UIN Bukit Tinggi. Menurutnya, keterlibatan para pimpinan fakultas, lembaga, dan unit dalam workshop tersebut menjadi bagian penting untuk menghasilkan pedoman SPMI yang dapat dipahami dan diterapkan secara bersama untuk mendukung peningkatan mutu UIN Bukit Tinggi.

website baru kamu dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya, Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Halo teman Pro 2.
1: Halo,
0: selamat
1: semuanya.
0: Pagi. Nah, kita hadir lagi nih pagi hari ini ya.
1: Yap, betul banget. Ada Gus Pri dan juga Fathan pada pagi hari ini teman Pro 2.
0: Tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 8 sekarang, Oktober ya, Fathan ya.
1: 8 Oktober, masih awal-awal bulan ini.
0: Awal-awal bulan.
1: Tapi dikit lagi kayaknya mau akhir pekan nih. Besok Jumat, Sabtu, Minggu, liburan.
0: Nah, itu
1: asik.
0: Dia. Bagi beberapa orang.
1: Oh iya sih, betul sih. Iya ya.
0: Karena ada juga yang ini kan.
1: Kerja
0: yang...
1: sih, biasanya tuh.
0: Bener.
1: Juga emang Sabtu atau Minggu emang masih kerja.
0: Iya,
1: ya,
0: iya.
1: Semangat lah pokoknya. Tapi juga semangat untuk hari ini juga. Karena sekarang masih harus melakukan dan menjalankan aktivitas kegiatan seperti biasa.
0: Rutinitas ya.
1: Yoi.
0: Nah itu dia teman Pro 2, di tengah cuaca Kota Padang yang beberapa hari ini kita lihat kayak sering hujan ya.
1: Iya, tapi kemarin balik lagi tuh.
0: Apanya?
1: Buat kabut asap. Nah sekarang gak terlalu, kalau kemarin tuh parah banget pagi-pagi itu.
0: Kabut asap ya?
1: Iya, kabut asap makanya.
0: Iya, iya, kita masih berjuang nih biar kabut asapnya berhenti dan kebakaran hutannya bisa ditangani.
1: Nah,
0: ya.
1: Sumbernya Patan. Itu harus berhenti itu semoga.
0: Sumbernya
1: bisa.
0: Sih yang penting. Tapi selain kabut asap yang belum berhenti, kita juga masih akan lanjut nih temenin kamu.
1: Yoi, pagi hari ini terus bakal temenin biar lebih semangat lagi di Sabana pagi.
0: Nah, itu dia. Nanti bakal ada update-update info juga.
1: Yep.
0: Soal berbagai isu yang lagi terjadi.
1: Hype.
0: Ya.
1: Hmm.
0: Bener. Terus ada
1: nanti juga kita bakal obrolin perakiran cuaca juga pasti.
0: Perakiran
1: bakal
0: cuaca
1: terus update terus.
0: Bener. Terus kita nanti terima apa pesan
1: apa?
0: Dari kamu mungkin ya.
1: Oh iya, kalau ada yang mau request atau gabung join ngobrol-ngobrol.
0: Bener.
1: Apa aja pagi hari ini.
0: Mau kirim-kirim salam gitu ya.
1: Mau curahkan hatinya.
0: Curahkan hatinya. Mau ngucapin selamat ulang tahun mungkin bisa.
1: Ah, iya.
0: Juga nanti kita bahas topik-topik juga di pagi hari ini.
1: Mm-hmm.
0: Dalam Sabana pagi sampai nanti jam 10 ya.
1: Waktu Indonesia
0: ya.
1: Barat.
0: Oke deh, kita lanjut dulu yuk ke lagu-lagu berikut ini. Tetap sama kita dulu di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Lagi santai di sore hari.

0: Pagi-pagi gini tuh enaknya ini gak sih, Fatan sarapan dulu gak sih?
1: Betul banget, udah kerasa emang keroncongan perut nih.
0: Keroncongan gak
1: tuh? Keroncongan.
0: Kenapa disebut keroncongan ya? Karena berisik kali ya, kalau
1: iya.
0: Keroncongan kan main musiknya rame gitu kan.
1: Maaf, ya. Itu dia, ini isinya rame, isinya, suara isirannya, kok suara isi? Gimana sih? Kan belum berisi, suaranya rame maksudnya.
0: Oh iya, iya benar-benar suara perut kayak suara keroncong gitu ya.
1: Suara perut, iya suara keroncongan. Tapi Gus Pri sendiri udah sarapan belum?
0: Waduh belum lagi.
1: Ya, belum ya nih
0: juga. Nanti deh, habis ini kita sarapan ya.
1: Nah,
0: dua. Ya udah deh. Kita sarapan dulu.
1: Yaudah, ntar lanjut lagi sama Pro 2 ya.
0: Enggak. Kita mau ngasih info nih soal kalau info yang pertama ini dari biasanya kalau lewat suka berisik juga nih, Fatan.
1: Apa tuh?
0: Ada kereta api.
1: Di kosan saya, kosan aku ya. Itu kan kereta api di sini nih. Sawahan bukan sih yang sana tuh? Yang pom bensin sana.
0: Oh iya benar, Sawahan. Ya, Sawahan.
1: Kayak dive berapa gitu. Itu suaranya jam 6 pagi kurang lebih jam 6 atau jam 5an lewat tuh. Itu udah kedengeran tuh suara lagi pemanasin keretanya tuh.
0: Oh gitu, sampai ke kosan.
1: Iya, kedengeran banget.
0: Oh gitu, padahal lumayan jauh ya.
1: Nah itu dia, gak tahu apa emang ada jalur. Gak ada lagi kan jalur kereta.
0: Gak ada sih, cuma di doang, kan? Mana sih tuh? Dekat Sawahan itu ya, kesananya gitu, terus arah ke mana yang ada rel kereta api yang di Tamsis tau nggak?
1: Tamsis
0: ya, ya paling di situ sih perlintasannya
1: situ ya. Itu tapi nggak tahu kenapa pokoknya setiap pagi wah udah mau jalan nih. Tapi kayaknya berarti udah banyak ya yang menggunakan transportasi kereta ini sendiri kayaknya ya, komuter lain ini ya
0: kayaknya banyak sih. Nah kalau dari infonya nih juga ini menunjukkan tingginya jumlah penumpang ya, yang mencapai 394,44 juta penumpang yang dilayani KAI Group selama sampai triwulan 3 kemarin.
1: Sampai September 2026 berarti.
0: Betul.
1: Ya. Ini secara keseluruhan Indonesia ya berarti
0: secara
1: ya.
0: Secara keseluruhan. Aha. Banyak juga tuh ya 394 juta. Kita penduduk Indonesia berapa ratus juta sih?
1: Jangan dulu, jangan hitung-hitungan dulu, masih pagi nih. Masih harus refreshing dulu nih otak nih.
0: 500 jutaan gitu gak sih?
1: Lebih gak sih?
0: Lebih ya?
1: Iya.
0: Penduduk Indonesia saat ini, nah. Oh gak sampai sih.
1: Oh gak sampai ternyata.
0: 287,2 juta penduduk kita.
1: Oh 200, oh udah emang jutaan ya. Iya,
0: berarti lebih banyak orang yang ini kan lah, jumlah.
1: Iya.
0: Kan satu orang bisa bepergian beberapa kali.
1: Betul. Belum juga dari mancanegara. Karena jangan salah teman produk ini juga bener. Kayaknya mancanegara nih juga pada ikut-ikutan naik kayak KAI ya.
0: Bener.
1: Berarti emang udah terpercaya. Tapi ya itu. Semoga kedepannya lebih baik. Karena kalau aku lihat-lihat juga nih ternyata meningkat 7,6% dibandingkan periode yang sama tapi di tahun 2025. Jadi ada peningkatan teman Pro 2.
0: Benar. Nah dari data BPS ini kalau yang tercatat gitu ya 104,30 juta perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang bulan Agustus 2026.
1: Jadi banyak banget. Memang untuk kereta api sendiri kan ini salah satu transportasi yang pertama nyaman. Kalau duduk ya, kalau diri agak goyang-goyang tuh.
0: Iya.
1: Tapi bener. Kedua aksesnya lebih mudah dan waktunya. Aku pernah dengar loh dari langsung ketuanya atau pimpinannya gitu, pimpinan KAI-nya. Pokoknya kita ini salah satu yang benar-benar paling on time untuk jadwal keberangkatan kereta maupun pergi dan pulangnya lah. Iya katanya gitu, makanya ini untuk kerja bisa, liburan bisa, buat kemana-mana sebenarnya bisa.
0: On time ya.
1: Dua on time benar-benar.
0: Iya ya, mungkin cuman kalah dari Jepang kali ya. Kalau Jepang kan emang
1: kalau itu kereta cepet emang.
0: Dan juga mereka kan selalu on time gitu ya, selalu presisi waktunya gitu. Iya. Terus disampaikan juga oleh Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba nih. Yang merilis data operasional di Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026 di mana kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Indonesia
1: itu
0: mencapai 1,60 juta kunjungan khususnya bulan Agustus ya. Oh gitu, jadi banyaknya di triwulan ketiga nih kayaknya ya. Oh enggak juga sih, karena yang lain 394 juta ya.
1: Tapi pasti mungkin bakal lebih banyak lagi nanti akhir tahun.
0: Akhir tahun.
1: Dikit lagi, 2 bulan lagi. Udah ada plan Gus Pri mau kemana?
0: Gimana ya? Nanti dipikirin, sampai sekarang belum ada
1: masih
0: 3 sih.
1: Bulan sih. Masih
0: 3 bulan
1: sih
0: ya.
1: Tapi kadang-kadang ada orang emang plannya dari sekarang. Karena biar pas udah hari H-nya mau liburannya di Desember tuh udah lancar aja semua perjalanannya.
0: Udah lancar aja.
1: Termasuk pemilihan transportasi atau moda transportasinya, transportasi umum yang dipakai.
0: Betul. Nah,
1: ini salah satu opsi yang better mungkin ya, salah satunya ada KAI, teman Pro 2 kereta api.
0: Karena anti macet juga kan.
1: Yoi.
0: Karena kereta api punya jalur khusus sendiri buat
1: yang
0: dirinya.
1: Harus diperhatikan sama pengendara lain karena enggak bisa asal minta berhenti, stop. Nah, kita mau lewat dulu, enggak bisa ya.
0: Karena kereta api butuh waktu ya buat ngerem ya. Sampai beberapa kilometer gitu baru bisa berhenti.
1: Dan ini Gus Pri, layanan lainnya juga ikut mencatat jumlah penumpang yang cukup besar. Jadi kan ada KAI Bandara, dia melayani sekitar 5,1 juta pelanggan.
0: Wow,
1: ada juga yang Wush. Nah kalau Wush ini kan baru ada di Jabodetabek kan. Cuman Jakarta sampai Bandung, ya harapannya juga. Ya sebenarnya kalau di Sumbar sendiri gak perlu Wush dulu. Tapi rel kereta yang nembus dari ujung Lampung sampai Aceh tuh ya semoga. Kan katanya plannya ada tuh yang kayak gitu tuh.
0: Ada ya?
1: Iya mau.
0: Kayaknya seru deh kalau ada ya. Itu menghubungkan Sumatera ya jatuhnya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, setiap kota yang ada di Sumatera ini kayaknya buat liburan, buat akses ke Jakarta juga lebih cepat istilahnya.
0: Nah itu dia. Kayaknya aku nanti mau nyoba deh kalau emang beneran ada gitu ya, dari ujung Sumatera ke ujung satunya lagi.
1: Amin. Harus.
0: Tapi
1: harus.
0: Masih panjang mungkin ya, nah, menuju ke sana ya.
1: Iya. Kalau Wush itu mencapai sekitar 4,88 juta pelanggan sampai September 2026.
0: Iya. Karena ya selain menghemat waktu juga mungkin pengalaman naik Wush-nya juga menyenangkan kali ya gitu ya bagi para penumpangnya. Kalau di sini mah ke mana ya? Ke Pariaman. Pernah naik kereta enggak?
1: Pariaman. Belum pernah nyoba lagi nih kereta nih.
0: Di Sumbar belum pernah?
1: Belum pernah nih.
0: Nah, cobain deh. Aku ke yang ke bandara juga belum pernah sih. Waktu itu yang ke kan ada tuh yang dari sini ke kereta api bandara atau enggak yang hijau?
1: Iya.
0: Aku juga belum pernah, tapi yang ke mana? Ke Pariaman udah pernah.
1: Itu jalurnya beda kan kalau ke Pariaman?
0: Beda.
1: Kita terputus di mana sih, kan enggak sampai Bukit Tinggi enggak sih kalau dari Padang ke Bukit Tinggi enggak ada kan jalurnya?
0: Enggak ada. Kayaknya sampai Pariaman deh.
1: Pariaman doang ya.
0: Oke. Iya. Nah, kayaknya waktu itu pernah ada wacana mau dihidupin lagi
1: ke Bukit Tinggi. Kan?
0: Iya, tapi enggak tahu nih kelanjutannya gimana.
1: Semoga sih ya. Karena emang itu menjadi apa ya? Yang namanya transportasi itu atau jalan-jalan gini kan jadi penghubung biar lebih cepat lagi.
0: Betul. Ya, jadi untuk alternatif juga bagi kita gitu ya, yang mau keluar kota gitu karena malas nyetir mungkin, terus malas macetnya mungkin.
1: Sama distribusi barang-barang tuh penting banget, barang-barang pokok.
0: Nah itu dia. Yang di Sawalunto juga ada tuh kereta api.
1: Apa? Semen bukan?
0: Dulu kereta api tambang deh kayaknya, tapi sekarang udah jadi kayak kereta api wisata gitu kayaknya.
1: Asik teman Pro 2.
0: Jalur-jalurnya juga jalur-jalur tambang yang dilewatin gitu kayaknya ya. Pengalaman wisatanya di situ deh. Oke deh.
1: Iya.
0: Itu dulu info kita. Nanti akan ada update info lainnya. Tungguin teman Pro 2 masih di Sabana Pagi.

0: sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Gali lagi.
4: Aduh, haus nih.
3: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
4: Ya, gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih di Sabana Pagi, pagi hari ini.
1: Ya, betul banget. Kali ini informasi lainnya. Dan kita beralih ya, dari stasiun kita beralih ke stadion.
0: Stadion, benar.
1: Ini ya, ya. Kalau kemarin aku sempat memberitakan tentang masalah yang terjadi selama salah satu sepak bola pionir dari Portugal nih. Kan sempat ada masalah Ronaldo. Gitu kan, Ronaldo, dan dia juga udah menyatakan statementnya melalui Instagramnya. Tapi
0: panjang tuh ya,
1: panjang banget pokoknya. Tapi satu sisi ini kan agak bermasalah ya, pokoknya ada masalah, bukan agak bermasalah,
0: kontroversi.
1: Ada kontroversinya kan,
0: yeah.
1: Nah biasanya kan kalau Ronaldo ini kan disandingkan atau dibandingkan nih dengan yang namanya Messi nih.
0: Bener, kalau ada Messi ada berita soal Ronaldo juga. Kalau ada juga berita Ronaldo, biasanya ada Messi juga.
1: Tapi ya itu perbedaannya benar-benar jauh banget, kontras banget. Ya kita nggak di sini nggak berusaha membandingkan. Mm-hmm, tapi bener. Satu sisi ini kita mau menginformasikan nih teman-pro dua perihal Messi yang akhirnya nggak gantung sepatu, tapi dia sudah tidak akan bermain lagi bersama timnas Argentina.
0: Oke, di level timnas udah selesai. Selesai itu ya perjalanannya ya, karena mungkin udah lengkap juga kali ya.
1: Trofi-trofi yang dia bawa juga udah kayaknya.
0: Bener.
1: Dan dia pensiun dari timnas Argentina setelah menjalani pertandingan terakhirnya melawan Benin di Stadion Monumental Buenos Aires Rabu, nomor Pro 2. Argentina menang 3-0, dimana itu semuanya hampir kontribusi Messi semua. Pertama gol dari penaltinya, kedua ada asisnya juga dari Messi.
0: Benar, teman berdua. Nah, melalui unggahan di Instagram nih, Messi mengaku sudah merindukan momen mengenakan jersey biru putih Argentina ya, meski baru menjalani pertandingan terakhirnya. Kayak nanti kayaknya bakal kangen main nih gitulah artinya, kira-kira walaupun baru selesai gitu ya perpisahannya. Dan ia menyebut keputusannya ini langkah yang tepat setelah perjalanan panjang yang dipenuhi kebahagiaan dan sekaligus masa-masa sulit juga.
1: Kita udah kayaknya udah gak bakal pernah melihat lagi sang Messi, karena kalau Liga Amerika kan kadang-kadang gak ditayangin, paling di video tuh, video yang berbayar tuh. Tapi kalau di televisi jarang ya teman produser.
0: Jarang, ya. Paling cuplikan-cuplikannya ada di YouTube, nah paling itu bisa ditonton juga ya. Tapi di level timnas Messi bersama Argentina udah
1: yang terakhir tuh Piala Dunia kemarin tuh, juga pertandingan yang kemarin juga gak sempat nonton sih aku sih. Tapi yang kalau aku lihat dari video-videonya itu luar biasa banget excited para pendukungnya untuk kayak berpisah sama Messi, dan juga benar-benar apa ya, ini menjadi monumental terakhir bagi Messi juga.
0: Kayak dikasih perpisahan yang layak lah gitu
1: itu
0: ya.
1: Itu dia.
0: Benar-benar beda sama Ronaldo.
1: Nah, ini kalau Ronaldo kan dia emang sebenarnya belum mau berpisah.
0: Belum.
1: Tapi itu kemarin tuh dibohongin sama kepala pelatihnya. Dia merasa dibohongi ya. Merasa dibohongi sama kepala pelatihnya dua kali malah. Jadi kayak merasa ada kekecewaan yang besar banget teman Pro 2. Ini teman Pro 2 kalau kita lihat-lihat ya, kalau Messi ini di Argentina sendiri, timnas Argentina udah 208 kali tampil, membuat 126 gol untuk Argentina serta mempersembahkan 1 Piala Dunia, 2 Copa America dan 1 Finalissima.
0: Itu dia ya. Udah banyak banget prestasinya. Dulu pernah gagal juga di final Piala Dunia, tapi akhirnya terbayar juga tahun 2022 kemarin ya. Dan kayak goalsnya tuh tercapai.
1: Udah
0: bersama
1: hampir
0: timnas,
1: semuanya tercapai gitu. Ya. Dan ini nomor 10 gak bakal dipensiunkan. Kita bakal lihat siapa aja penggantinya. Malah ada rencananya katanya mau bakal diganti-ganti. Kadang-kadang ntar ini, kadang-kadang ntar ini yang pakai nomor 10. Tapi kita nanti
0: tetap ya.
1: Gak tetap.
0: Oke, karena yang cuman selama masih ada Messi, Messi dulu tuh yang pakai ya. Kalau sekarang udah nggak ada, nanti ganti-gantian deh siapa gitu
1: nih.
0: Ya. Oke deh, kita ganti juga nih lagunya teman Pro 2. Abis ini ada info-info lainnya juga kita dengerin bareng-bareng di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.